Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Zahar Sandi tadi sudah turun menemani kebersamaan Anda Warilun dengan judulnya Bulan Purnama, dan saat sekarang sudah pukul 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Suasana Kota Banda Aceh untuk pagi hari ini masih cukup baik, walaupun sang mentari sepertinya masih bersembunyi di balik redup awan pagi ya. Sebagian sudut Kota Banda Aceh masih dibayang-bayangi awan tebal ya. Mudah-mudahan cuaca baik hari ini, terlebih Anda yang punya rencana ataupun kegiatan di luar ruangan ataupun di halaman terbuka ya. Untuk suasana arus lalu lintas juga terpantau di ruas Jalan Sultan Iskandar Muda, kawasan Blang Padang atau tepatnya di halaman depan kantor RRI ya. Agak sedikit sepi dibandingkan hari-hari kerja seperti biasa ya. Kendati demikian, untuk yang terus memantau kami melalui audio mobil Anda ataupun yang akan menuju ke suatu tempat ya, tetap berhati-hati di jalan. Walaupun arus lalu lintas agak sedikit lengang, yang namanya kewaspadaan kehati-hatian harus tetap diutamakan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan pastinya.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepupruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu penganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
0: Propet budaya Anuk Nanggroe.

88,6 MHz program 4 RRI Suara Budaya Nusantara. Kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda 3 Les Banda Aceh. Siaran kami juga dapat Anda nikmati melalui audio streaming di www.rri.co.id atau dapat juga Anda nikmati melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di smartphone Android Anda. Udah pukul 7:46 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, kembali terjumpa Anda yang sudah punya rencana agenda yang akan Anda lakukan di sepanjang hari ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan tidak ada kendala yang berarti. Ada yang mungkin sudah sejauh-jauh hari untuk menyiapkan untuk hari ini ya. Mudah-mudahan apapun rencana agendanya berjalan dengan baik dan maksimal pastinya ya. Untuk yang di pagi hari ini ya belum ada planning, khususnya ibu-ibu rumah tangga ataupun remaja putri ya, setidak adanya planning pasti ada pekerjaan rutin mingguan yang barangkali tengah Anda lakukan atau yang rencananya akan Anda lakukan di hari ini, baik itu bersih-bersih, jadwal nyuci dan sebagainya ya, itu pasti sudah teragendakan walaupun tidak tercatat di list penting barangkali ya, tapi tetap dikerjakan ya. Tetap semangat sembari terus kami perdengarkan lagu-lagu terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI untuk Anda. Suasana pagi Kota Banda Aceh masih bersahabat ya untuk pagi hari ini. Prediksi BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika pagi hari ini warehlun ya, seperti yang kita rasakan masih berawan ya, dan akan sedikit cerah berawan menjelang siang nanti dan kembali berawan ke siang hingga malam harinya. Untuk suasana cuaca di wilayah Sabang dan Aceh Besar ya, tidak ada perubahan berarti, serupa untuk prediksi cuaca yang dirilis oleh BMKG untuk hari ini ya. Sementara untuk Kota Banda Aceh sendiri, perkiraan suhu antara 26 sampai dengan 31 derajat Celcius untuk hari ini.

0: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan ayunan.
1: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksanaan.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Marlina Umar tadi kenangan Bine Pasi sudah menghiasi kebersamaan kita di satu pagi hari ini, sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Masih tersisa kebersamaan kita Warilun 30 menit ke depan untuk edisi hari ini di perjalanan Sabtu 13 Juni 2026. Masih banyak juga rangkaian lagu-lagu pilihan lainnya, mudah-mudahan dapat terus menghibur kebersamaan pagi Anda yang masih bersantai di rumah untuk hari ini ataupun yang sudah mulai kegiatan aktivitas ya. Walaupun di akhir pekan karena tuntutan tugas, tuntutan profesi, ya Anda harus tetap menjalani rangkaian kegiatan ataupun kewajibannya di sepanjang hari.

Belum dari Banda Aceh diinformasikan kebakaran yang terjadi di KMP Aceh Hebat 2 diduga bermula dari ruang mesin kapal yang bersandar di dermaga pelabuhan Ulele Banda Aceh. Jumat kemarin 12 Juni 2026 sekitar pukul 11 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Nah, insiden tersebut mengakibatkan sedikitnya sekitar 15 orang mengalami luka bakar dan harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. General Manager ASDP Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, mengatakan peristiwa itu terjadi setelah kapal menyelesaikan proses bongkar muat di pelabuhan Balon Sabang. Berdasarkan laporan awal, insiden diduga bermula dari letupan pada sistem hidrolik pintu kedap otomatis di ruang mesin kapal. Menurutnya, sesaat setelah letupan terjadi, awak kapal langsung menjalankan prosedur keamanan darurat dengan melakukan pemadaman serta mengevakuasi korban yang berada di sekitar lokasi kejadian. Berkat respon cepat awak kapal, api berhasil dikendalikan dalam waktu sekitar 3 hingga 4 menit sehingga tidak sempat menjalar ke bagian kapal lainnya. Hingga kini sekitar 15 korban yang dievakuasi yang mengalami luka bakar dirujuk ke sejumlah rumah sakit dan mendapatkan

penanganan medis lebih lanjut. SDP menyatakan fokus utama saat ini memastikan seluruh korban memperoleh perawatan terbaik serta melakukan pendampingan selama proses pemulihan. SDP juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan insiden tersebut, termasuk awak kapal, petugas pelabuhan, tim medis, dinas pemadam kebakaran, KSOP, kepolisian, kantor kesehatan pelabuhan, serta instansi terkait lainnya. Saat ini perusahaan masih berkoordinasi dengan pihak dengan berbagai pihak untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan menyeluruh guna memastikan penyebab pasti kebakaran. Nah, SDP berkomitmen mendukung seluruh proses penanganan dan investigasi serta melakukan evaluasi menyeluruh sebagai bagian dari penguatan standar keselamatan operasional. Pihaknya juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut dan mendoakan agar seluruh korban segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah tung dara baru. Tung dara baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah besijuk. Besijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan besijuk kepada kedua mempelai.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang warihlun yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Salam budaya untuk semuanya. Bersama lagi, senang sekali hari ini saya Anggi kembali bisa menyapa suasana pagi warihlun. Apa kabar untuk semuanya, Bu Haba, Manmandum, Warih. Mudah-mudahan Manmandum sehat walafiat, Warih ya. Warih uronya uro Sabtu tanggal 11 Juni 2026 ya. Merumpok lom tanyo Warih. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz kita menjalin kebersamaan Warih ya. Dan kembali si Rebo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan dipersembahkan untuk Warih semuanya. Warih seperti biasa bisa menanggapi tema, terus juga memilihkan lagu Aceh ya, dan bisa mengirimkan salamnya untuk beberapa orang. Warih, sepertinya, memang kenyataannya ya, di minggu-minggu ini atau dalam beberapa hari dan mungkin beberapa minggu ke depan, ini banyak gitu ya, warga masyarakat Aceh yang melaksanakan kanduri ya, apakah itu pernikahan, walimahan, ataupun juga pesta pertunangan dan lain sebagainya. Terus juga di ke depan juga beberapa hari lagi kita akan menghadapi bulan Muharram, dan juga di situ banyak yang menyatakan hari baik, bulan baik gitu ya. Jadi banyak yang mengadakan kanduri ya. Berbicara mengenai kanduri, Warih, tentunya ini merupakan dalam kehidupan masyarakat Aceh budaya ataupun tradisi kanduri ataupun syukuran gitu ya, ini sakral adanya ya, dan bisa menjadi identitas sosial masyarakat Aceh, kanduri ataupun tradisi kanduri ya. Nah, di mana banyak sekali tentunya yang kita kenal budaya kanduri dalam kehidupan masyarakat Aceh, ada beberapa macam ya, seperti kanduri blang, kanduri laut, ada lagi kanduri berat ya kan. Di dalam kehidupan masyarakat Aceh, tradisi kanduri ini sakral adanya dalam kehidupan masyarakat ya, di mana ada tentunya nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal yang berfungsi untuk tentu ada fungsinya dalam kanduri itu ya. Kita bisa memanjatkan doa, kemudian ada nilai gotong royongnya, ada untuk mempererat silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, jadi Warih, di dalam tradisi kanduri dalam kehidupan masyarakat Aceh, di sini tentunya dari zaman dulu, dari zaman nenek moyang kita dulu, selalu gitu ya digelar kanduri, apakah kanduri tahunan ataukah kanduri misalnya mendapatkan sesuatu keberkahan, syukuran dan lain sebagainya. Tapi kanduri, tradisi-tradisi kanduri seperti kanduri blang itu misalnya tradisi kanduri sawah yang diselenggarakan oleh para petani, kemudian ada lagi kanduri-kanduri yang lain, kanduri jerat, kanduri berat dan lain sebagainya. Nah, Warih bisa Warih sampaikan ya. Dalam tradisi kanduri masyarakat Aceh ini seperti apa? Warih bisa menyampaikan contohnya kanduri apa, seperti apa? Misalnya Warih menyebutkan ada kanduri blang atau kanduri jerat dan lain sebagainya. Warih bisa menyampaikan macam-macam dari kanduri, tradisi kanduri dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kemudian tentunya dalam kanduri itu ada maknanya ya, ada nilai-nilai yang ingin dicapai. Nah, Warih tolong sampaikan nilai-nilai apa sebenarnya yang ingin dicapai, ingin diperlihatkan atau ingin tujuannya gitu ya. Nilai-nilai budayanya itu apa yang terkandung dalam tradisi kanduri tersebut ya. Nah, misalnya ada nilai gotong royong dan lain sebagainya Warih ya. Jangan cuman Anggi sebut buat gotong royong, Warih sebutkan cuman itu ya. Tapi diharapkan Warih bisa menyampaikan lebih luas lagi. apa nilai-nilainya, nilai budaya yang terdapat dalam tradisi kanduri itu ya. Baik, Ware, sudah bisa dipersilakan di line telepon 0651470555 dan juga bisa di 0811 6713886. Ware juga bisa menyampaikan melalui pesan WhatsApp-nya di 0812 6972881. Bagaimana macam-macam tradisi kanduri dalam kehidupan masyarakat Aceh, kemudian makna apa ya yang terdapat dalam kanduri tersebut ya. 47055 sudah bisa dipersilakan, 0811 6713886 sudah ada yang standby, kita terima ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Anggi.
0: Cik Mat, buah ya, Mbak Cik Mat.
1: Mohon maaf lahir dan batin.
0: Mohon maaf lahir dan batin juga Cik Mat ya. Katerima nama merupo. Mana
1: Kak Anggi untuk umroh ya?
0: Umroh.
1: Amin, gak bakal.
0: Buah Mbak Cik Mat, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nyodipat Cik.
1: Sehat juga.
0: Amin. Nyodipat Cik Mat.
1: Pak kursi goyang dengan susun-susun seti 5.000 Cik Mano.
0: Jualan Cik, makan Cik uronya. Tip-tip uro, makan Cik ya.
1: Tip-tip uro, asal sehat, alhamdulillah.
0: Asal sehat,
1: iya. Sehat, baru istirahat lagi kan.
0: Rezeki pi lancar ya Cik Man.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Kasihan ayatim kan.
0: Apa hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha ya. Kan iya, gitu ya. Iya, banyak kita berusaha. Banyak kita berusaha, banyak kita banyak hasilnya gitu ya. Ada keberkahan ya. Semoga Cimat.
1: Amin.
0: Gak Cimat nyo uronyo tradisi kanduri masyarakat Aceh pupu yang redebu kayak Cimat.
1: Kanduri lu. Heeh. Lagi kanduri mulu.
0: Iya.
1: Lagi kanduri silaji itu. Baru habis umum.
0: Ya, pulang Cik Mat.
1: Lagi kanduri belang. Lagi sama rumah baru kaki kan. Rumah baru karena kandurinya kan untuk bersyukur.
0: Coba jelaskan Cik Mat satu. Misalnya kanduri rumah barunya caranya seperti apa?
1: Ya, saya kamu syukur bahwa karena rezeki tanya kai tapi gak rumah kangi kan. Lainnya kami dengan keluarga ngomong-ngomong kata undang rumah tu baju ni mati kan duri tanya juga kangi.
0: Ya. Biasa aja wate kan duri rumah barunya pajan Cik Mat.
1: Kita selesai Kak Anggi.
0: Kita selesai ya.
1: Kita selesai mandung dan utamang tanya kalau dapat soal barang-barang mandung baju sapu. Baru buka pintu. Lagi letak batu pertama kalau yang kita Anggi kan. Juga buluka selagi tungku-tungku mesti roh dua roh Kak Anggi.
0: Ya malam pu bunga pu luhur.
1: Bunga Kak Anggi.
0: Bunga biasa aja.
1: Ah, biasa bunga,
0: kamu
1: bunga. Karena mio bunga kan untuk letak waktu pertamanya harus bunga kan?
0: Ya, nana undang-undang tetangga.
1: Undang-undang tu suimu mesti urul lingkar itu dua roh untuk baju kanu ya tahu bulu kak ina kak Anggi.
0: Iya.
1: Hanya tu mah bersyukurin.
0: Jadi itu
1: baik sih dengan harta.
0: Nilai budaya apa yang
1: betul.
0: Nah, yang tujuan kenduri itu kan pasti ada nilai-nilai yang ingin kita dapatkan. Apa itu yang manfaatnya lah, faedahnya gitu?
1: Faedahnya saya bisa silaturahmi keluarga, Kanggi. Lagi yang anak raturi, kada turi lagi apalagi tetamu lagi rumah kampung teman kampungnya ada buka rumah.
0: Jadi ya, kampung kada turi urus ya, kita betul. Betul ya.
1: Ya saya anak raturi urus ina kada belotan nang inan kada buka rumah tahun dah urus lingkai nang kada turi.
0: Iya.
1: Bersyukur dengan kabar keadaan kita nyawa kaki kan. Makna aja lu.
0: Yang Cik Mat lihat masih banyak enggak masyarakat melaksanakan kanduri seperti kanduri rumah barunya?
1: Ya, rendah hampir rata-rata.
0: Hampir rata-rata lah, Cik Mat ya.
1: Rata-rata.
0: Jadi itu sekali masih kental.
1: Iya. Iya, mantan buka BO atau honda baru buka tiba bulu kak betul.
0: Tapi kalau misalnya gini, Cik Mat, ada seseorang misalnya kan satu keluarga dia membeli rumah yang rumah itu udah dipakai oleh orang lain, rumah itu dijual padanya, terus dia duduk di rumah itu pakai kenduri juga enggak, Cik Mat?
1: Enggak juga, namanya kita kan masuk rumah baru namanya.
0: Oh, tetap Cik Mat ya?
1: Karena mengalihkan tangan kan.
0: Iya.
1: Tetap itu sama rumah baru.
0: Ada syukuran di situ, Cik Mat ya?
1: Ada syukurnya juga ya.
0: Gak, Cik Mat.
1: Saya temukan hal sama lah kita sama lagi.
0: Ya betul ya. Pulung daerah-daerah lain ya.
1: Iya. Makanya ada adatnya lagi kan. Nah ya manfaat.
0: Le manfaat. Dari kandurinya le manfaat, Cik Mat ya.
1: Le manfaat.
0: Gak, Cik Mat. Yang mantang, Cik Mat.
1: Yang mantang dari Cik Mat.
0: Gak, Cik Mat. Pu lagu, Cik Mat.
1: Lagu Pusuna mantang sang.
0: Pusuna?
1: Iya.
0: Armawati AR ya?
1: Pusuna.
0: Good. Salam, silakan.
1: Salam Bu Sanggi. Keluarga selama iman dan akhirat.
0: Amin. Terima kasih, Cik Mat.
1: Dan untuk kebesaran keluarga. Kak Hayati, Kak Diana, Bang Amri, Bang Basri, Pak Capini, Kak Ina, Dilamri, Bang Nazarudin, Uti Caya, dan teman-teman.
0: Ya. Sama-sama Cik Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat, wari yang awal yuronyo di Lambaru Cik Mat ya. Mantong Lambaru Cik Mat kan. B7055, halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Puha bayah bid.
2: Apa gitu?
0: Alhamdulillah.
2: Bangi, apa mau ke umrah ya?
0: Mau umrah.
2: Kapan, alhamdulillah.
0: Doakan aja.
2: Itu sehat badan.
0: Tolong doakan gitu ya segera.
2: Selama iman kan.
0: Amin, amin.
2: Ibadah yang umrah yang sangat yang.
0: Amin. Amin ya Allah. Doa yang sama untuk Yahbid juga ya Yahbid. Mudah-mudahan Yahbid juga sehat, murah rezekinya Yahbid ya.
2: Amin.
0: Oke. Get Yahbid nyo tengok dipat.
2: Kawo
0: ya. Get Yahbid nyo mengenai tradisi kanduri masyarakat Aceh. Pupu yang rendupu kanduri dalam kehidupan masyarakat Aceh.
2: Maulud.
0: Urung
2: tepuk kawin, urung tepuk tengah, urung ke rumah. Rani kau tu nak petron anak min, kan urung cik lah petron anak maya anak bayi ya. Bapak kau tu tepuk pun ada juga.
0: Dan rung tepuk kanduri laut?
2: Kanduri laut, nacit.
0: Nacit, yang kiban menurut dan menyokan duri laut?
2: No, jadi awak jauh lautnya. Mesti orangnya tiga minggu tu kawat mekanuri kan. Namanya mepakat mandum masa cabut mandum hanjit dong li lah. Lagi awak jaga keamanan angkatan laut je nama talah kan. Jaga laut. Tapi orang melautnya harus mandum yang harus patuhi kan. Kalau asyik dia awak yang hanai batik.
0: Biasa je yang si tuan tiga ya Habib.
2: Si tuan tiga nya.
0: Wate? Wate euro apa jan kandurinya?
2: Meno awaknya kayak kalau engkau tu kampak kap pawang-pawangnya nyo tanyo harus akan uri tigo nyo kadang di hanam demi arah kiri tak tigo kan uri tigo aku sebab karena lautnya napo sih yang walaupun hanam lagi tak tanyo kah?
0: Ya betul ya.
2: Ambil selamat awak jauh laut bena bahaya tapi laut kah? Jadi kadang demi gelombang besar, demi angin badai, dia banyak. Wah, ya, kalau aku bujuk ubala.
0: Iya.
2: anak-anak dum kan urang kan berkeluarga mandum jak kan angah. Keluarga mandum dayang anak-anak banyak pai kampung mandum tu mah kata kilah. Sedekah
0: kan ya. Iya. Jadi selain kanduri lam acara kandurinya kan na manfaat ji ya kan yabit. Kan na faedah ji ya kan yabit ya manfaat ke mandum ya.
2: Pemaji kan. Lagi cik nak pegah habar bunga. Kerana uri ke rumah baru kah. Jadi yang uri kerana uri ke jauh tengku yang doa wakak kah.
0: Doa selamat. Silaturahmi ya. Betul. Iya,
2: aman dalam rumah tangga.
0: Iya, damai menan ya. Ya, Yabit ya. Get Yabit, terima kasih Yabit. Kiban lagu ronyo?
2: Lagu ronyo, lagu tak ambil tabah.
0: Pulau Mabi. Pulau lagu?
2: Mabi, jendel otak. Kayaknya ke lagu pakai lah, tapi kayaknya nana.
0: Lagu?
2: Hai. Atak angin kau yang terharu saat sebab tahun pegang menjak gitu Al-Mukarramah.
0: Jadi lagunya apa?
2: Lagunya nanti lagu Aji Aji lagu Rukun Kelimong.
0: Oh Rukun Kelimong. Belum pindah-pindah ya dari lagu-lagu gini ya. Iya. Ya silakan salam ya Bin.
2: Salam ke kami, selamat iman kami dengan akhirat kami.
0: Amin. Ya Allah, terima kasih ya Bid, doa yang sama ya Bid ya.
2: Selamat idi non cukup ini pembuang gadak mendemah.
0: Amin.
2: Kecik mat cukup no di lembaru ke ayat di Korea ke KM. Kak cik dah rupiah.
0: Iya.
2: Umur jemita Bapak Merindu Kota Melaka
0: ke mandum-mandum terima kasih ya Bid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya Bid di Ulekaring masih ya Bid ya. Sudah ada yang standby dari tadi rupanya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Lun sayang.
0: Aduh, hari Lun sayang Kak Eli. Wah, Mbak Kak Eli.
3: Hari Lun sayang kurang sehat ya.
0: Iya.
3: Semoga cepat sembuh ya.
0: Iya, alhamdulillah. Amin. Terima kasih doanya.
3: Sudah lumayan
0: Kak Eli. Sudah lumayan.
3: Ya, syukur alhamdulillah.
0: Iya, Kak Eli sehat.
3: Kak Eli sehat, alhamdulillah sehat Kak Anggi.
0: Alhamdulillah.
3: Walaupun sakit-sakit dikit biasa orang udah tua.
0: Sok tua. Nya di padnya Kak Eli.
3: Di rumah nggak Kak Anggi?
0: Bu acara di rumah?
3: Nya tinggal siap-siap masak Kak Anggi mah.
0: Iyalah biasa ya. Aktivitas biasa.
3: Tetap tambah di DPR.
0: Get Kak Eli nyo mengenai tradisi kanduri masyarakat Aceh. Pupu tradisi kandurinya Kak Eli.
3: Oh, kok menyaurung Aceh nyo serba kenduri Kak. Dari yang kecil sampai yang besar tetap kenduri ya.
0: Iya.
3: Yang funile ada pegah kenduri berpesta lek perkawinan kan. Anemirah ule orang pesunat nyapi kenduri. Anak bayi putron putron kenduri. Alenya mesti kenduri blang kenduri laut dan juga nyong kan. Kenduri maulid nyong asyura lemukanya kan.
0: Ya betul.
3: Kemudian muharram nyong anak triple. Alanya kenduri bulan puasa nasi kenduri Kak Anggi. Buka puasa bersama yang kan.
0: Lutar tradisi kenduri ya.
3: Ya lutar Kak Anggi. Jadi tak juga masalah kenduri Kak Anggi. Bawa kenduri belang mantap.
0: Sesuai seperti Anggi harapkan ya maunya tadi mau bilang Kak Eli tolong jelaskan kanduri belang. Aduh sehati.
3: Ya karena kita ini apa kan sering turun lapangan jadi kita tahu lah kan langsung terjun lapangan.
0: Jadi kibanyan Kak Eli tradisi kanduri belangnya.
3: Ya menyang kanduri belang jamun-jamun tapi yang jamun ngaino anak samali kan.
0: Ya betul ya. Menyanya jaman-jaman kiban.
3: Menyanya awal-awal berjih waktu ubud lun kalan waktu putra bijih tak angi.
0: Heeh.
3: Yang kagak beger seminggu ke sejuk
0: gitu. Heeh. Iya.
3: Alnya baru rendam padi ji.
0: Nya.
3: Alnya kali rendam padi kali ka je timah, sana ge bersijuk lah untuk putrun jak mai ublang kan. Kali rumah ublang, kali rumah tabu mandum. Nah, sini juga sih mbak sudut buat tempat ke tabu di jahat. Jadi, ke kenduri lom tu, wate nyolom, wate kadar apa di. Pasti kan ke kenduri roh kangi. Yang ke kenduri si, kenduri belang untuk sejuk untuk darah padi. Ya, sisi minyak daerah Jogli yang khusus manok kangi. Masak manok lemak. Masak manok lemak. Anang kukuk pula yang nak ambil. Khususnya macam. Jadi rasa-rasa je walaupun memang cuma kenyan kenduri. Tapi keluarga anak-anak empat macam yang total kan. Iwa kat ambil. Begitu semangat kan. Terus pegang lagi kan. Darah inang. Jadi waktu kata dulu semayang tu. Kami buat sebuah tempat kuburan yang kat ambil. Tempat ulama yang kepercaya lah lainnya kan. Saya pun dah lagi bak ulama mestinya yang melalui ikutnya dah lagi bak Allah hanya kan.
0: Iya betul.
3: Supaya pada tanya mesti lebih good.
0: Lebih good.
3: Dalam penyakit.
0: Betul
3: kan?
0: Ya.
3: Nanti berdoa kat Anginan. Berdoa bersama urinang dan uraga menunggu mandu berdoa.
0: Iya.
3: Alam berdoa bagi kenduri. Alam baca doa bersama lah. Alam mesti lebih pengarahan lah baca dengan ceramah hanya kan. Jadi baru makan-makan bersama.
0: Iya.
3: Jadi kalau makan-makan bersamanya untuk nak ianya oleh Kak Angi untuk siram-siram Mak Padi. Untuk nak onnya oleh on person, on anu, on nanas, on pinya, on sinju, on maling sambo, on manik mano. Nak perlu-perlu macam lah Kak Angi kan.
0: Iya.
3: Jadi anak ianya gubuh pukul gecang-gecang dalam i, gubuh mandung aduk-aduk. Dengan macam Al-Fatihah, selawat ke Nabi lagi kan. Supaya menjadi berkah, berjeruah, bergerak badinya. Yang itu untuk gue baca Al-Fatihah sambil keliling-keliling umang. Disiram ini kan, Kak Angi. Disiram di kelilingan. Jadi, kan, dia disiram mandum. Hero kemudian, kan ajak-ajak ini, Kak Angi.
0: Jadi kan, Kak Eli, yang dimasak tadi kenapa harus itu?
3: Memang lagi kan, tapi tempat lain hanya mesti.
0: Itulah ya, budayanya, adatnya di situ, masakannya memang itu nggak boleh yang lain, Kak Eli.
3: Karena itu lain, mandu memang mana masak lumayan.
0: Iya, itu pasti ada apanya ya, simbol lah kita bilang ya, filosofinya pasti ada itu dalam masa di tengah masyarakat itu ya, kenapa mano ya kan, mungkin ya. mungkin filosofinya, tapi mungkin ya, mano itu kan mencari makan dengan ini ya semangat ya kalau mano, betul, iya.
3: Tapi sabote lagi mano, misalnya kan musim kemarau, musim kering, anak ujian lagi kan. Nan pada tempat kuburan lain, yang berdebih bujinya hanjit yang sejih lagi yang mendarah darah angin.
0: Lagi
3: semano
0: itu yang bawa hanjit. Hanjit, ya.
3: Yang bawa mano.
0: Bawa mano, ya.
3: Mana lah buat dia hanjit yang mendarah
0: ya. Ya, ya.
3: Yang berdoa untuk supaya memberi ujin yang bawa tempat tunggu, bawa tempat tunggu yang ulama sih dengan kan.
0: Ya.
3: Dalam kebab Allah lagi banyak untuk mungkin memberi ujin.
0: Iya.
3: Karena bukan menyemtiji mendarah menyanyi dekam merah on pade.
0: Oh, nan, iya, iya. Itulah ada maksud filosofinya lah kita bilang ya. Jadi ya, kalau betul. Kalau sekarang Hanale lagi nyan Kelly.
3: Nah, mendarah mantang sih, tapi menyong pade menyong kanggin no kan pade ini kan ada ruko kan publo aja langsung. Nanti balik ke panen, bubla je langsung. Minyak awal berada, ada rukuh padi ke puduk on sini juga dalam nyata
0: kami. Oh, iya.
3: Alian tanya hanjir pusing hidang-hidang semarangan padi. Itu kan padi kena puaw rumah kan.
0: Yeah.
3: Jadi tutup menggar, puduk sini juga nyata. Alian kot di pinggir-pinggir je, buat bina-bina je. Kut pelan-pelan kat angin dengan sejasa selawat ke Nabi.
0: Yeah.
3: Istighfar. supaya mesti mungkin hasil yang diberi oleh Allahnya sehat dengan baju yang
0: mudah
3: lah. Tapi ini karena mesti anak berkah ni yang gelarnya agak angin.
0: Itu betul.
3: Berarti yang naik depan di rumah.
0: Sudah tidak banyak berdoa, sudah tidak banyak berselawat ya. Itu sebenarnya kan berdoa, berselawat, memohon keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Awal-awal berdiri kan. Jadi rumah cek-trip lagi mesti anak bubla-bubla rumah awak. Itu kan pada waktu depannya anak langsung rumah ni pun cepat rumah dah lain. Langsung bubla kena buat mesin.
0: Betul.
3: Jadi ini kan sabuh-sabuh anak keberkahan dengan Kak Mi. Tanya orang mesti katua lah ni ada bubla udik-udik. Kalau yang tak boleh yakut lah Kak Mi. Apa boleh yakut ada bubla udik-udik dia boleh yakut dengan.
0: Dan dalam menurut Kak Eli, dalam tradisi masyarakat Aceh yang tradisi kanduri ini begitu banyaknya macamnya, itu tujuannya apa, faedahnya apa, manfaatnya, nilai budayanya?
3: Ya itulah makanya danyo tak berkena kanduri dalam kebak Allah, dalam kebak jiruh padi danyo mungkin dengan watena hasil sebagian orang ke kenduri tu anak yatim ke angin. Alian ke kenduri sekalian juga keluarga almarhum-almarhumah yang ke tungkum doa bersama di rumah.
0: Nilai-nilai bersyukurnya di situ ya, Kelly ya. Selain itu kan ada kegotong royongannya juga, nilai budayanya ya dalam kanduri itu ya.
3: Walaupun anak ada kanduri kadang-kadang tak ada padi, orang
0: betul, sama-sama
3: yatim fakir miskin tak ada. Ya, inilah sebuah keberkahan tanya
0: umumnya dengan
3: ke Allah
0: dengan
3: beri rahmat nikmat Allah.
0: Benar-benar karena selalu mengingat Allah dari apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Disyukuri ya, betul, tanda bersyukur ya Kak Eli ya. Get ya, Kak Eli, nyan mandang Kak Eli.
3: Ya, Kak Eli,
0: terima kasih Kak Eli. Luar biasa penyampaiannya dan ini memang kan itu yang ingin didengar gitu. Jadi yang kayak dipahamin itu bagaimana dulu budayanya dulu gitu kan. Ah itu yang banyak
3: ribut mah petani.
0: Banyak tidak sudah banyak tidak tahu atau apalagi gini, kita ingin tahu kan masing-masing di daerah masing-masing kan ada beda-bedanya kan di betul, di daerah Kak Eli tadi seperti masakannya khas gitu kan yang dibawa. Baik Kak Eli, makasih banyak. Nih mau milihin lagu apa Kak Eli?
3: Lagu hari ini dari ini aja Bungong Dusun kan ya.
0: Bungong Dusun dari so?
3: Ramlan
0: ya. Iya. Gat, terima silakan Salim.
3: Salim yang phone ile ke Kak Anggi, semoga Kak Anggi sehat-sehat aja.
0: Amin.
3: Sehat walafiat lahir dan batin.
0: Terima kasih banyak doanya Kak Eli, doa yang sama Kak Eli ke Droncil lagi nyancil ya Kak Eli ya.
3: Amin. Semoga bersehat-sehat dan dua orang
0: yang amin. Amin. Ya.
3: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kami keluarga sih. Berkah umur, berkah rezeki, tetap semangat kami ya.
0: Ya, amin.
3: Untuk Cik Mat yang tadi, semoga Cik Mat di apa di kursi goyangnya sehat walafiat dengan Cik ni. Untuk Yahbi dengan Mak Bi juga semoga bersehat sih di Ulka. Untuk Kak Rizkayana, untuk Hayati di Korea, untuk Radi dan
0: Kemando-mando ya.
3: Dan untuk semua-semua ya. Semoga sehat semuanya.
0: Terima kasih Kak Eli. Sama-sama Kak Eli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Eli di Pagar Air, makasih banyak Kak Eli. Nah Wari nanti bisa menyampaikan juga seperti yang Kak Eli sampaikan tadi ya, apa yang Wari pahami mengenai tradisi kanduri satu macam bisa dijabarkan seperti Kak Eli tadi. Karena di masing-masing daerah kan beda-beda ya kan Warih ya. Get Warih, terima kasih Warih, mantong setia. Dadang ngele dua buah lagu. Na Armawati AR, Pesuna. Yang gelakeli Cikmat. Alenyan lagu yang gelakeli Yahbid, Rukun Kelimong.

Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kanduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.

Dua buah lagu kali udah ada ngewari. Itu tadi ya, Rukun Kelimong yang laki-laki Yahbit dan juga tadi Pesuna. Ada Cik Mat yang suka dengan lagu itu. Wari, kita

Kak Yana, Bang Iksan Padang Tiji, untuk Kak Eli Pagar Air, Kak Rusmar, Panglima Sulung, dan lain-lainnya. Buat Kak Anggi sehat-sehat terus ya Kak ya, amin. Doa yang sama untuk Fitri ya. Terima kasih Fitri di Darussalam ya. Dan juga nanti pukul 10 kita bergabung dengan Persatu untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya, Pancasila, dan Himne Aceh ya Wari ya. Kemudian sesudah itu baru nanti Anggi terima lagi penelpon ya. Baik, kalau gitu kita dengar dulu lagu yang dipilihkan oleh Kak Eli tadi ya, Bungong Dusun dari Ramlan Yahya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Warelon, terima kasih Ware. Mantong setia saja kamu Pak Probet RRI Banda Aceh. Ya, baik Ware. Kita kami informasikan juga ya Ware ya, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat seperti biasa di hari Sabtu kita akan bersama di acara Asokaya ya, asik obrolan seputar kesehatan masyarakat. Di pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti Wari bisa ikutan juga ya. Dengan nanti kita berbicara mengenai organ hati. Hati kita ini apa fungsinya dalam menjaga kesehatan ya, mengenai organ hati di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ada satu informasi lagi Wari yang bisa kami sampaikan ya Wari, ini mengenai sebuah seminar ya Warih Lun. Kalau Warih ingin belajar hidup sehat yang berlimpah berkah sekalian dapat ilmu yang bermanfaat, padannya Warih. Bisa ikuti seminar full skill pengobatan holistik islami. Nah, seminar full skill pengobatan holistik islami ini ataupun bekam sunnah ya, bekam sunnah itu di situ nanti ada teorinya dan ada praktiknya. Acara ini akan dimentori langsung oleh praktisi berpengalaman Ustadz Arifuddin Al-Fauzi Al-Makasyari SPDI CHTE. Beliau ini seorang trainer nasional bekam sekaligus konselor pengobatan holistik islami. Nah, Ware bisa mencatat waktunya kapan ya? Yaitu waktunya pada hari Ahad tanggal 14 Juni 2026 jam 8.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Jadi besok ya Ware ya waktunya itu ya. Jam 8.30 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tempatnya itu di Hotel Amel Blangoi, Banda Aceh. Nah, ada seminar gratis nih ya Warih ya. Seminar full skill pengobatan holistik islami, bekam, sunnah. Di situ ada teori dan ada prakteknya. Nah, jangan lupa hari Ahad besok pada pukul 8.30 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, tempatnya di Hotel Amel Blangoi, Banda Aceh. Nah, menariknya Warih Lun, seminar itu gratis. Nah, peserta cuma perlu berkontribusi untuk coffee break aja dan snacknya aja. Jadi gratis ya. Fasilitas yang bakal Anda bisa dapatkan juga lengkap Warih. Selain ilmu bekam sunnah, ada teori dan praktek dasarnya, kemudian juga coffee break dan snack. Ada juga bimbingan dan konsultasi lanjutan lewat grup WhatsApp. Tapi ingat ya Warih, ini kuotanya terbatas, hanya untuk 50 peserta saja, baik pria maupun wanita. Nah, jadi cepat untuk mendaftarkan diri Anda ya. Warih Lun bisa langsung daftarkan diri Anda dengan menghubungi nomor WhatsApp ke nomor Bapak ataupun nomor Ayah Mahdi dengan nomor 0882-0165-76126. Ayah Mahdi 0882-0165-76126. Bisa juga ke nomor Abu Zikran, nomornya 0853-6183-0702. 0853-6183-0702. Ada Abu Zikran ya yang bisa dihubungi. Nah, jadi kalau Anda berminat bisa menghubungi dua nomor tersebut ya. Semoga Allah memberikan keberkahan, ilmu dan kesehatan untuk kita semua. Jadi informasi bagus ya Wari, jangan lupa pesertanya terbatas Wari, hanya 50 orang saja karena gratis ya. Jadi Anda hanya bisa berkontribusi hanya untuk coffee break dan snacknya aja. Besok pada pukul 8.30 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, tempatnya di Hotel Amel Blangoi, Banda Aceh. Itu dia informasi bagusnya Warih ya. Baik, kalau gitu kita lanjut ya Warih ya dengan tema kita, tradisi kanduri dalam kehidupan masyarakat Aceh dan apa makna dan manfaatnya. 47055, halo, assalamualaikum. 47055, assalamualaikum. Masih adakah? Gak ada lagi ya. Baik, 08 11 6713886 dan juga 47055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Orelo.
0: Kak Yana, apa Kak Yana?
1: Baget,
0: alhamdulillah, Rere. Kak Yana.
1: Di hinan pakiban apa?
0: Alhamdulillah. Iya, insyaallah begitu ya.
1: Semoga bakal membaik.
0: Amin. Tengok apa Kak Yana?
1: Tengah duduk mong.
0: Duduk mong.
1: Bukan duduk-duduk ngomong-ngomong.
0: Bukan duduk dong ya. Menyeduk-duk dong kiban ya. Bahaya ya.
1: Menyeduk-duk dong kiban lah. Duduk gedang dalam. Resah ya.
0: Menyeduk-duk dong resah dan gelisah apa sebab? Nak ambeyen.
1: Sakit perut.
0: Sakit perut, cuci sakit perut. Alah Kak Yana. Ya, get Kak Yana, ya, tradisi kanduri masyarakat Aceh Kak Yana. Pupu yang rada pu.
1: Berat, jerat kan. Jadi nah kenduri laut, kenduri jang, macam-macam kenduri Kak Anggi. Rupa terane kenduri ya.
0: Betul. Jadi yang kanduri apa? Kanduri beratnya kiban menurut Ran.
1: Kanduri berat kan ya? Kanduri beratnya biasa kan kapek malam Nisfu Syakban kan? Tanya masyarakat giuba buru-buru apa buku sapo kan gi.
0: Ya ya.
1: Ladum nasi yang menyenai yang lebih rezeki hai ke dalam bentuk idang menan kan gi kan?
0: Ba manasah. Masjid.
1: Manasah. Mangajuk pajak le tengku kan berutana lah cerita je yang nara rezeki kan.
0: Ya.
1: Karena kan le solat biasa le solat maghrib lah ajuk sama-sama nah. Ya kalau solat isya tu kata solat tasbih kan.
0: Ya. Ya
1: kalau solat maghrib ajuk bersama nan makan-makannya. Ya solat isya, solat isya baru solat tasbih kan.
0: Ya mantang lestari Mbak Gampuron Kak Yana.
1: Mantang
0: Kak Yana. Alhamdulillah.
1: Asal malam Nisfu Syakban ya tetap nak di babu dua babungku. Jadi tetap nak salat tasbih ya.
0: Jadi kira-kira dalam tradisi kanduri-kanduri masyarakat Aceh ini apa nilai budaya yang bisa kita ambil?
1: Pompon tak spiritual ya, kaki keagamaan.
0: Iya,
1: keagamaan tanya dalam kanduringan tanya kan tanit cik sedekah kaki.
0: Iya, bersedekah, bersyukur ya, tandanya ya.
1: Dengan rahmat Allah ataupun tu yang tanya kandurikannya, kan? Lainnya tanya lah ke keberkahan cik. Supaya rasa kiyang nampak tanya berberkah. Dengan tak pererat tadi
0: silaturahmi
1: kan nanti kata undang ngongon tanya saudara-saudara tanya kan. Jadi di dalamnya nanti menurut kanduri itu nah nilai gotong royong sih di dalam kan. Kita magun-magun kan.
0: Bersama-sama masaknya.
1: Tolong menolong gotong royong lah menyana gotong royong. Halus di orang.
0: Iya, betul. Ada semangat, Bu, ya, Kak, ya.

0: Terima kasih Wari, mantong setia sajan Kamobak Pruput RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Dua boh lagu kali udah denger Wari, leboh lagu kalau udah denger ya. Nah, lagu yang kelakili Kak Yana, Fitri dan juga Bang Amir Mahmud. Lanjut lagi Wari, 0514705. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Saptari, Bu Haba Pak Saptari.
1: Apa sih, Bu
0: Haba? Nya tengok di rumah Pak Saptari ya?
1: Tengok kerja ya,
0: Mas. Oh ya, get Pak Saptari mengenai kanduri, Pak Saptari. Kanduri apa yang Pak Saptari tahu?
1: Semua tahu.
0: Kanduri apa? Coba sebutkan.
1: Kanduri jerat, tahu. Kanduri jerat baru.
0: Kanduri jerat. Kanduri jerat kiban, Pak Saptari?
1: Kanduri jerat, ya. Yang doa, Pak. Kuburan.
0: Berdoa di Pak Kuburan. Yang pajan, Pak Saptari? Mau doa aja? Pajan mau doa aja? Pagi, siang, sore, malam?
1: Andam doa dulu, kauri.
0: Oh. Kau kanduri dulu atau baru berdoa atau berdoa dulu baru kanduri, Pak Saptari?
1: Berdoa dulu lah.
0: Berdoa dulu baru kanduri ya. Ya. Yang Pak Jerat?
1: Ya.
0: Pak Jerat ya. Biasa aja uropu, Pak Saptari?
1: Urop hari kami.
0: Oh.
1: Hari ya, Urameh kali.
0: Urameh wate pajan, wate ka bulan Ramadan pu segolom.
1: Dikutnya.
0: Oh.
1: Dua ura na lim.
0: Oh iya iya. Get Pak Saptari, terima kasih yang manteng. Pu lagu Pak Saptari?
1: Lagu Payung Hitam Mendong.
0: Payung Hitam dari
1: Channel YouTube.
0: Oh, Yusuf Yusuf. Gad, salam silakan.
1: Channel Telegram, Channel Lambaro, ya Bibi Dekaring, Pak Isam, Mama, Papa, Jepun,
0: iya.
1: Pak,
0: ke Bandung-Bandung ya?
1: Ayah pulang, yang lain semua.
0: Iya, yang lain, cuma Bandung ya. Terima kasih Pak Saptari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Saptari di mana Pak Saptari? Di Aceh Jaya ya. 886. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Gandilun.
0: Wak John, Bu Aba, Wak John.
2: Wajar
0: kan diundua. Wajar mertua. Dengar pu Pak John.
2: Balik habis nonton bola.
0: Umen sayang, sayang menang.
2: Mana nak kapur dah wanyo Amerika terikat.
0: Amerika dengan sauronyo.
2: Nonton, nanti mau tegak dua dua.
0: Pucit, pucit nonton.
2: Oh,
0: duo. Duo ya. Wak John nonton di par Wak John di
2: memang di rumah.
0: Di rumah
2: di TV.
0: Pakon hana ba warkop.
2: Gone.
0: Mangat di rumah Wak John ha.
2: Mangat di rumah.
0: Pegat kupi.
2: Betul.
0: Get Wak John, tradisi kanduri masyarakat Aceh Wak John.
2: Nyo dua urut kan ada dua daji.
0: Iya.
2: Mesti aja tak penting je terlambat kerja kat terlambat go.
0: Jadi kanduri apa aja yang Wak John tahu?
2: Jawan.
0: Kanduri apa aja yang Wak John tahu tradisi masyarakat Aceh kan banyak tuh kanduri apa aja.
2: Jadi na urung kanuri wong tumpeng kanuri dekati kameng-kameng lebon tu kan.
0: Iya.
2: Jadi baba angke urung wadaji lagu tumpeng tu mah.
0: Betul.
2: Kanuri inde bacu inde dalam mak kerja dalam mak ngok.
0: Untuk iya.
2: Kalau nyan lo punan lo na kanuri urung pesta tu kan. Orang-orang Pakistan tu, Kazakhstan tu, Mujahid. Patut pula, tak buat amplok dengan tujak kanuri dengan.
0: Wajar pernah menghadiri kanduri laut, Wajar?
2: Kanduri laut. Nanti, jadi tak buat kemeng-kemeng. Bama-bama dia dengan tu, jajak dia kuala kan. Jadi tak buat kemeng tu, tak kan kanuri hakikan tu.
0: Gitu ya.
2: Bak kubu dia kuala anak.
0: Jadi manfaatnya apa? Apa nilai-nilainya manfaatnya, Wak John?
2: Manfaat kanuri. Manfaat kanuri kiraya ada kan di. Kiraya ada kan manfaat kanuri. Jadi tanya silaturahmi lah.
0: Nah silaturahmi, iya. Nah kerjasama wate kanduri ya. Get Wak John, terima kasih Wak John. Pulah gua John lah keronyo.
2: Lagu Sabi Jin Lono kali gay.
0: Golom.
2: Pulau Aceh.
0: Pulau Aceh. Get. Silakan Salim.
2: Sempurna kerja ni baik sehat tapi ya.
0: Amin. Terima kasih doa yang sama Wak John ya. Wak John sehat juga ya.
2: Lengang ke Kak Enong di lamar itu.
0: Iya.
2: Lengang ke Kak Nurul, hanya itu mau Nurul.
0: Ana.
2: Lengang ke Kak Andi. Lengang ke Pak Amri di Kota Melaka.
0: Iya.
2: Lengang ke Pak Jafar di Piyang.
0: Iya.
2: Ke Pak Jamal di Cok, di kawan-kawan untuk Cik Enang Cok Go. Lengang ke Andi Simon lah.
0: Iya, ke Bandung-Bandung.
2: Saya Aung dong dia yang di kawat Tamla Mintang. Habisnya ke Bandung-Bandung.
0: Ke Bandung-Bandung, Gad. Terima kasih, Wak John.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wak John di Kli Genting ya. Kiban, mudah-mudahan bahagia dan sehat selalu, Wak John. Baik, Warih. Waktu pun sedikit lagi ya. Di pukul 11 akan kita tuntaskan kebersamaan kita di ajang Sirbu. Karena nanti kita akan jelang Asokaya gitu ya. Jadi nanti ini sudah ada dua penelpon. Ada tadi Pak Saptari dan ada Wak John. Kita dengarkan dulu lagunya ya. Dari Yusbi Yusuf, Payung Hitam. Kemudian nanti Pulau Aceh dari Sabirin Labno.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa. Yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai Budaya.

Itu dia lagu dari Sabirin Lamno yang dipilihkan oleh Wak John tadi ya, Pulau Aceh Wak John. Seru lagunya Wak John ya. Baik Ware, sudah tiba di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi di akhir dulu ya untuk si Rebo untuk hari ini Sabtu 13 Juni 2026, karena kita nanti akan bersama di ajang Asokaya ya. Jadi tradisi kanduri dan dalam kehidupan masyarakat Aceh ini masih sangat sakral ya Ware. Terkenal sekali dalam budaya masyarakat Aceh berbagai tradisi kanduri. Ada seperti yang Wari sampaikan tadi, ada kanduri blang, kanduri laut, kanduri bu atau kanduri berat, kemudian kanduri jerat, kanduri walimahan, kanduri apa turun tanah dan lain-lain ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lihat dalam kehidupan masyarakat Aceh, tradisi kanduri ya. Tentunya Wali tadi sudah menyampaikan berbagai ya. Ada juga Bang Amir tadi menyebutkan kanduri bungong kaye, terus juga ada Kak Eli, Kak Yana, kanduri blang ya, kanduri jerat, kanduri laut, dan semuanya itu sudah disampaikan tadi. Wari juga mohon maaf jika ada yang belum bisa menyampaikan dan belum bisa masuk untuk hari ini ya. Tapi kalau kita berbicara apa manfaatnya, apa faedahnya gitu ya, tentu banyak sekali sebagai penyambung tali silaturahmi dalam kanduri itu ya. Jadi menjadi momen berkumpul bagi warga untuk saling berinteraksi, berbaur, memperkuat

hubungan kekeluargaan di lingkungan kampung dan desa. Nah, itu nilai budayanya, waria, dalam tradisi kenduri. Jadi bisa penyambung silaturahmi, kemudian juga sebagai media rasa syukur dan doa kita, menjadi wujud ungkapan rasa syukur kan atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi Kak Eli menyampaikan di hasil panen, Cik Mat juga begitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga nilai budayanya ada nilai semangat gotong royong ya Warih, di mana kita kan mempersiapkan hidangan bersama, seperti masak bersama, mendorong partisipasi aktif dan kerjasama ya antar warga. Kemudian juga ada ajang berbagi dan bersedekah di situ ya, bersyukur menjadi wadah untuk menyebarkan keberkahan ya. Kemudian juga pelestarian kearifan lokal itu sendiri. Kita ikut merawat warisan leluhur di tengah arus modernisasi seperti yang terlihat pada pelaksanaan khusus seperti kanduri blang, kanduri turun ataupun kanduri turun ke sawah, kanduri laut juga gitu ya, karena mempersiapkan kanduri itu bersama-sama ya waria. Nah, itu nilai budayanya yang bisa kita angkat dan kita ambil dari tradisi kanduri yang masih kental dalam kehidupan masyarakat Aceh. Terima kasih banyak waria ya, untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi menyampaikan. Dan juga ada pesan WhatsApp juga dari Yani, ini yang belum Anggi bacakan. Dari Yani, apa kabar Yani? Di mana nih Yani sekarang ya? Assalamualaikum Kak Anggi, tentang tradisi kenduri dalam masyarakat Aceh. Kalau menurut Yani, kanduri dalam masyarakat Aceh bukan sekedar makan-makan, tapi di dalamnya ada nilai-nilai keberkahan. Iya ya, ada syukur dan sedekah. Banyak sekali kanduri dalam masyarakat Aceh ini. Contohnya kanduri mulut, kanduri blang, kanduri jerat, udah, kanduri tulak bala dan lain-lain ya. Nah, kanduri sendiri itu berasal dari bahasa Arab, kata Yani, kandarah, artinya hidangan. Jadi dalam masyarakat Aceh biasanya hidangan yang sering disajikan saat kanduri salah satunya adalah kuah belangong. Ya, ya, segitu aja Kak Anggi, nanti disampaikan sama Wari udah ya. Wari udah pada menyampaikan, cuman waktu kita agak terbatas hari ini ya. Pasti banyak yang ingin menyampaikan ya. Tapi sudahlah, kita padai ya, karena kita mau menjelang Asoka ya. Yani kepingin dengar lagu dari Syakir Daniel, Sabo Harapan ya. Nah, itu aja Kak Anggi, selamat bertugas. Kalau lagu nanti diusahakan ya, kalau ada kesempatan ya. Yani, kalau misalnya belum bisa nanti siang atau sesudah itu ya. Tapi kalau masih bisa kita putarkan, nanti kita putarkan ya. Baik, Wareh, terima kasih banyak ya Wareh yang sudah bergabung di ajang Sirebu untuk hari ini. Jadi semoga bermanfaat. Dan tentunya hanya kita warga masyarakat Aceh tentunya yang memang harus kita tetap melestarikan ini ya. Karena tetap mewarisi budaya, menjaga warisan budaya masyarakat ini penting sekali adanya ya. Terima kasih untuk semuanya Warih, sampai jumpa lagi pada si Rebo mendatang. Dan selanjutnya nanti kami sedang berkemas-kemas, kita akan menjelang satu acara Asokaya, asik obrolan sekitar seputar kesehatan masyarakat.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Warihlun. Salam bahagia untuk semuanya Warih. Kita bersama lagi di dalam acara Asoka ya, asik obrolan seputar kesehatan masyarakat. Dan untuk hari ini Warih, seperti yang sudah kami sampaikan infonya tadi, kita akan berbicara mengenai organ hati ya, di mana kami mengangkat tema peran organ hati dalam menjaga kesehatan. Nah, seperti apa Warih mengenai menjaga kesehatan organ hati ini, kemudian mengapa organ hati ini sangat penting untuk kita jaga kesehatannya. Nah, untuk hari ini Warih, kita sudah kedatangan narasumber ataupun sudah bersama Anggi saat ini, narasumber kita yaitu Dr. Amelia Cassandra, spesialis penyakit dalam. Ya, langsung kita sapa. Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, agak di mana nih, dekat sedikit ya? Oke. Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Salam kenal dulu nih, baru iya, kenal hari ini ya.
1: Iya betul, baru pertama kali ya kayaknya.
0: Iya. Jadi Warihlun, Dr. Amelia Cassandra ini bertugas di Rumah Sakit Hermina Aceh, dan tentunya Asokaya kita kerjasama RRI dan Rumah Sakit Hermina Aceh. Baik, Anda juga bisa terus mendengarkan melalui RRI Digital, dan juga bisa melihat langsung mengikuti kami melalui YouTube RRI Banda Aceh. Mengenai peran organ hati dalam menjaga kesehatan bersama Dr. Amelia Cassandra, spesialis penyakit dalam. Warih juga nanti bisa ikutan ya untuk bergabung, ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan mengenai kesehatan hati ini. Nah, peran organ hati dalam menjaga kesehatan, kalau kita dengar kan itu ada orang yang sakit hati, itu beda ya. Jadi hati ini memang sangat berperan penting ya dok.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Sebenarnya fungsi hati ini bagi kita tuh apa dok?
1: Sebenarnya kan fungsi hati secara general itu banyak ya, tapi cuma mungkin kita akan lebih persingkat jadi kayak ada beberapa yang paling penting, karena kan istilahnya organ paling penting kita tuh selain ada otak, jantung dan juga ginjal, kita juga gak boleh lupa bahwa ada hati. Nah, karena konsep hati ini dia lebih kayak menyaring sebelum apa yang masuk, yang kita telan, sebelum nanti pada ending akhirnya jadi sesuatu tuh di organisir dulu, istilahnya dipilah-pilah sama hati, karena fungsinya adalah untuk memilah kayak istilahnya menyaring ini baik untuk kita atau tidak. Kemudian di sini dia untuk membantu proses metabolisme makanan, baik itu gula, lemak dan lain-lain. Kemudian untuk istilahnya analisa sintesis protein ya lebih tepatnya. Kemudian di sini dia juga sebagai cadangan untuk menyimpan energi sebenarnya, konsep hati, istilahnya pekerjaan hati ini gitu kak.
0: Jadi dia menyimpan energi istilahnya gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Berarti sangat penting sekali, kalau dia rusak nggak ada energi, energi pun memang nggak berdaya jadinya gitu ya.
1: Iya benar. Karena sebagai contoh misalkan kayak saat kita berpuasa kemarin lah ya, kondisi kita berpuasa itu kan memang ada cadangan yang awalnya kan yang kita makan paling banyak tuh sebenarnya karbohidrat ataupun juga gula. Nah, gula itu awalnya yang nantinya tuh akan dirubah dari glukosa menjadi glikogen. Nah, tapi nanti kan akan dipilah-pilah lagi, ini tuh berguna atau tidak. Nah, jadi ketika kan ada kebutuhan hariannya, istilahnya gula, contoh katakanlah mungkin yang kita butuhkan hanya 5 saja, tapi yang kita makan masuknya ada 10, misalkan contoh seperti itu. Nah, nanti 5 glukosa ini nanti akan dipecah lagi menjadi glikogen. Glikogen ini kan disimpan di hati. Nah, jadi pada saat kayak misalkan udah agak sorean yang kita ngerasa kayak wah kayaknya lemes nih. Nah, jadi nanti glikogen ini akan dipecah. Glikogen ini dipecah di mana? Dipecahnya dari misalnya protein dan lemak disimpan di dalam bentuk itu, nanti akan dipecah lagi oleh hati menjadi glukosa. Jadi kita awalnya yang tadinya awalnya lemes tapi kayak merasa masih bisa nih bertahan karena kondisi tadi itu. Jadi istilahnya dia konsepnya adalah untuk menjadi cadangan makanan. Jadi sebenarnya kita istilahnya ada cadangan-cadangan makanan yang sebenarnya masih bisa digunakan gitu, nggak perlu kita tambah terus-terusan. Nah, itulah yang disimpan di area lemak dan juga protein gitu.
0: Begitu ya, begitu pentingnya gitu ya. Jadi sehingga seseorang itu kalau misalnya yalah kayak berpuasa, kan dalam arti kata beberapa jam kita belum mendapat makanan, hati tetap bekerja,
1: tetap bekerja
0: dengan fungsinya ya. Jadi berarti kalau hati itu sudah ada masalah, mm-hmm. ini sudah berkurang fungsi,
1: berkurang fungsi.
0: Mengganggu semuanya, Dok.
1: Iya, benar. Jadi karena kan prosesnya enggak hanya masalah energi. Contoh misalkan diambil paling banyak mungkin yang diketahui adalah hepatitis paling ya. Karena yeah. baik itu hepatitis B maupun hepatitis C, istilahnya itu kan akan mempengaruhi kerja hati karena istilahnya virusnya benar-benar berdiam di area hati.
0: Iya.
1: Nah, jadi dia akan menggerogoti hati ini secara perlahan, hmm. kecuali kita ada mengkonsumsi kayak antivirus untuk hepatitis B dan C-nya. Maka ini akan membantu untuk istilahnya mencegah kondisi-kondisi tertentu yang istilahnya hati nantinya akan mengecil atau menjadi kanker hati. Nah, jadi sebenarnya karena kan hati ini dia bisa beregenerasi terus selnya. Makanya jadi dia itulah fungsinya kenapa kita harus menjaga hatinya supaya bukan ini lebih ke hasad ya kak ya, tapi lebih ke konsep generalnya untuk menjaga masalahnya karena kan istilahnya dia untuk menyaring, untuk masalah energi, kemudian protein semua yang kita makan. Sebenarnya fungsi dia itu lah yang lumayan agak penting karena
0: fungsinya.
1: Awalnya dia yang menyaring gitu.
0: Jadi karena fungsinya itu yang memang sangat penting, kalau dari hasad itu dibilang nanti orang sakit hati, berarti bukan dalam arti kata hatinya yang sudah menjadi kurang Nah, itu kan hanya istilah ya, karena sangat pentingnya. Jadi kalau orang sakit hati itu sakitnya itu perlu sangat penting diobati.
1: Benar-benar, karena ngerusak semuanya.
0: Nah gitu. Jadi kalau kita lihat hati ini bermasalah, bagaimana nih ada ciri-cirinya atau tanda-tandanya gitu, Dok?
1: Iya, biasanya sih kalau misalkan kalau untuk karena kan beberapa ada yang paling diketahui mungkin ya, yang paling sering didengar ada beberapa penyakit hati seperti kayak kondisi hepatitis, kemudian atau mungkin yang lagi bukan happening sih tapi paling banyak untuk saat ini itu adalah perlemakan pada hati. Ya, jadi kalau untuk tanda-tandanya akan berbeda, karena kalau misalkan saya mengambil contoh kondisi perlemakan pada hati ini tidak ada gejala di kondisi awal tuh dia nggak punya gejala, Kak. Jadi baru nanti akan terlihat pada kondisi, karena kan dia punya gradingnya ada 1-4, jadi fatty liver ya. Jadi nanti baru diketahui itu akan muncul gejala di grade 3 dan grade 4. Jadi permasalahannya adalah nyeri ulu hatinya ataupun ke area sebelah kanannya, karena permasalahannya hatinya sudah mulai agak membesar. Jadi terus kemudian kondisinya lebih ke lemes, istilahnya kayak gak punya tenaga gitu. Terus kalau misalkan kondisi seperti hepatitis, keluhan paling seringnya adalah pertama demam dulu gitu. Karena itu kalau saya mengambil contoh hepatitis A yang istilahnya dari makanan. Nah, jadi awalnya demam dulu, kemudian bisa disertai dengan adanya mual dan muntah. Kemudian kuning, jadi istilahnya pada area mata, kemudian lidah, kemudian bahkan seluruh tubuh bisa kuning. Kemudian
0: kuku-kuku pun bisa
1: kuning. Jadi dia akan terlihat lebih menguning, kemudian kencingnya jadi lebih pekat seperti itu. Pada itu gejala awalnya. Tapi mungkin untuk yang gejala lanjutan, kalau misalkan kondisi pada hepatitis baik contohnya seperti B dan C, itu kan udah kondisinya lanjutan ya, karena istilahnya kalau dari ininya adalah kondisi penyakit hati yang menetap lebih dari 6 bulan gitu kan ya. Berarti kan itu sudah hepatitis kronik. Nah, pada kondisi hepatitis kronik ini biasanya sudah lanjutannya ada yang nanti perutnya membesar karena kondisinya istilahnya perutnya terisi dengan cairan. Kemudian bisa sampai yang istilahnya tidak sadarkan diri ya juga, karena kondisi racunnya terlalu banyak, jadi istilahnya infeksinya bisa naik ke otak seperti itu.
0: Iya. Hal ini berarti hati itu terkadang bisa, kalau sudah bermasalah bisa mengecil, ada juga bisa membesar. Wah, macam jantung juga kalau dia bermasalah begitu ya. Nah, ini biasanya apa yang menyebabkan hati itu bisa bermasalah, Dok?
1: Hati bisa bermasalah itu sebenarnya tidak hanya dari kondisi virus saja, karena mungkin yang kita tahu dari dulu itu penyakit dari hati itu kesannya lebih ke infeksi virus ya kak ya, lebih kayak misalkan hepatitis A ataupun B, C, D dan lain-lain. Kemudian ada yang mungkin diketahui sirosis ataupun kanker hati.
0: Kanker hati ya.
1: Tapi kalau untuk sekarang justru tidak. Jadi istilahnya kondisi seperti yang perlemakan hati, fatty liver. Sedangkan fatty liver itu tidak didapat hanya dari tidak didapat dari kondisi infeksi virus, tapi justru dengan gaya hidup kita sehari-hari. Jadi istilahnya jarang olahraga, kemudian sering makan berlemak, terus banyak konsumsi gula-gulaan seperti itu, kemudian kurang olahraga. Satu lagi adalah kita punya resiko misalkan dia diabetes. Yeah. Nah, kondisi diabetes ataupun memang dia punya punya kolesterol yang tinggi akan punya resiko untuk terjadi fatty liver atau perlemakan hati ini gitu, Kak.
0: Berarti dari makanan sangat berpengaruh, olahraga dan kehidupan hari-hari gitu
1: ya. Benar-benar.
0: Nah, kita di Aceh kan ini banyak nih makanan yang berlemak-lemak, manis-manis. Ini kalau yang dokter ketahui, apakah benar kalau dilihat dari angka untuk masyarakat Aceh penyakit hati ini tinggi nggak?
1: Iya, lumayan. Justru karena kalau misalkan di selesai saat saya masa pendidikan dulu kita, tapi rata-rata diketahuinya tuh udah stadium akhirnya gitu, karena tidak terlihat. Nah, tapi kalau misalkan sekarang-sekarang ini justru yang di usia muda lebih sering terlihatnya adalah kondisi perlemakan hati. Gitu. Mungkin kalau untuk yang infeksi virus kita lebih ketemunya nanti di usia-usia tua gitu, karena baru kelihatannya ketika kondisi akhirnya tuh sudah hampir perjalanan akhirnya, perjalanan penyakitnya. Tapi kalau misalkan yang awal-awal saat ini seperti kondisi perlemakan hati itu justru insidental, kelihatan enggak kelihatan. Mungkin saat dia lagi medical check up atau kondisinya kayak lemes-lemes atau nyeri perut aja gitu, kesannya mungkin dia memikirkan ini kondisinya batu empedu, tapi waktu pas dilihat ternyata hatinya tuh udah bengkak gitu. Dan setelah kita cek lebih lanjut rupanya kolesterolnya juga tinggi. Jadi sebenarnya dia punya faktor resiko gitu kenapa terjadi perlemakan hati itu.
0: Dia ciri khasnya ada enggak, dokter? Kalau misalnya kita darah tinggi kan mungkin kan sakit di tengku atau apa, dia ciri khasnya ada enggak sehingga seseorang tuh merasa bahwa oh ini mungkin hatiku bermasalah, langsung pergi periksa gitu.
1: Kalau untuk lebih detailnya ada kondisi tertentu sepertinya tidak, karena kalau misalkan kan ada gradingnya tadi ya Kak ya. Kalau untuk 1-2 dia nggak kelihatan. Jadi memang biasanya orang nggak punya gejala. Tapi ketika nanti dia grade 3, grade 4 baru muncul kayak kok badannya nggak enaknya, kayak lemes. Terus kalau misalkan kayak karena dia kan akan membengkak hatinya, jadi yang paling dia ngerasa adalah perutnya kembung, kayak begah, terus kayak ada gak enak di ulu hati. Karena kan istilahnya ketika rongga kita membesar, dia akan mendesak organ-organ sampingnya. Makanya jadi dia kayak muncul paling sering adalah nyeri di ulu hati ataupun perut kanan atasnya.
0: Begitu, iya. Jadi kalau memang sudah seperti itu, biasanya itu sudah agak berat kalau begitu ya.
1: Iya, jadi kan harus butuh terapi lanjutan. Tapi kebanyakan, ya mungkin karena kebiasaan kita ya, kebiasaan makannya adalah tidak bisa dikontrol. Jadi istilah kalau ngelihat sirbuh dan lain-lainnya mungkin itu. Nah jadi agak sulit betul. Karena untuk menahan makan. Karena kan kita makanan kita ini terlalu berempah ya Kak ya.
0: Iya. Tapi kalau memang hanya rempah ya gak ada masalah, bagus ya. Tapi perpaduan tadi ya.
1: Perpaduannya gitu.
0: Ada karena lemak dan lain sebagainya.
1: Kita gak bisa makan, mungkin kayak orang Sunda gak gitu suka, dia makannya lalapan dan lain-lain gak manis gak ya. Kalau kita kan enggak, kita kan konsepnya hampir mirip-mirip sama Padang ya jadinya. Betul. Karena jadi istilahnya harus, makannya itu betul-betul harus berasa gitu ya kan.
0: Iya. Baik, seru nih ya. Jadi Warih sudah bisa sampaikan ya apa yang ingin ditanyakan. Silakan Warih di line telepon 0651470555 dan juga bisa di 0811 6713886. Juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812 6972881 ya, mengenai peran organ hati dalam menjaga kesehatan. Kita terima telepon dulu ya dok. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan kakak siapa nih, Yana ya?
2: Iya kak, Yana di Lamaru.
0: Baik, silakan kak Yana, ada yang ingin ditanyakan?
2: Ada nih kak Agi.
0: Jangan bilang tadi sakit hati ya. Jangan bilang penyebab saya sakit hati apa, jangan gitu ya.
2: Sakitnya tuh di sini dokter.
0: Ya silakan kak Yana.
2: Tadi awal gak dengar ini mungkin pertanyaan mungkin sudah dibahas atau belum. Saya ingin nanya nih dokter, gejala awalnya itu dokter, gejala awalnya dari penyakit hati itu, bukan sakit hati ya, sakit hati banyak gejalanya. Gejala awalnya itu seperti apa dan itu faktornya kenapa itu dokter? Apakah dari makanan atau apa gitu? Itu saja dulu dokter, Kak Anggi.
0: Baik, terima kasih Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana ya di Lambaru. Ya, tadi dua pertanyaan. Silakan dokter, gejala awal dan apa penyebabnya?
1: Ya, makasih banyak Kak Yana ya atas pertanyaannya. Mungkin tadi sudah sedikit terbahas kalau untuk penyebabnya dulu mungkin saya jawab. Kalau untuk penyebab dari masalah penyakit hati ini, yang paling sering adalah karena infeksi virus. Jadi infeksi virusnya nanti bisa dibagi antara akut dan kronik. Jadi kalau infeksi virus itu kan yang paling kita ketahui adalah hepatitis ya.
0: Yeah.
1: Hepatitis itu bisa karena dari makanan yang hepatitis A, kemudian kalau untuk dari istilahnya cairan tubuh, kemudian darah dan lain-lain, itu ada di B dan C. Kemudian ada juga di D. D ini lebih perpaduan ke mungkin ke A, dan E ini bisa karena B dan C juga, mirip-mirip dia. Kemudian ada juga hepatitis autoimun. Jadi pada pasien-pasien yang mungkin ada gejala autoimunnya, bisa disertai dengan hepatitis autoimun, iya juga. Kemudian untuk terkait yang lainnya, yang bukan dari penyebab virus, itu kondisinya adalah fatty liver atau perlemakan hati. Nah, kondisi fatty liver perlemakan hati ini biasanya penyebabnya karena istilahnya kita karena problem makanan sehari-hari, misalnya lebih ke karena gaya hidup. Jadi istilahnya merokok, konsumsi alkohol, kemudian makanannya berlemak, terlalu banyak gula-gulaan, tidak olahraga, terus juga sering mungkin yang dia lebih sering begadang dan lain-lain. Jadi istilahnya kondisi hati akan lebih capek. Nah gitu. Kemudian ada lagi yang lanjutannya adalah sirosis hati, itu lanjutan dari kondisi infeksi virus tadi. Jadi infeksi virus yang tidak teratasi dengan baik, maka nanti akan berlanjut ke kondisi sirosis hati. Nah, sirosis hati ini kondisinya adalah hatinya akan mengecil. Kalau yang tadi normalnya mungkin sekitar 15-16 cm, maka akan lebih kecil dari itu lagi. Kemudian nanti untuk lanjutannya adalah kondisi kanker hati, seperti itu. Kanker hati ini bisa didapat dari kondisi perlemakan hati maupun dari sirosis, istilahnya bisa lanjutannya. Kemudian tadi untuk dari gejalanya, untuk gejala sendiri memang kalau dipilah dari karena masalah perlemakan hati ini, pada gejala-gejala awal dia tidak ada gejala yang lebih dominan gitu. Cuma ketika mungkin nanti sudah grade 3 dan grade 4, maka gejala yang muncul adalah lebih ke arah mual, bisa muntah juga, karena kan istilahnya dia akan mendesak organ sampingnya, karena dia membesar hatinya. Kemudian lebih ke lemas dan juga nyeri perutnya gitu, karena hatinya yang tadinya awalnya normal bentukannya, istilahnya tempatnya sudah pas, tapi karena dia membesar jadinya mendesak, nah, karena itu jadi nyeri. Cuma mungkin kalau pada kondisinya karena adalah kondisi hepatitis ini, kondisi paling sering adalah demam, kemudian dia mual muntah, kemudian juga dia bisa disertai dengan adanya kuning yang paling dominan. Baik itu pada area mata, kemudian pada area badan, tangan, kuku, kemudian nanti kencingnya akan jauh lebih pekat, seperti itu.
0: Iya, penyebabnya tadi seperti dokter katakan, pola hidup juga ya.
1: Iya,
0: oke,
1: iya.
0: Demikian ya Kak Yana, terima kasih Kak Yana. Silakan lagi ya Warih ya, yang ingin kembali bergabung, kami masih tunggu Anda. Jadi ternyata ini tidak boleh dianggap sepele dari awal-awal, yang aneh, yang sulitnya itu di awal kita sering tidak menyadari karena tidak dirasakan apapun. Benar. Kalau sudah ada keluhan artinya itu sudah mulai berat gitu.
1: Iya.
0: Dan harusnya bagaimana gitu kan, kita ingin kan dok kan, jangan sampai itu kita terkena gitu ya dari virus ini awalnya. Nah, virus ini virus apa dok? Di mana dia? Kita bisa mendapatkannya tuh seperti cara apa biasanya?
1: Kalau untuk virus kan memang paling, bukan paling sering, memang dia hanya virus itu saja, virus hepatitis.
0: Hepatitis. Nah,
1: jadi hepatitis kan nanti ada yang bisa dari makanan, istilah makanan yang tidak bersih, dalam artian kontaminan ya, istilahnya bukan mirip dengan tipes tapi hampir kerjanya sama, istilahnya jadi dengan orang yang menderita hepatitis tapi dia mungkin jadi pramusaji dan lain-lain, bisa dapat seperti itu. Kemudian kalau misalkan kondisinya adalah hepatitis B dan C, nah kalau hepatitis B dan C ini lebih ke virus yang nanti dia akan dominan pada hatinya. Jadi hepatitis B dan C ini bisa didapat kalau C lebih dominan pada kondisi darah, jadi istilahnya bisa mendapat kondisinya dari transfusi. Tapi kalau misalkan B bisa dari cairan tubuh, jadi misalkan ada seks bebas, kemudian pengguna jarum suntik yang secara bersamaan tubuh lainnya gitu. Jadi itu bisa mentransfer ke orang lain, seperti itu. Jadi kalau untuk ditanya pencegahannya seperti apa, sebenarnya dengan konsep untuk kita dapetnya dari mana, kita lebih tahu jadi istilahnya apa yang mau kita hindari. Karena kalau misalkan kondisinya adalah hepatitis A, berarti paling baik adalah kita buat sendiri makanannya. Karena ya bukan tidak mendukung UMKM, cuma kan kita gak modelannya yang mengetahui istilahnya orang yang bekerja sehat, ini tidak, sehat atau tidak gitu. Bukan mau suuzon juga, cuma lebih kita menjaga diri aja gitu, seperti apa. Kalau misalkan memang konsepnya ketika prosesnya baik, hasilnya akan baik. Tapi kalau seandainya prosesnya tidak baik, maka jadi istilahnya akan lebih beresiko untuk kitanya. Nah, betul. Kalau untuk posisi B dan C ini, ya lebih menjaga tidak ada ya kondisi tadi, seperti misalkan gaya hidup bebas seperti itu, Kak.
0: Jangan berhubungan bebas gitu,
1: benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Kalau lah misalnya dia seorang sudah terkena virus ini, misalnya seperti tadi dokter katakan, kita kan banyak ini pramusaji, banyak warkop ini itu. Mm-hmm. Nah, ini dari kontak fisik bisa tidak? Secara kontak fisik dari tangannya atau apa gitu?
1: Oh, kalau untuk saat ini secara kontak fisik yang bukan lebih dominan ya, tapi yang lebih memungkinkan adalah dari keringat.
0: Oh,
1: gitu pada pasien-pasien dengan hepatitis
0: ya?
1: B. Iya, tapi kalau untuk lebih detailnya kan kita nggak tahu ya. Soal kondisinya pramusaji dan lain-lain, kita nggak tahu dia ada luka di tangan atau enggak.
0: Atau
1: karena kan kebiasaan kita tuh pada area kuku dan samping-sampingnya ya, kayaknya istilahnya. Kita nggak tahu ini ada luka kecil atau enggak. Walaupun luka tergores aja, kalau seandainya ada cair, karena kan istilahnya nggak hanya cairan berupa darah yang keluar dari ujung itu, karena ada proteinnya juga yang cairannya warna putih. Nah, itu tetap cairan tubuh. Jadi sebenarnya itu yang lebih kita takutkan. Karena dia berpotensi untuk mengkontaminasi makanan itu.
0: Iya, baik. Silakan lagi Waria ya, 0651470555 dan 0811-6713-886. Waria juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp di 0812-6972-881. Ada satu pertanyaan dari pesan WhatsApp ini dokter, coba kita buka ya. Assalamualaikum dokter dan Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Kak di Pelanggan. Ingin bertanya mengenai minuman-minuman yang dikemas seperti kopi-kopi yang dalam kemasan itu, apakah bisa juga merusak hati? Karena saya suka dengan kopi-kopi dalam kemasan itu. Apa perbandingannya dengan kalau kopi yang apa nih, kalau kopi yang asli, kopi asli maksudnya kopi biji ya,
1: dok ya. Benar.
0: Terima kasih untuk jawabannya dokter dari Erna. Ya, silakan dok.
1: Ya, makasih pertanyaannya Kak Erna. Jadi kalau misalkan contoh dari kopi-kopi kemasan itu kan lebih dominan gula sebenarnya ya.
0: Oh,
1: dan
0: iya,
1: kalau kita baca dari kandungan kopi kemasan, biasanya nanti dia tidak menggunakan kopi asli. Kebetulan karena saya juga dulu mengkonsumsi, sekarang juga masih kadang-kadang.
0: Betul.
1: Nah, jadi yang dikonsumsi belakang itu adalah ekstrak kopi.
0: Ekstraknya ya.
1: Iya, jadi dia nggak menggunakan, istilahnya kayak mungkin yang biji yang sudah digunakan berkali-kali ataupun diambil yang ujung-ujungnya. Nah, jadi itu yang dijadikan kopi kemasan. Nah, dan ketika dilihat kondisinya adalah gulanya lebih dominan, jadi bisa sampai 20 gram lebih gitu. Sedangkan istilahnya kita gak mendapatkan kopinya, kopi aslinya, hanya mendapatkan kayak esensinya aja gitu, kayak rasa kopi tapi padahal bukan kopi gitu. Terus bedanya dengan kopi asli, karena kalau kopi asli memang sebenarnya penelitian dari dulu ya, tapi ya sampai sekarang itu adalah dia membantu sebagai antioksidan. Jadi istilahnya dia membantu untuk proses regenerasi hati. Jadi sel-sel hati itu akan diperbaiki, karena kan di dalam biji kopi itu kalau gak salah saya ada flavonoid dia namanya. Jadi flavonoid inilah dia gunanya untuk memperbaiki dari sel-sel hati ini. Dan itu juga kalau gak salah dua cangkir ya, dua atau lebih dari itu bisa
0: bisa ya?
1: Iya, dalam seharinya. Tapi memang itu kopi asli, kopi hitam
0: asli biji kopi.
1: Iya benar, bukan dari kondisi
0: kemasannya.
1: Karena kalau kemasan kan sudah bercampur, ada kandungannya, dan juga dia tidak menggunakan gula kayak kita gula pasir, tapi ada yang fruktosa dan lain-lainnya lagi. Jadi seru akan lebih mudaratnya buat kita gitu.
0: Nah, kalau kopi biji tadi apakah bagus pakai gula atau bagus tidak pakai gula?
1: Lebih bagus tidak pakai gula tidak sebenarnya.
0: Pakai gula.
1: Iya.
0: Jadi kandungan flavonoidnya justru bisa
1: dia
0: menyehatkan.
1: Kebakar. Jadi dia istilahnya bisa membantu untuk regenerasi dari sel hatinya gitu. Kondisinya kalau enggak salah 400 mg per hari kalau enggak salah saya.
0: Alhamdulillah gitu. Jadi ini untuk abang-abang, bapak-bapak warilun yang suka dengan minum kopi, manfaatnya banyak untuk hati tapi jangan bercampur gula.
1: Iya, benar.
0: Dan asli kopinya. Baik, dokter, mengenai pengobatan ya. Kalau seseorang sudah terkena ini penyakit hati, bagaimana yang dilakukan dokter sebaiknya?
1: Kalau untuk kan tadi perbedaannya kayak dua, yang virus dan bukan virus ya, saya bedain ya. Kalau untuk permasalahannya terkait infeksi hati ini karena virus, maka obatnya adalah diberikan antiviral. antivirusnya yang kita berikan. Tapi jadi kalau seandainya hepatitis A, hepatitis A nanti dia akan sembuh sendiri. Nah, jadi istilahnya dalam 2 minggu kondisinya nanti setelah diberikan antiviral ataupun juga obat-obat untuk mengurangi gejalanya, kemudian istilahnya seperti vitamin hati, maka nanti akan hilang sendiri. Tapi kalau seandainya pada kondisi hepatitis B dan C, maka ada lanjutannya lagi. Nah, kondisinya nanti akan kita lihat berdasarkan dari hasil labnya. Jadi ketika karena ada kadar-kadarnya tuh Kak. Jadi istilahnya di kondisi yang mana akan kita terapi, di kondisi yang mana akan kita wait and see. Jadi istilahnya kita lihat dulu nih perlu diterapi atau enggak. Kalau seandainya karena kan walaupun dia istilahnya terkena hepatitis B atau hepatitis C, tapi ketika fungsi dari hatinya masih baik, fungsi hati baik itu taunya dari mana? Dari hasil lab, kemudian dari USG, USG perutnya, USG abdomen. Jadi nanti akan dilihat USG hatinya seperti apa. Nah, kalau kondisinya hasil labnya baik, kemudian USG-nya aman, berarti istilahnya fungsi dari hati masih oke. Jadi kita nggak perlu terapi apapun. Tapi ketika labnya sudah terganggu, kemudian hati sudah mulai membesar ataupun ada sikat kayak codet-codet mungkin ya namanya ya, istilahnya di hatinya, maka ini butuh terapi lanjutan, diberikan antivirus. Nah, antivirus itu nanti akan diberikan, akan dipantau 6 sampai 12 bulan. Sebenarnya ada range waktunya. Ya, nanti akan kita evaluasi kembali bagaimana kondisi terkait dari lab yang sebelumnya bermasalah itu. Tapi kalau misalkan seandainya seperti kondisi perlemakan hati, kalau untuk di kan ada grade 1, 2, 3 dan 4. Nah, grade 1 dan 2 ini enggak diapa-apain. Jadi istilahnya masih kita lihat saja dengan dia memperbaiki pola hidupnya. Jadi kalaupun memang terkait kondisi perlemakan hatinya karena kolesterol, kita terapi kolesterolnya, maka itu akan perbaikan. Tapi kalau seandainya dia di kondisi 1-2 ini tidak menjaga makanannya, nggak dipantang, masih tetap makan berlemak, masih tetap konsumsi gulanya banyak, ya itu kan tinggal menunggu waktu akan menjadi grade 3 dan grade 4. Nah, ketika grade 3 dan grade 4 ini baru nanti kita akan terapi pemberian obatnya. Jadi sudah ada obat lanjutan untuk memperbaiki, karena sebenarnya kondisi perlemakan hati ini tidak terjadi pada orang kurus. Biasanya akan terjadi pada orang-orang yang agak lebih besar, karena jadi istilahnya agak lebih kompleks, tidak hanya kondisi masalah hatinya saja, tapi sebenarnya dia harus mengurangi resiko seperti overweight dan obesitasnya. Dan itu akan membantu untuk regenerasi dari sel hati sebenarnya. Cuma balik lagi, tidak semua orang mau mengerjakan hal itu, gitu.
0: Dari kesadaran sendiri ya.
1: Benar, benar.
0: Ada berarti kaitannya, hubungannya antara pola hidup tadi, makan sembarangan, orang yang suka makan dan makan sembarangan dengan penyakit hati ini.
1: Iya, benar. Lebih ke karena perlemakan hati, iya juga, sama satu lagi yang hepatitis A.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Berarti perlemakan hati itu memang dominannya dari makan makanan berlemak.
1: Benar,
0: tadi.
1: Benar.
0: Karena dia penyaring nih hati tadi.
1: Iya. Jadi istilahnya ketika konsepnya nggak mampu dia, istilahnya nggak mampu dia tampung lagi, ya udah, ya dia biarin aja gitu. Jadinya istilahnya dia akan menggerogoti lemak hatinya sendiri gitu.
0: Dan penyakit hati ini, dok, sulit nggak menjembuhkannya? Ataupun kadang karena pernah, atau kalau kita lihat orang yang memang udah kena kuning gitu ya, kita menyebutnya kan penyakit kuning tuh ya.
1: Iya, benar, ya? Benar.
0: Kuning dan menguning ya.
1: Iya.
0: Nah, itu rata-rata bahkan ini ya, begitu-gitu terus kondisinya gitu.
1: Iya.
0: Nah, tidak kembali ke semula. Sulitkah itu memang untuk bisa kembali sembuh, dok?
1: Sebenarnya yang kondisinya ketika sulit sembuh itu pada kondisi yang sudah sirosis hati atau kanker hati. Nah, karena kan kalau sirosis hati itu adalah hatinya yang mengecil, jadi istilahnya secara fungsi dia udah nggak bisa apa-apa lagi gitu. Jadi kenapa dikatakan tidak sembuh? Karena balik lagi, karena fungsi hatinya tuh nggak ada. Jadi yang menyaring tidak ada, yang memperbaiki regenerasi sel-sel lain tidak ada. Bahkan kondisi yang kayak sirosis ini lebih sering yang gulanya rendah, karena balik lagi glukosa yang diminum, yang dimakan tadi nggak bisa disimpan menjadi energi, nggak bisa dia olah lagi menjadi energi, maka jadi istilahnya gulanya akan cenderung turun seperti itu. Kemudian kayak bisa nggak sadar, kuningnya akan tetap menetap, karena ibaratnya mungkin kalau dijadikan contoh yang penyaringnya nggak ada lagi nih gitu, maka jadi itu akan sulit. Sedangkan kalau pada kondisi kanker hati sebenarnya ada pilihan obatnya, tapi balik lagi karena pada kanker hati pun ada stadium-stadiumnya, mana yang bisa kita terapi, mana yang tidak. Tapi kalau untuk pada kondisi sirosis maupun kanker hati ini, sebenarnya pilihan lain yang mungkin bisa dilakukan adalah transplantasi. Tapi transplantasi pun tidak dilakukan di sini, jadi istilahnya di center-center lain yang lebih bisa. Kemudian juga ada ya pro dan kontra, kemudian juga ada faktor resikonya. Betul. Seperti apa, dan tidak semua orang mau untuk mendonorkan sebagian hatinya untuk orang lain, yeah, gitu.
0: Yeah. Nah ini kalau ada keturunan nggak itu kalau penyakit hati ini?
1: Kalau keturunan sebenarnya enggak, cuma enggak. Mungkin beresiko iya pada kondisi-kondisi yang kanker hati. Jadi istilahnya kalau ada keluarga yang beresiko untuk kanker hati, maka dia punya predominan istilahnya faktor resiko untuk mempunyai kanker hati juga. Istilahnya diturunkan, tapi bisa jadi bisa tidak. Jadi balik lagi karena kondisi untuk saat ini sebenarnya untuk diabetes, hipertensi, kemudian kondisi kanker, tidak hanya kondisinya adalah murni genetik. Karena untuk saat di dunia yang sekarang dengan kondisi apa yang kita makan, apa yang kita minum, terus gaya hidup, justru gaya hidup itu akan kita dapat sendiri tanpa adanya genetik gitu.
0: Jadi memang memahami gaya hidup yang bagaimana itu harus ya.
1: Iya, karena sebenarnya genetik sendiri, kalau kayak seperti diabetes, hipertensi, mungkin agak jauh dari hati ya. Kalau kita bisa cegah kan itu kita gak kena. Tapi karena kita tidak mau mencegah, istilahnya kayak terus-terusan aja, tapi kita nanti bilangnya adalah ini kondisinya genetik gitu. Padahal kita yang cari sendiri.
0: Iya. Dan kalau kita bicara mengenai pekerjaan ya, apakah benar ini orang yang terlalu capek, terlalu lelah, dia akan berisiko untuk mengalami penyakit hati ini?
1: Iya, karena mungkin tidak ke kondisi yang, karena kalau untuk lebih lelah itu kan semua organ tubuh kita tuh punya butuh waktu istirahat. Nah, jadi istilahnya punya jam-jam tertentunya.
0: Iya.
1: Tapi kita kadang memaksa untuk bekerja lebih larut malam, lebih apa. Nah, ketika larut malam ini kan sebenarnya tidak boleh ada makanan yang masuk ya. Tidak boleh, istilahnya kalaupun minuman pun hanya air putih saja. Karena balik lagi, kayak hati itu kan dia menyaring semuanya. Jadi baik itu mau minuman atau makanan, dia yang saring awal. Karena nanti dia yang akan pecah. Nah, ketika kita istilahnya contoh katakanlah begadang nih kak ya, jadi pas begadang ini kan lebih sering makannya yang justru nggak baik gitu yang kita cari. Nah padahal sebenarnya kondisi itu bisa kita makan saat awal tadi, tapi kita membuat hatinya jadi lebih lelah yang seharusnya waktu jamnya dia istirahat saat. Tapi kita gunakan dia untuk memecah lemak-lemak tadi gitu, gula-gula tadi itu harus dia saring yang seharusnya mungkin dia sudah bisa istirahat gitu untuk kerjaan besok lagi, ibaratnya gitu ya. Tapi dia harus dipaksa lembur karena kondisinya si orang ini nggak mau istirahat gitu.
0: Jadi karena makanya tadi begadang ya.
1: Iya, karena begadang tadi.
0: Berarti benar itu orang yang begadang berisiko untuk
1: berisiko dia
0: rusak hatinya.
1: Iya, karena masalahnya dia tidak membiarkan diri dia untuk istilahnya dia tidak membiarkan hatinya untuk istirahat.
0: Ya, kalau dari yang dokter katakan tadi, timbul pertanyaan bagi Angki, bisa nggak kalau orang itu memang begadang, apakah kegiatan apalah gitu ya, apakah sholat malam atau memang dia ingin tidak mau tidur karena tadi takut tidak terbangun, tapi tidak makan, tidak menyertakan dengan makan-makanan apa tengah malam gitu. Nah ini berisiko juga tidak?
1: Sebenarnya untuk melihat dia punya berisiko untuk masalah hati dan tidak ya, karena kan kalau untuk secara Islam pun mungkin saya gak bisa ngomong lebih banyak karena saya tidak mendalami hal itu. Tapi untuk kita sholat malam pun kita tetap harus ada istirahatnya, karena istilahnya untuk waktu tubuh merecharge ibaratnya. Jadi istilahnya semua yang kita mau regenerasi itu bisa diistirahatkan dulu sebentar sebelum kita melanjutkan yang lagi, kayak misalkan mau sholat malam, sahur dan lain-lain. Tapi ketika untuk sholat malam pun kan kita gak makan di saat sholat malam, kita
0: lebih
1: benar-benar
0: begitu
1: ibadah kan? Karena sebenarnya kalau dari secara konteksnya ibadah itu sendiri kan kayak energi untuk diri kita. Jadi sebenarnya kita menyirami diri, tapi dari konteks yang berbeda, bukan hanya kayak makanan-makanan baik, tapi ini lebih ke makanan untuk ruhnya kita, gitu.
0: Makanya juga kalau kita ingat, kita dalam sahur pun
1: bener
0: disuruh di penghujung waktu, ya kan, supaya nanti kita bisa istirahat dulu,
1: bener.
0: Iya, luar biasa sekali ya. Dan dokter, kalau misalnya hepatitis ini bisa dicegah dengan cara bagaimana aja, dokter?
1: Kalau untuk masalah hepatitis, kita kan sebenarnya ada vaksin ya, kak ya. Jadi istilahnya vaksin hepatitis itu, kondisi hepatitis bisa dicegah. Jadi istilahnya vaksin yang mungkin dulu kita dapat saat bayi, saat balita, itu kan kita punya yang vaksinnya memang saat kecil. Tapi mungkin saat ketika usia dewasa ini kita nggak pernah vaksin lagi.
0: Nah,
1: karena istilahnya kayak merasa kayak nggak punya resiko, nggak ada yang. Tapi
0: kan udah
1: kita
0: pernah dulu waktu kecil.
1: Iya, padahal sebenarnya dia masih tetap butuh barrier itu. Istilahnya masih tetap butuh ada yang tameng badan ini. Tapi sebelum kita melakukan vaksin, baiknya diperiksa dulu apakah kita sudah mungkin sudah punya antibodinya sendiri atau yang lain. Nah, jadi kalau misalkan seandainya katakanlah belum nih, berarti kita dapat melakukan vaksin hepatitis B untuk saat ini. Jadi kondisi hepatitis B ini nanti bisa dilakukan vaksin sebanyak 3 kali dalam sebulan. Dalam 6 bulan.
0: Itu bagi yang sudah menderita.
1: Yang belum menderita. Belum. Jadi sebenarnya dia nggak punya tamengnya, makanya dia dapat dilakukan vaksin untuk mencegah hal itu. Jadi istilahnya vaksin pun dapat dilakukan pada kelompok-kelompok beresiko. Jadi misalkan kita kayak orang yang bekerja di kesehatan, kemudian lebih sering interaksi dengan masyarakat, kemudian atau pada area-area sebenarnya kayak pramusaji, misalnya untuk yang menyediakan makanan, dia butuh vaksin itu supaya dia tidak, karena kan kita tidak menulari orang lain gitu. Jadi sebenarnya kita sendiri harus menjaga hal itu gitu.
0: Iya. Kalau saat ini kita merasa memang kita tuh sehat, kita ingin ini kan, maksudnya untuk menjaga aja lah. Bisa nggak itu dok?
1: Bisa. Kita jadi bisa vaksin. Cuma kita periksa dulu. Kita butuh atau sebenarnya kalau misalkan kadarnya adalah di bawah 10 mikro itu, nanti akan diberikan boosternya sekali. Gitu minimal.
0: Ada targetnya gitu. Ya?
1: Ada targetnya.
0: Angka-angka yang memang
1: iya,
0: harus.
1: Iya. Makanya dia harus makanya harus diperiksa lebih dahulu. Kita punya atau tidak?
0: Iya. Baik. Ada panel phone lagi, coba kita terima.
1: Iya.
0: Iya. Halo, assalamualaikum di 886.
3: Kadarnya ada di bawah.
0: Melalui ini nih. Halo, assalamualaikum.
3: Ada.
0: 886. Beliau mendengarkan melalui radionya delay. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum di 886.
3: Halo.
0: Iya. Dengan siapa ibu?
3: Halo
0: dengan siapa bu? Halo dengan halo. Siapa bu? Iya, halo dengan siapa ini?
3: Iya, dengan Dewi bu.
0: Dewi di mana?
3: Dewi di Leblang.
0: Di Leblang. Bu Dewi, tolong dengar suara Anggi melalui HP aja. Ibu nggak usah dengar radio karena delay, ya?
3: Oh ya baik. Baik.
0: Biar. Dewi di mana tadi?
3: Di Lambaro.
0: Lambaro. Silakan Bu Dewi, ada yang ingin Bu Dewi tanyakan? Halo Bu Dewi, ya, Ibu, silakan.
3: Dokter. Jadi saya mau bertanya nih, apakah resiko penyakit hepatitis itu apabila suami kita sudah terinfeksi, apakah istri juga otomatis terinfeksi juga?
0: Bisa tertular gitu ya?
3: Bisa tertular.
0: Terus ada lagi pertanyaan
3: lain? Kemudian kalau misalkan suami sudah terinfeksi itu, apakah baru ketahuan dan memang belum cek sih, tapi apakah boleh langsung vaksin atau seperti apa?
0: Baik, itu saja Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Iya. Baik, Ibu Dewi di Lambaru, silakan dokter ditanggapi ya.
1: Iya. Makasih banyak Bu Dewi pertanyaannya. Jadi untuk terkait masalah seandainya kita punya faktor resiko dari yang suami terkena hepatitis, jadi kan pertama dilihat dulu suaminya labnya seperti istilahnya kadar laboratorium seperti apa, kemudian fungsi hati seperti yang kita lihat dari USG seperti apa, dan lanjutannya adalah kadar dari hepatitis B-nya sendiri seperti apa. Ini hepatitis B atau hepatitis tadi nggak dikasih tahu ya?
0: Dikasih tahu, berarti hepatitis.
1: Iya, kalau untuk hepatitis A sih dia tidak menulari. Jadi istilahnya yang paling penting nggak berkontaminasi antara makanan aja. Jadi makanan suami dan makanan yang istrinya berbeda gitu. Nanti dia akan dicuci sendiri karena kan kita harus membersihkan lebih detail karena kontaminan.
0: Piringnya juga sendiri.
1: Iya, karena kan sendiri. Karena kan kontaminannya. Jadi supaya tidak mengenai orang lain. Tapi kalau untuk lebih ke masalah B dan C, kalau C tadi sebenarnya tidak, kalau untuk duh tubuh tidak, tapi kalau untuk darah iya, karena C lebih ke permasalahan istilahnya kalau kita darah pun bukan kena darah yang di atasnya, jadi memang harus ada ketusuk atau memang masuk ke dalam badan. Nah itu dia akan terkontaminasi ke kitanya masuknya. Kalau untuk B bisa dari duh tubuh tadi gitu dari. Jadi yang dilakukan istri adalah yang bisa dilakukan adalah pertama pemeriksaan dulu. Jadi istrinya harus di screening. baik istri ataupun mau anak sekalian. Jadi nanti di screening dulu dilihat apakah terdeteksi atau tidak hepatitis B-nya. Kalau seandainya hepatitis B-nya tidak terdeteksi, maka nanti akan dilihat kadar, istilahnya kita punya nggak tamengnya di kita ini gitu. Kalau seandainya tidak punya, bahkan baru boleh dilakukan vaksin tadi. Tapi kalau seandainya punya, tidak perlu gitu. Berarti kita sudah punya tameng sendiri gitu. Cuma yang dapat dilakukan adalah mengurangi kontak. Jadi kalau misalkan masalah suami istri tadi itu, mungkin masalahnya harus digunakan hal lain untuk supaya tidak barrier langsung seperti itu. Jadi proteksi
0: memang harus dijaga gitu ya. Jadi kalau tadi yang memang paling perlu dalam keseharian itu tadi seperti peralatan makan. Dan kalau misalnya selimut atau handuk,
1: enggak
0: ya.
1: Kalau hepatitis A kan dia punya sendiri ya, punya sendiri. Tapi tidak, lebih baik tidak bercampur gitu, karena kan kita nggak bisa bilang kondisi tertentu. Jadi istilahnya dari, karena kan kalau hepatitis A kan lebih ke makanan ya, jadi nggak ngaruh ke situnya. Tapi kalau hepatitis B lebih baik digunakan sendiri.
0: Dan demikian ya Bu Dewi di Lambaru. Terima kasih Bu Dewi. Ini sangat-sangat memang harus sangat kita perhatikan kesehatan hati ini, karena memang dari apa, karena dia penyaring ini, kalau dia bermasalah akan bermasalah pula pada saringan di tubuh kita.
1: Iya, efeknya banyak.
0: Nah, dokter, kalau kita dalam kehidupan masyarakat kita, namanya masyarakat, budaya kita masih banyak yang mencari-cari untuk yang tradisional,
1: alternatif lain.
0: Yang alternatif lain kan selalu ini mengatakan bahwa kunyit bagus juga untuk kesehatan hati dan lain sebagainya. Bagaimana pandangan dokter?
1: Sebenarnya kan kunyit itu memang kalau ada sering mungkin didengar namanya obatnya kurkuma yang diberikan misalkan dari rumah sakit, kurkuma itu kan memang dia untuk hepatoprotektor. Jadi istilahnya vitamin yang digunakan untuk menjaga fungsi dari hati. Nah, sebenarnya isinya adalah kunyit. Iya.

0: dihitung atau tidak dihitung saja. Tapi yeah, sebenarnya untuk vitamin hati itu sendiri, kalau kan ada banyak ya vitamin hati, cuma mungkin yang paling banyak digunakan adalah kurkuma, itu isinya kurkumin, jadi isinya kunyit juga.
1: Kalau sebagai tenaga medis, dokter pernah menganjurkan juga tidak kepada masyarakat kita untuk selalu dengan ya tadi herbal-herbal atau apa yang bisa mungkin dipadukan dengan medis. Ada tidak dokter? Setuju tidak jika masyarakat seperti itu?
0: Sebenarnya sih saya nggak bisa bilang saya menolak, karena saat ini kan masyarakat kita lebih kritis ya. Jadi istilahnya dia nggak mau menggunakan obat, lebih mau istilahnya menggunakan yang herbal-herbal itu. Tapi balik lagi, herbal sama jamu-jamu ini juga bukan berarti terlalu baik. Justru dia akan balik lagi karena kondisinya kita nggak tahu dosis berapa.
1: Dosisnya tadi kurang tadi ya.
0: Yang ditakutkannya apa? Ketika dosisnya berlebih ini justru dia akan merusak hati, bukan bukan lagi memproteksi hatinya kita gitu. Karena justru juga untuk herbal-herbal sendiri, mungkin kalau misalkan yang mau buat kayak serih lah, ataupun yang makanan-makanan sering kita gunakan ya, istilahnya produk dapur yang sering kita gunakan. Tapi kalau kondisinya seperti katakanlah jamu-jamuan yang ada sasetannya, kan kita itu lebih nggak tahu lagi. Nah, justru bukan menjadi proteksi hati, justru endingnya adalah ginjalnya yang bermasalah karena hal itu gitu.
1: Apakah seperti yang dibungkus-bungkus tadi?
0: Iya benar-benar.
1: Di situ kan juga tetap ada pengawetnya.
0: Iya benar. Ya,
1: baik, menarik sekali dokter, tapi tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Baik dokter, bisa mengambil kesimpulan dokter ya, untuk mengambil kesimpulan dan juga hal-hal penting lain yang mungkin bisa disampaikan untuk warih kita, silakan.
0: Iya, terima kasih kak. Sebenarnya ini pertama kali saya diundang ke sini dan ini suatu hal baru ya. Jadi saya bisa ngomong sama masyarakat dan lain-lain. Nah sebenarnya untuk ini nggak hanya permasalahan hati, tapi banyak konsep penyakit-penyakit lain yang sebenarnya didapat karena kitanya sendiri gitu, bukan karena kondisi genetik atau karena hal lain, tapi karena kitanya yang tidak menjaga badan ini gitu. Karena istilahnya kita kan ini dititip ya, dititip, tapi kita harusnya mampu untuk menjaga titipan ini lebih baik. Karena konsepnya adalah kita bisa menjaga dengan baik, jadi istilahnya kita dalam menjalani hidup pun akan jauh lebih enak gitu, karena tidak ada penyakit dan lain-lain. Karena memang semua berserah pada Allah, tapi balik lagi kita yang harus mampu menjaga untuk tidak terjadi hal tersebut. Karena kalau mungkin memang kadarullahnya terkena suatu penyakit, itu sudah karena istilahnya, tapi dia mampu dulu menjaga dirinya dengan baik gitu. Karena sebenarnya sesuatu yang berlebihan pun tidak baik. Jadi kalaupun memang dia nggak bisa menahan untuk tidak makan berlemak, ya nggak apa-apa. Boleh dimakan istilahnya seminggu sekali kah atau dua minggu sekali, tapi akan jauh lebih baik ketika dia menginvestasikan untuk dia saat ini, yang mana nanti akan bisa diambil di kemudian harinya gitu loh.
1: Ada usaha dulu untuk kita jaga titipan Allah ini.
0: Iya benar.
1: Toh kalau juga memang Allah memberikan penyakit itu sudah bukan kuasa kita lagi ya dok ya. Baik dokter, terima kasih banyak dok untuk perbincangan kita hari ini. Terima kasih ilmunya.
0: Terima kasih banyak.
1: Semoga sangat bermanfaat ini untuk hari membantu kita. Dan di lain waktu kita bisa bersama lagi dengan tema yang lain dokter ya.
0: Iya, insyaallah.
1: Demikian tadi Warih Lun, sudah kita dengarkan perbincangan Asokaya untuk hari ini bersama Dr. Amelia Cassandra, spesialis penyakit dalam, mengenai peran organ hati dalam menjaga kesehatan. Terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya Anggi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh. Proput, budaya anu nanggrok.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pinto Aceh. Ornamen Pinto Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Girang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Selamat siang Warih yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Salam budaya untuk semuanya. Warih Lun, saat ini kami masih menemani Anda tentunya. Kami berharap dalam suasana yang tetap menyenangkan, tetap sehat walafiat. Selamat istirahat, mungkin juga sudah ada yang mengambil waktu istirahat ya. Tapi yang masih sibuk dengan kegiatannya, semoga tidak ada hambatan apapun. Warih Lun, ada sebuah informasi juga yang kembali kami sampaikan. Warih Lun, kalau Warih ingin belajar hidup sehat yang berlimpah berkah, sekalian dapat juga ilmu yang bermanfaat, Warih pas sekali Warih ya, ini bisa Warih ikuti. Untuk mengikuti seminar full skill pengobatan holistik islami. Ini mengenai seminar full skill pengobatan holistik islami ini, bekam sunnah, ada teori dan juga ada prakteknya. Jadi bekam sunnah ada teori ada prakteknya. Acara seminar ini akan dimentori langsung oleh praktisi berpengalaman, yaitu Ustadz Arifuddin Al-Fauzi Al-Makassari, SPDI CHTE. Beliau ini trainer nasional bekam sekaligus konselor pengobatan holistik islami. Nah, Warih, Anda bisa mencatat waktunya, yaitu kapan pelaksanaannya, yaitu esok hari Warih, pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026, atau esok hari, waktunya pukul 8.30 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, bertepat di tempatnya ya, di Hotel Amel Blangoi Banda Aceh, di Hotel Amel Blangoi Banda Aceh. Nah, menariknya Warih, seminar ini gratis. Jadi peserta cuma perlu berkontribusi untuk coffee break dan snack saja. Fasilitas yang bakal Anda bisa dapatkan juga itu lengkap ya. Ada ilmu bekam sunnah, teori dan praktek dasarnya, coffee break dan snack, kemudian bimbingan dan konsultasi lanjutan lewat grup WhatsApp. Tapi ingat ya Warih, kuotanya ini terbatas. Jadi cepat-cepat jika Anda berminat, daftarkan diri Anda ya. Kemudian ini hanya untuk 50 peserta saja Warih, baik pria maupun wanita. Jadi Warih bisa langsung daftar dengan menghubungi melalui WhatsApp ke nomor Ayah Mahdi, yaitu nomornya 0882 0182 0165 76126, bernama Ayah Mahdi ya. Kemudian juga ada yang bisa Warih hubungi, yaitu Abu Zikran dengan nomor 0853 6183 0702. Nah, itu dia informasi yang sudah kami sampaikan untuk Warih ya. Semoga Warih ada yang berminat bisa ikutan mendaftar terus ke nomor tersebut ya, nomor Ayah Mahdi dan Abu Zikran, karena ini sangat bermanfaat, ilmu bekam sunnah, teori dan praktik dasar. Baik Warih, terima kasih masih bersama kami. Dan juga Warih, kami informasikan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 12 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya kami ajak Warih untuk kita dengarkan ataupun kita nikmati lagu-lagu kasidah, lagu-lagu religi, sampai nanti sambil kita menunggu ataupun menantikan, untuk Warih selamat menantikan waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Proput budaya anu nanggrong.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Abang Po, pasukan kuning suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur melakukan perbaikan halte SMK Kemala Bayangkari 1 di Jalan Raya Bekasi Timur, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung. Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur, Benhard Sutajulu, mengatakan perbaikan dilakukan untuk mengembalikan fungsi dan tampilan halte yang sebelumnya mengalami kerusakan pada sejumlah bagian, terutama lantai yang sudah aus serta cat yang memudar akibat usia dan paparan cuaca. Benhard menjelaskan, proses pengerjaan melibatkan 5 personel pasukan kuning dan ditargetkan selesai dalam 1 hari. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata memperkuat kemampuan storytelling pelaku wisata di Belitung dan Labuan Bajo sebagai upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar Martini M. Paham mengatakan, program ini menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui penguatan kemampuan pelaku wisata dalam menghadirkan pengalaman yang lebih bermakna bagi wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, udah jam 1 siang nih. Udah saatnya kita buat interaksi gitu ya. Atau ngobrol-ngobrol santai aja. Mau salam-salam juga boleh. Ya, pokoknya kita ngobrol santai aja lah di siang ini. Tapi ngomongin apa sih? Nah, itu dia yang penting. Kali ini, di siang hari ini, kita bakal ngomongin soal balik ke zaman dahulu nih Abang Po ya. Nostalgia. Jadi kalau di zaman sekarang itu kan semua udah serba digital ya Bang Po ya. Apalagi handphone, semua orang kayaknya punya gitu ya yang namanya handphone dan juga smartphone gitu. Tapi kalau ngomongin soal zaman dulu, handphone kemudian alat elektronik komunikasi jarak jauh dan sebagainya tuh kayaknya masih jarang banget buat dipakai. Itu biasanya adanya pun telepon rumah atau telepon yang konvensional tuh itu cuman orang-orang yang tertentu aja yang punya gitu ya. Jadi kalau zaman dulu lebih mengandalkan di surat gitu. Nah, buat Abang Po nih ya, kalau boleh balik ke zaman dulu dan mengingat-ingat atau nostalgia ya, kira-kira Abang Po punya pengalaman berkesan apa nih tentang surat-menyurat? Apakah Abang Po pernah menyatakan perasaan kepada si dia dengan surat? Atau punya pengalaman surat apa nih yang menarik mungkin dari kerjaan atau dari suatu yang formal gitu ya, yang berkesan banget buat Abang Po? Boleh deh langsung diceritain aja di mari di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510. Ditunggu ya Bang Po ya.

0: Kerang adalah hewan air bertubuh lunak atau disebut sebagai moluska. Semua kerang-kerangan memiliki cangkang yang biasanya dimanfaatkan untuk hiasan. Tapi bagi warga desa Nunusaku di Danau Batui, Maluku, cangkang kerang dibuat alat musik loh. Namanya tahuri. Tahuri terbuat dari kerang berbentuk trompet yang dilubangi untuk tempat meniupnya. Semakin besar ukuran kerang, maka nada yang dihasilkan semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin kecil ukuran kerang, suara yang dihasilkan semakin nyaring. Pada zaman dahulu kala, tahuri digunakan untuk memanggil warga agar berkumpul di balai pertemuan yang dalam bahasa setempat disebut baliu. Saat raja akan dilantik, tahuri dibunyikan untuk memanggil warga untuk menyaksikan pelantikan sang raja. Jumlah tiupan tahuri memiliki makna sendiri. Seperti satu kali tiupan tahuri menandakan ada warga yang meninggal dunia.
1: Keluar rangkan dari Nunusaku, dari Danau Batui, mata rumah ini, ya, dengan kulit biani. Dipakai di sana untuk dulu mau rapat di Baleu, mau apa di Baleu. Nah, kulit biat ini berbunyi, bertanda bahwa ya ada rapat, ada orang mati, tanda lah dari kulit biat. Ya, mau bikin adat di bawa beringin, dulu belum ada Baleu, bawa beringin saya waktu bikin adat. Ini sekarang baru rumah adat Baleu. Mari sana itu dulu Baleu tuh di bawa beringin, itu ketemu Baleu.
0: Ini berkembang di masyarakat Maluku yang tinggal di kawasan pesisir pantai. Kesenian tahuri sendiri diketahui mulai berkembang sekitar tahun 1958 dengan menggabungkan sejumlah alat musik tradisional Maluku lainnya.
1: Tahuri ini waktu tahun 64, saya sudah bisa pulang dari Jakarta dengan grup Bela Nyong di bawah asuhan Bapak Letumahina, baru bisa bicara tahu kata ini kulit biang ini nama apa yang sebenarnya. Tahun 64 itu. Nah, sampai di Manusela, mau naik Manusela, keton sempat tidur di dalam liang ini kulit biang.
0: Hingga kini tahuri dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tari cakalele. Dalam mengiringi tarian tahuri menurut peneliti dari Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon, Weldemina Patinama, biasanya akan dimainkan bersama dengan alat musik khas Maluku lainnya, seperti suling dan gendang dalam bentuk orkestra. Peniup trompet tahuri terdiri dari anak-anak dan remaja. Tahuri menjadi energi yang tak terlupakan dan terus dihadirkan untuk menambah semangat bagi siapapun.
2: Sebenarnya kebuka tuh antua cuma bilang alat musik dari kulit dia, tapi antua kaseram. Di seram itu kalau dorang panggil orang tuh kan dengan kulit dia tuh yang tahuri. Nah di situ antua kembali ke Ambon, nah antua kasih nama antua punya grup musik ini musik tahuri, ya, yang lebih banyak dengan kulit dia itu. Ya, antua kasih nama musik sanggar itu tahuri. Yang beta pun tahu di Maluku cuma satu saja punya sing ada di tempat. Ada memang dia punya musik-musik pengiringnya, dia ada punya tifa, ada suling itu melengkapi tahuri itu. Yang ada juga sekarang ini tambah dengan rumba, jukulele, Hawaiian ini itu kombinasi. Ah, kalau ini kan Hawaiian ini kan sebenarnya dari luar kan, ini yang ini dibeli. Nah, kalau rumba ini dorang bikin sendiri.
0: Selain di Maluku, tahuri juga dikenal di beberapa kawasan seperti di Kabupaten Biak, Papua. Sama seperti di Maluku, Papua, tahuri juga digunakan sebagai alat bantu untuk memanggil penduduk dan sesekali digunakan untuk mengiringi tari-tarian. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Ngomongin surat menyurat ya Bang Po ya, banyak pasti di antara kita ya yang punya kenangan-kenangan manis gitu ya mengenai surat menyurat ini. Nah ini dia langsung join nih, ada Kakung Jo di Lamando Kalteng. Halo, selamat sore Kakung Jo.
1: Halo Bang Noel, selamat sore
0: menyurat. Iya.
1: Di sini cuaca panas Bang, panas ya? Ungkep.
0: Di sini agak mendung-mendung manja nih, mungkin agak
1: betul,
0: beda bang. Gitu.
1: Manja lagi bang, mendung-mendung nakal.
0: Mendung-mendung nakal ya. Kabarnya gimana nih Kakung Jo ya?
1: Ya?
0: Kabarnya gimana ini siang ini?
1: Alhamdulillah bang, nggak mendingan badan ini.
0: Makanya
1: dari tadi kan dari tadi dengerin radio aja bang, nggak nonton TV, males.
0: Iya, pantengin Promat aja dah pokoknya.
1: Nonton TV terjadwal bang, kalau ada acara yang tertentu yang disenengi.
0: Benar. Oke, Kakung, ini kita lagi bahas soal surat menyurat nih. Kakung mungkin punya nih beberapa pengalaman dulu. Mungkin dapat surat dari si dia atau mungkin dapat surat apa nih pengalaman Kakung?
1: Kalau pengalaman dulu sejarah dulu bang, itu sebelum musim surat musim ini bang, telegram.
0: Telegram?
1: Iya telegram. Dulu.
0: Itu
1: ada tahun 70-an lah ya. Terus menjelang 80-an tuh telegram lama-lama juga kehilangan gitu. Itu telegram itu nggak sebarang orang bang, kalau dapat ini kata kita saudara ada yang mengasih kabar lewat telegram, bukan lewat surat. Telegram itu semacam apa? Elektro juga jembaran semacam sandi-sandi lah ya.
0: Kayak pakai sandi Morse gitu atau gimana?
1: Iya, iya lebih kurang segitulah. Pakai titik-titik begitu kan? Ya kalau memang kalau bukan yang ahlinya nggak bisa baca, makanya kan kalau yang bersangkutan dapat informasi. Diundang ini bang ke Promtel, dulu perawannya Promtel,
0: perusahaan
1: telekomunikasi.
0: Oke, jadi emang bentuknya kayak fax gitu ya mungkin ya?
1: Iya betul, fax sendiri betul
0: bang. Oh iya, jadi perkembangannya betul. Telegram nih nanti ke fax gitu ya, lebih canggihnya ya. Ibaratnya
1: mungkin sekarang bukan masuk ke ini bang, ke Instagram gila ya,
0: semacam iya benar-benar. Oke.
1: Nah, kemudian ini bang, di awal 80-an, waktu itu kan aku coba kirim surat ke Jawa kan. Kesannya kan keluarga yang di Kalimantan ini, kesannya udah terputus hubungan sama yang keluarga Jawa bang.
0: Oke.
1: Jadi jarang kirim apa? Ya saling jarang berbagi informasi gitu.
0: Jarang so, kirim kabar.
1: Iya, yang Jawa nggak tahu alamatnya Kalimantan, begitu yang Kalimantan gitu loh. Jadi aja Kabupaten Obor kan begitu. Makanya pas waktu itu kebetulan aku punya teman, punya teman ya agak orang mendingan lah ya, punya. Kemudian tak tolong, mas saya bilang gitu kan, coba tolong kayak saya punya surat untuk keluarga saya yang di Jawa kan, di Cilacap kan. Ngasal aja bang.
0: Ngasal? Tapi
1: sama teman saya kan, dalam mata gasa yang penting namanya ini, di Cilacap gitu aja kan, gak ada kecamatan, gak ada ini itu, gak ada.
0: Tapi
1: kan.
0: Nyampe itu?
1: Yang penting ngasal. Alhamdulillah bang, ini kan pakai perangko ini, perangko khusus. Itu dulu kan tergantung perangko tuh bang, tergantung perangko ya, karena harga perangko kan beda-beda tuh bang.
0: Iya, benar,
1: ada yang sekian. Bang, makanya harga perangko itu menentukan berapa lama ini surat sampai ke tujuan kan begitu.
0: Jadi untungnya alhamdulillah nyampe ke orangnya gitu ya, walaupun tanpa alamat pasti ya.
1: Iya bang. Iya, maka yang Jawa ini nangis-nangis bang, ya Allah alhamdulillah katanya udah puluhan tahun nggak pernah ketemu, nggak boleh gimana kan begitu. Itu tadi kan nyampe,
0: alamin
1: itu juga kan bang. Itu pakai ini, pakai perangko itu yang coklat gitu loh.
0: Itu ya ajaibnya surat zaman dulu tuh nggak ada alamat pasti, tapi ya nyampe aja gitu.
1: Iya, makanya yang penting ini bang, kode pos jelas.
0: Iya.
1: Lagi waktu itu bang, aku menggunakan ini apa perangko dinas gitu loh bang. Jadi kan yang maklum lah ya, perangko dinas perangko biasa kan beda perlakuannya bang.
0: Beda pasti. Mungkin diusahain juga nih sama Pak Posnya, nanya-nanyain ke daerah sana, namanya ini mana nih.
1: Iya. Biasanya kan di anak masing
0: nggak ada anak masing lah ya.
1: Jadi akhirnya bapak sama ibu sempat berkunjung ke Jawa kan begitu bang. Allah senengnya.
0: Iya.
1: Udah puluhan tahun lah. Ya namanya karena mikir ke sini enggak bisa, sini enggak bisa gitu loh. Kalau ngandelin perangko-perangko biasa kayaknya sulit banget.
0: Sulit gitu. Pasti nyampainya lama, belum tentu nyampe juga gitu kan.
1: juga kan. Iya, hidup bulan-bulan beda jalan baru nyampe kan begitu.
0: Jadi gitu ya. Pertemuan apa komunikasi akhirnya setelah sekian lama tuh melalui surat ya.
1: Iya bang, bahkan sangat dikesan banget bang, akhirnya dari saat berinjak itu kami lancar ke masyarakat surat, kemudian bapak sama mama juga sempat berkunjungan Jawa sana kan gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Begitu sebenarnya kan begitu.
0: Tapi sampai kan, sekarang masih komunikasi itu, kan ya sama keluarga di Jawa.
1: Sekarang ini jadi persoalan bang, sekarang orang tua nggak ada, abang udah nggak ada, yang lainnya sudah nggak ada, tinggal kami-kami ini yang muda kan ibaratnya kan. Nah, sekarang kan alat komunikasi semakin canggih bang, menggunakan WA segala macamnya itu.
0: Iya benar.
1: Sekarang justru semakin sulit bang.
0: Kenapa gitu makin sulit?
1: Lagi nih kadang-kadang ya maklum lah ya, yang di sana dihubungin kadang-kadang nggak kena bang itu loh.
0: Oh iya ya, mungkin lagi punya kesibukan apa mungkin ya, kan udah lama banget juga nggak ketemu, lagi sibuk ya. Mungkin ya, ini nomor siapa itu kan nih?
1: Ya enggak juga. Kami sering komunikasi, sering PC-an juga, sering PC-an.
0: Oke deh, siap.
1: Ya itu misalnya gini, kalau memang ganti nomor Mbak Yobo ya,
0: ngasih tahu kan ya.
1: Nah, ini nggak ada. Masakan bisa kami ini kan lebaran, kan silaturahmi bang.
0: Iya benar. Ya, kan? Benar. Iya, Kakum nih ada salam-salam nih dari Bu Yati sama Pak Mukimin. Bang Noel, salamin bang, buat Kakung Jo sama Uti, gitu katanya.
1: Oh nggih, suwon Pak Mangin Subiyati. Iki Uti lagi tengah-tengah ngandap nih guys ningali TikTok atuh.
0: Ningali TikTok.
1: Ini nggih. Ngakut mulu lagi TikTok tuh. Dari tadi acara Bang Wan tadi terus nyetra dia pokoknya
0: kan. Iya, siap. Iya Uti. Ya, sehat ya Uti ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke siap. Kakung Jo, mau senggol-senggol siapa aja nih?
1: Kangen banget masa senggol-senggolan. Begini, pokoknya buat yang pendengar, insya Allah ya yang aku senggol lagi ngedengerin, terutama buat Aki Yadi ya, Aki Yadi, Mang Kono, terus Pak Endang, kemudian Pak Babang juga, Bu Yati, Pak Mungkimin, beliau berdua ini, pokoknya pendengar setiap perempat.
0: Pasti, iya.
1: Dan Haris juga, Bang Haris sama Mbak Siti juga, Pak Ngali Topa, Bu Dindi, Bu Umi tadi ya, kita senggol juga. Bu Ani, Bu Ani cepat sembuh, Bu Ani cepat on air.
0: Amin,
1: Bang,
0: amin.
1: Kemudian Bang, ini bersama Bu Tami ya, di Lemo Depok, Titi Jembatan Besi, kemudian ini siapa namanya, Teh Epi di Ciomas ya.
0: Iya.
1: Kemudian buat yang lainnya Bu Wigati juga mudah-mudahan beliau mendengarkan ya.
0: Iya.
1: Kemudian yang lain bagus saja bang, bagi-bagi waktu bang.
0: Siap.
1: Ini habis ini kayaknya Pak Mungkin Bu Tamin, Pak Mungkin sama Bu Yati naik kayaknya ini.
0: Iya pasti dong, selalu Pak Mungkin sama Bu Yati setia banget pokoknya tiap kita on air masuk gitu.
1: Masalahnya gini bang, penyiar idola masalahnya. Bang.
0: Waduh, well set kita mah. Penyiar kemarin sore.
1: Yo enggak banyak kemarin sorenya, Bang. Masih bisa capin cuy. Ini kenangan hati lo, Bang.
0: Siap, terima kasih matur nuwun pokoknya dah. Siap. Matur nuwun Kakung Jo Uti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Kakung Jo di Kalimantan Tengah ya. Berikutnya udah ngantri nih, ada Ibu Tami di Limo Depok nih, tadi yang udah disenggol-senggol sama Kakung Jo langsung naik. Selamat siang Bu Tami. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Bu Tami?
3: Alhamdulillah. Mendung-mendung cantik nih.
0: Mendung-mendung cantik, sama juga di sini mendungnya mendung ganteng nih. Iya Bu Tami, kita lagi ngomongin soal surat menyurat nih. Kalau tadi Kakung Jo itu salah satu momen yang berkesan tuh ketika mengirim surat ke keluarga yang ada di Jawa dan akhirnya sampai gitu. Kalau Bu Tami sendiri ada nggak pengalaman surat-menyurat gitu?
3: Enggak sih, misalnya cuman deket-deket. Kalau pernah surat-suratan juga waktu masih sekolah dulu pakai kertas suratnya tuh yang ada gambarnya itu,
0: Bang. Oh iya, kertas yang warna-warni, iya, ada gambarnya, lucu-lucu gitu
3: iya,
0: ya.
3: Lucu-lucu, tuker-tukeran
0: teman-teman. Jadi itu ke teman aja atau teman spesial nih?
3: teman aja.
0: Oh, teman aja. Kirain ada yang spesialnya.
3: Oke. Teman spesial mah enggak pakai perangkat, deket.
0: Langsung ya, nyampaikan langsung gitu ya, enggak usah malu-malu pakai surat-suratan, langsung ngobrol gitu. Iya. Oke, siap Bu Tami. Mau salam-salam buat siapa nih?
3: Terima kasih Kak Kengja, Uti, tadi udah disalamin.
0: Iya.
3: Yang tadi pagi naik juga udah nyalam-nyalamin, terima kasih. Bu Ani, Bu Umi,
0: iya.
3: Bet, Bang Dani juga sehat-sehat selalu semuanya. Semuanya aja deh, di mana
0: semuanya aja ya. Oke, iya, sih. Siap buat pendengar semua, iya, supaya sehat. Amin, amin, amin, amin. Oke, iya. Deh. Terima kasih Bu Tami.
3: Selamat juga sampai tuntas.
0: Siap, terima kasih.
3: Sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin, amin buat Bu Tami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu juga buat Bu Tami ya. Dan buat Abang Po yang belum bergabung, langsung aja bergabung ya di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Tapi tahan dulu bentar ya, kita lagu dulu deh ya. Udah 10 menit nih tadi kita ngobrol-ngobrol, jadi kita lagu dulu bentar.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya, banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh,
0: jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang, foto. Ngerti kagak lo, foto? Hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial itu banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, biar kate telat dikit.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Ngomongin soal surat menyurat Bang Po ya, kita nostalgia bentar gitu. Ada kenangan apa sih di zaman dulu? Nah, sudah terhubung sama kita nih di line telepon. Iya, mati dia. Oke deh, buat Abang Po yang mau bergabung langsung aja di telepon melalui WhatsApp ataupun telepon biasa ya. Dan sambil menunggu kita bacain dulu nih WhatsApp yang udah masuk ya, dari Ibu Yanti Airin di Cisarua Bogor ya. Siang Bang, dulu pernah punya pengalaman ngirimin surat beberapa kali untuk acara ketemu idola di TV, dan sampai sekarang gak ada jawabannya. Selain itu, waktu zaman sekolah dulu kita suka sama seorang, buat nyatainya kita pasti kasih surat ke orang tersebut. Nah itu dia ya, kenangan-kenangan manis. Lucu kalau diinget-inget tuh suka merinding sendiri ya. Iya, terima kasih Bu Yanti Airin di Cisarua Bogor. Dan udah terhubung nih salah satu yang udah disenggol-senggol tadi sama Kakung ya. Ada Ibu Yati dan Pak Mukimin di Surakarta. Halo Ibu Bu Yati dan Pak Mukimin.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mukimin, Bu Yati. Gimana kabarnya hari ini? Iya.
1: Sehat, Bang
0: Noe. Alhamdulillah, Ayu juga sehat nih di sini. Udah ya. Makan juga tadi, makan siang.
1: Wah, makan siang ya. Bang Noe.
0: Iya.
1: Pakai apa itu? Pakai rendang?
0: Enggak dong. Susah nemuin rendang di sini. Kita kan enggak bisa jauh-jauh ya keluarnya ya.
2: Iya, jadi dekat aja.
0: Yang dekat-dekat aja. Iya, pakai orek tempe sama telur tuh tadi. Lumayan lah buat ganjel ya.
1: Ingat waktu di Jakarta itu makan orek tempe sama oseng kangkung itu sudah enak
0: kali. Bener, apalagi kalau lapar banget ya, belum sarapan langsung makan siang gitu.
2: Lapar enak.
1: Kalau lapar itu kalau bahasa Semarang sama Jepara itu pakai sambal korek aja udah enak sekali.
0: Bener, pokoknya yang penting kalau kita mah yang penting ada sambel gitu, apalagi sambelnya langsung dari cobek gitu ya.
1: Iya.
0: Benar. Oke.
1: Iya,
0: Pak Mukimin, Bu Yati, kita lagi ngomongin soal surat menyurat nih. Kalau Pak Mukimin sama Bu Yati sendiri, zaman dulu sebelum ada HP, sebelum ada mungkin teknologi yang seperti sekarang ya, itu biasanya untuk berkomunikasi jarak jauh gimana tuh Bu Yati?
2: Pak Mukimin. Sudah nyurat menyurat pakai perangko itu dulu sebelum ada HP.
0: Pakai perangko ya berarti ya.
2: Pakai perangko.
0: Itu biasanya ngirimnya untuk surat formal atau untuk surat ke teman aja?
2: Ya teman, ya kadang-kadang ada surat di itu pemerintahan ada dulu.
1: Kalau saya dulu itu gini Bang Noel, kirim surat ke orang tua gitu kan. Saya kan dulu kan sekolahnya kan di Surakarta, terus ke Jepara itu. Misalnya minta, misalnya sangu saya udah habis gitu kan. Minta sama orang tua itu mungkin menyuratnya itu awal bulan, nanti akhir bulan baru dibalas Bang Noel.
0: Itu buru uang sakunya ya, habis duluan ya Bu Yati ya.
1: Iya.
2: Dulu kan di kelurahan, kalau di kampung kan di kelurahan, nanti yang nganter nanti berangkat kelurahan.
0: Oh, berarti nitip dulu di kelurahan kumpulin, baru nanti dari kelurahan nganter ke kantor pos gitu ya. Oh.
1: Iya.
2: Kumpulin mulai 5 atau 6 itu baru disampaikan.
1: Saya dulu tuh kalau sangunya udah habis ya, pinjam teman dulu kan untuk beli rinso, itu kan penting itu.
0: Iya, kebutuhan itu pokok lah ya, buat makan, buat kebutuhan sehari-hari. Pasti juga butuh duit ya Bu Yati ya.
1: Iya, kalau makan sih udah ditanggung Bang Noel kalau saya dulu.
0: Oh, udah ditanggung kalau makan. Ya alhamdulillah, berarti enggak sampai, ibaratnya enggak sampai kelaparan juga ya kalau misal uang sakunya habis
2: gitu. Untuk beli jajan.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ada teman jajan ya, ya ikut jajan.
0: Kepengin juga gitu ya kita ya.
2: Iya.
0: Oke, deh siap. Pak Mukimin, Bu Yati mau salam-salam buat siapa nih?
1: Soalnya buat Kakung tadi. Sama Uti.
2: Betulun singgalanipun
1: Kakung, mugi Kakung kalian Uti
2: sehat-sehat
1: mawon.
0: Amin. Ini Kakung juga ngebales nih, ngirim salam balik nih buat Bu Yati dan Pak Mukimin. Siang Pak Mukimin dan Bu Yati, salam sehat selalu dan tetap semangat je. Biasanya ada kotak pos Bang, nanti kalau Pak Pos datang ngambil. Oh, kalau di tempatnya Pak Mukimin sama Bu Yati mungkin ada enggak tuh kotak pos dulu?
1: Enggak ada kalau gak cuma ada, saya.
2: Di kampung enggak ada.
0: Oh, di kampung enggak ada.
1: Sekali, ya. Bang, Noel,
2: di kampung itu ya itu di kelurahan nanti berangkat kelurahan ngantar ke rumah-rumah.
0: Oke.
2: Yang itu.
0: Oke deh. Oke, salam-salam berikutnya buat siapa nih?
1: Buat Bang Wawan.
2: Bang Wawan. Umat istirahat.
0: Iya.
2: Sudah istirahat. Tadi malam kan mengantuk melihat sepak bola.
0: Mungkin ya kecapean sekarang lagi istirahat. Ya semoga nyenyak tidurnya.
1: Iya, muka nyenyak sampai malam.
0: Iya, biar istirahat gitu. Terus buat siapa lagi kalau, nih?
1: Ya buat Bang Noel.
2: Bang Noel buat kerja.
0: Siap. Terima kasih.
2: Semoga tidak lekas capek.
1: Amin. Sampai jam
0: 3
1: nanti.
0: Amin. Iya, terima kasih Pak Mukimin Bu Yati.
1: Terus ya cuacanya panas nih di sini Bang Noel.
0: Oh, di sana panas ya. Di sini masih mendung nih. Kalau kata
1: iya,
0: cuma campur mendung. Ya, mendung. Iya. Udah lama enggak turun hujan ya. Kangen juga sekali-kali hujan biar ya, ademan dikit.
1: Iya, pengen adem-ademan dikit
0: Bang Noel. Benar. Oke. Buat yang lainnya mungkin dibungkus aja kali ya. Pak Mukimin sama Bu Yati.
2: Siap.
0: Oke, siap. Pokoknya tetap sehat selalu buat semua gitu ya Bu Yati, Pak Mukimin ya.
1: Buat semua, buat Bang Noel juga.
0: Amin. Dan tentunya buat Pak Mukimin sama Bu Yati semoga sehat dan dilancarkan rezekinya tentunya.
1: Amin. Bang Noel, makasih
2: doanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dia ya Ibu Yati dan Pak Mukimin. Dan sudah terhubung nih, dilanjutin langsung sama yang di line telepon kita. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Iya, ada Bu Umi ternyata. Gimana kabarnya Bu Umi?
3: Alhamdulillah, sehat Bang Noel.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin. Oke, Bu Umi, kita lagi ngomongin soal surat-menyurat nih. Kira-kira dari Bu Umi ada nggak kenangan yang membekas banget buat Bu Umi sampai sekarang tuh kalau diinget-inget kok kayaknya seneng banget gitu?
3: Ya, dulu pernah itu tahun 68 saya mulai surat-suratan. Nah, terus ya sama teman itu bekas SD kan tahun 67 udah ujian SD terus ada teman saya cowok yang pindah ke Tangerang. Katanya tuh pas lain hari kok kirim surat, kan dianterin Pak Pos tuh masih pakai sepeda dulu itu. Pakai kantong yang dari itu kayak ceklit itu loh.
0: Tapi begitu suratnya nyampe, Bu Umi menyangka nggak itu surat dari teman yang udah pindah itu?
3: Belum
0: tahu ya.
3: Terus saya buka loh, kok dari alamatnya dari Tangerang nih siapa ya nggak punya teman Tangerang. Terus saya baca, oh ternyata teman sekelas kemarin ujian sekarang udah pindah ke Tangerang. Saya gitu ya. Balas-balasan terus lama-lama terus kayak menjurus ke cinta monyet.
0: Waduh, nah ini dia yang ditunggu-tunggu, cerita-cerita percintaan zaman dulu.
3: Terus dia ngirim foto lagi duduk di bawah itu pohon gitu ya.
0: Itu rasanya pasti seneng banget ya Bu Umi ya, dapat surat dari orang yang spesial gitu, apalagi dikirimin foto.
3: Padahal tadinya tuh di SD tuh nggak ada apa-apa loh Bang
0: Noel. Iya.
3: Malah suka dijodoh-jodohin nama ketua kelas.
0: Biasa
3: ada
0: itu.
3: Teman lain juga gitu, dia tuh diem aja nggak pernah nyolek-nyolek soal ini itu ya, tahu-tahu lu kok kirim surat. Akhirnya saya kayak kepancing gitu.
0: Iya.
3: Akhirnya terus jadi ikut seneng. Saya balesin. Yalah, akhirnya pacaran lewat surat.
0: Wih, keren.
3: Saya pikir udah jauh kok ya, masih kelingan anu eling.
0: Ingat gitu ya.
3: Iya. Akhirnya pas ini tahu-tahu tuh berhenti Bang Noel nggak kirim surat. Lah ini kenapa? Ya udahlah, saya terus ada teman dari tetangga tuh yang suka main ke rumah, main ke rumah, tapi ya orangnya udah kuliah gitu ya.
0: Oke.
3: Saya masih SMP, jadi saya nggak begitu, kayaknya terlalu jauh jaraknya.
0: Iya.
3: Ya, dia malah lama-lama terus ya ngomong soal rumah tangga gitu. Waduh. Aku belum pengen, aku baru kelas 2 SMP. Aku masih pengen kuliah, pengen masih jauh kepinginanku.
0: Benar.
3: Nah, pengen balas kebahagiaan buat bapak ibu, katanya.
0: Masih banyak lah ya cita-cita sama urusan yang pengen dicapai dulu sebelum ke rumah tangga gitu.
3: Dia udah kuliah, jaraknya juga 9 tahun.
0: Waduh.
3: Saya enggak minat udah. Akhirnya dia enggak pernah nongol ke rumah. Lah ini dua-duanya hilang. Yang mana sih hilang, ini hilang. Akhirnya saya udah SMA selesai. Yang bekas teman SD tahu-tahu datang ke rumah sama temannya. Lah kamu kok baru nongol, lama banget, berapa tahun emang kemana? Aku kerja di Bandung, katanya gitu.
0: Iya.
3: Kerja di Bandung itu di pabrik tekstil Unilan. Unilan gitu. Nah, terus saya dikasih kain. Kasih kain, wah ini ngasih kok kain, kata orang tua nggak baik, bisa putus nih.
0: iya.
3: Akhirnya putus lagi ya udah hilang. Terus baru tahun 96 kemarin tahu-tahu telepon ke rumah, lah kan udah rumah tangga masing-masing. Aku nggak enak ntar dikira kalau suami
0: macem-macem tahu, gitu ya.
3: Telepon orang laki,
0: nah itu dia.
3: Akhirnya terus sampai sekarang hilang lagi. Biarin dah.
0: Yang penting itu jadi suatu kenangan ya tentunya ya, walaupun mungkin agak menyakitkan gitu ya, tapi yang penting udah sampai sekarang udah berkeluarga masing-masing dan udah bahagia masing-masing gitu.
3: Pertama dari pertama SD masih seneng-seneng.
0: Nah itu dia.
3: Hilang, wah, terus akhirnya ketemu lagi, main ke rumah hilang lagi, terus akhirnya telepon. Kamu udah tua,
0: udah berumah tangga. Iya, benar.
3: Sekarang hilang lagi.
0: Tapi yang gak mungkin hilang nih, salah satu pendengar atau beberapa pendengar dari Prompat FM nih, yang penting setia buat nyapa-nyapa Bu Umi juga. Ada Bu Yati dan juga Pak Mukimin nih, kasih salam. Bang Wal, salam buat Bu Umi katanya.
3: Terima kasih Pak Mukimin, Bu Yati. Setia nih, sering kirim, saya malah sering lupa. Maaf Pak Mukimin, Bu Yati.
0: Terus ada juga Kakung Jo nih yang masih stay tune nih. Siang Bu Umi, salam sehat selalu dan tetap semangat. Lagi bernostalgia ya Bu. Jadi sedih kalau ingat masa mengenal cinta monyet gitu.
3: Pertama seneng, sedih, sekarang udah bisa lagi hilang, gak tahu kabarnya, katanya pindah ke Bekasi. Udah biarin dah masing-masing. Nah,
0: benar, udah berkeluarga masing-masing, ya udahlah ya.
3: Iya,
0: Kak Uti.
3: Oke, siap.
0: Amin. Buat Bu Umi juga semoga sehat selalu dan pokoknya lancar rezeki ya Bu Umi ya.
3: Iya. Terima kasih Bang Noel juga ya Bang Noel.
0: Amin.
3: Jauh dari orang tua di sini rezeki lancar.
0: Amin.
3: Sehat selalu yang penting. Antar kirim ke rumah.
0: Amin.
3: Orang tua kan seneng.
0: Iya benar, kalau kita ngirimin gitu ya.
3: Udah jauh gitu, wah seneng banget memang. Saya juga kayak anak di Semarang, kadang ngirim ya seneng. Berapapun nanti yang di sini ngasih ya, bertiga ngasih.
0: Benar.
3: Ngumpul dari anak-anak gitu ya Bang Noel ya.
0: Siap.
3: Terima kasih Bang Noel ceritanya.
0: Terima kasih.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, sebanyak 144 atlet yang tergabung dalam 24 tim terdiri dari 12 tim putra dan 12 tim putri ambil bagian dalam kejuaraan basket penyandang disabilitas yang digelar di Gor Pulau Gadung, Jalan Raya Pemuda, Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kejuaraan yang merupakan hasil kolaborasi Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta bersama Special Olympics Indonesia DKI Jakarta tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet untuk menghadapi Pekan Special Olimpik Nasional tahun 2026 yang akan berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 9 sampai 17 Oktober 2026. Ketua Sub Kelompok Olahraga Layanan Khusus Dispora DKI Jakarta, Hamdillah, mengatakan kejuaraan tersebut diikuti peserta dari 5 wilayah kota administrasi Jakarta serta satu sentra latihan di Rawamangun. Beralih ke berita lainnya, Wakil Menteri Pariwisata Nilu Enik Ernawati mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah selama Festival Danau Sentani atau FDS 2026 di Kabupaten Jayapura, Papua. Menurut Enik, kawasan FDS berpotensi menjadi model kawasan pariwisata terintegrasi yang tidak hanya menampilkan atraksi budaya, tetapi juga mengedepankan pengelolaan lingkungan dan edukasi bagi masyarakat. Dia menjelaskan Kementerian Pariwisata siap membantu mempromosikan FDS 2026 melalui berbagai kanal seperti platform Pesona Indonesia dan Wonderful Indonesia yang memiliki jangkauan publik sangat luas. Selain itu, pihaknya juga siap memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan FDS yang telah masuk dalam kelenjar event nasional. Abis di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: ngeliat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya Mat, banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita nggak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
3: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Romat FM Suara Budaya Jakarta, balik lagi bareng aja Bang Noel, Bang Kok ya. Dan tentunya kita masih ngebahas soal surat. Oke deh, kita bacain WhatsApp yang udah masuk dulu nih dari tadi ya. Kasian belum kebaca nih dari jam 1 tadi. Ada Kang Yudi Susanto di Cakung. Siang Bang Noel, Yudi Susanto dari Paguyuban Wong Kebumen. Oh, pendengar ngoblak ini pasti ya. Wah, jadi kerasa tua nih. Pengalaman yang berkesan zaman kenalan sama cewek di laut dan dikasih alamat, lalu kirim surat berikut dengan foto gitu ya. Itu hal paling bahagia. Nah, itu dia. Surat-suratan sama orang yang kita idolakan gitu ya. Bukan idolakan sih, yang kita suka gitu. Jadi emang kalau yang namanya surat-suratan kan kita nggak bisa atau nggak tahu ya, apalagi kalau kita surat-suratannya tuh sama orang yang masih asing dan ngakunya mungkin sebagai perempuan gitu ya, kita sebagai laki itu makin bikin deg-degan, makin bikin penasaran juga gimana ya wajahnya ya, bikin makin nggak sabar gitu buat nerima surat balasan dari sono gitu ya. Oke deh, terima kasih Kang Yudi Susanto di Cakung. Terus ada lagi nih dari Bang Yogi di Palembang. Wah, kalau bicara masalah surat menyurat, saya pernah dulu membuat surat untuk teman saya yang jauh di kota lain dan akhirnya surat saya pun dibalas oleh dia. Dan jujur rasanya seneng banget, itu pada tahun 2002 tuh, saya masih ingat bulan Agustus. Nah itu dia, kalau kita nerima surat tuh perasaannya tuh beda gitu sama kita nerima WhatsApp ya. Kalau WhatsApp kan dalam hitungan detik menit gitu kita juga bisa ngebales langsung. Tapi yang namanya surat kan pasti berhari-hari bahkan berminggu-minggu ya. Kalau tadi pengalaman dari Bu Yati itu bahkan sampai sebulan lebih tuh baru bisa nerima balesan lagi. Jadi emang untuk nunggu surat balesan tuh jadi kesan tersendiri buat kita. Apalagi di zaman sekarang kita udah mungkin gak bakal ngerasain lagi tuh perasaan-perasaan deg-degan tiap hari nungguin balesan. Kira-kira bakal dibales apa enggak ya, apa udah berlalu gitu. Kayak Bu Umi tadi tuh katanya udah berlalu, balik lagi. Berlalu lagi, balik lagi. Jadi bimbang kan perasaannya ya. Oke deh, terima kasih Bang Yogi di Palembang ya. Dan masih ada lagi ini dari Bu Asih di Cawang. Assalamualaikum Bang Noel, salam sehat. Saya dulu pernah ngirim surat sama cowok tetangga sebelah rumah saya. Ini sebelah rumah ngapain surat-suratan ya? Orangnya ganteng banget, tapi sekarang dia udah pindah. Suratnya sampai sekarang masih saya simpen jadi kenang-kenangan buat saya. Itu aja cerita dari saya Bang Noel. Oke deh, terima kasih ya Pak Asi di Cawang. Dan terima kasih buat ceritanya nih, cerita cinta-cintaan nih. Gak tahu nih cerita cinta monyet apa cinta beneran nih. Namanya tetangga ya, tinggal main ke rumahnya, basa-basi minjem apa gitu kan ketemu ya, kenapa pakai surat-suratan sih Bu Asih? Ya tapi namanya orang beda-beda, punya kesannya tersendiri. Apalagi dalam hal surat-menyurat, mungkin ada perasaan tersendiri gitu ya buat nunggu balesan dari si pujaan hati. Nah buat Abang Pua masih ditunggu ya di 0812-112-4928 atau di 021-350-4510. Kita masih ngobrolin soal surat. Barangkali buat Abang Po nih yang tadi udah nelpon dan juga belum keangkat, kesundul sama yang lain, boleh deh ditelepon lagi ya. Barangkali ada cerita menarik yang perlu disampaikan gitu.
1: Oh Maitang, kamu orang ala tinggi hari Maitang. Alun ada nambah lanjut kasih
2: kuih. Tapi dia minum gede.
1: Kok goreng ala telata kok? Ada goreng pisang, ada goreng ubi, ada goreng sukun, ada goreng pelo. Ada orang yang tidak lanjut di Maitang. Ala segadang kok goreng lah, aduh juga nambah tanyo. Bapak kok ngeniang lah gorengnya kope. Jadi bapak apa untuk goreng nang gadang itu di Maitang? Cuma Maitang parogoan nang gadang itu sang ini.
2: Deh, lama mana goreng cik. Goreng kan lunak-lunak udah. Dek.
1: Oi.
2: Saja etik mengalir di siku, kadang ketik dua muda. Ketujuh mana juga ketik, di siap etik.
1: Oh, nyuman, itu mana? Mengalih ku nan pertama, ramah tamah. Nan kedua, budi payak baso ketujuh. Nan ketiga, murah meriah. Dan nan kampe, kalau ada orang nan barutang, agak saja lah.
2: Wah, pati lah ya etik. Banyak lelaki mangkal jiko di kadetik.
1: Tak ada orang bana, Maita mengecek mah. Emangnya di situ pangkalan ojek.
2: Siapa tahu, Dek. Dek.
1: Oi.
2: Kop steak air pan begi.
1: Onde? Aduh-aduh saja kan nak cakra kumah. Apa tuh?
2: Kop steng air pin begitu artinya, Dek. Kopi setengah, airnya panas, banyak gula tuh, Dek.
1: Oh, Pak itu, Mayo.
2: Ah, onde? Lama mana irit kopi cakra kok, Pak? Bak janggi pulang ke tukang gunting apa, Diden? Kalau minum itu harus dengan perasaan, Mak Itam. Hah, apalagi temannya goreng etek. Kalau ambo minumnya tesar sajonyo.
1: Apa pula pantak minumannya tu, Mak Itam?
2: Ah, tesar tu aratinyo tesaro.
1: Oh, jadi kalau Mak Itam minum teh, harus dikumpulkan segala macam saro. Saro rumah, saro dapur, saro kantor. Tama suak, sarok balai ya, Mak Itam.
2: Apa tut malah bantu Mak Itam ini serupu sarok?
3: Kalau suang bana, cakra ngecek gini koma. Lati buah puluh, tukang utang lati buah puluh.
2: Enggak kira kau mengunjang denan?
3: Oh, enggak. Makan goreng ngetek.
2: Walaupun angwih-angwih saya ngetek, lemak minum kopi. Tek, seperti biasa, Tek.
3: Utang, Tek.
2: Kopi sakare, gulo sakete, goreng diangke, langsung capek, utang bayar bagulambe. Sudah makan goreng langsung pagi pade. Si cakra mentok konce.
3: Mak lepo mentok ace.
2: Mak Itam mentok le.
1: Ale mak lepo, itu saja.
2: Untuk sementara, itu sajalah dulu, Tek. Ayo, itu nang goreng etek lebih ya.
3: Pisangnya sabana kame,
2: sabana bule, sabana pade. Walaupun angin-angin sakete, makan batigo dibagi berampe.
4: Nanete gilo mangame ngame.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Merana. Merana kenapa tuh? Weekend gini gak boleh merana ya Bang Poy ya. Kita kudu seneng gitu karena udah di weekend atau akhir pekan, saatnya refreshing atau jalan-jalan gitu ya. Atau mungkin buat Abang Poy yang gak kemana-mana, cuma di rumah aja, tentunya mantengin Pro 4 ya. Dan masih ngebahas soal surat ya Bang Poy ya. Ini tadi ada WhatsApp juga nih dari Pak Lutfi di Tajur Halang, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta punya cerita. Paling asik dapat surat lewat pos tuh dari pacar. Itu yang ditunggu-tunggu. Demikian Bang Noel. Siap Pak Lutfi. Ini gak sekalian dibagiin ceritanya nih. Waktu nerima suratnya lewat pos dari pacar nih dulu ya. Atau mungkin ada cerita tersendiri di baliknya yang enggak boleh di-share nih. Ya, enggak apa-apa sih. Pokoknya udah nanggepin mengenai tema hari ini. Terima kasih banyak Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Terus ada juga nih dari Mama Linda di Ternate. Selamat sore Bang Noel, waktu Indonesia Timur nih, udah sore tadi ya. Ayo masih ingat Bang, dulu zaman surat-menyurat, waktu itu siang pukul 14 kurang. Buset, ini inget sampai jam-jamnya loh. Berkesan banget nih pasti ya. Ada Pak Pos yang nanyain alamat pas ke Aye, dan nama yang ada di alamat itu emang bener nama Aye. Tapi Aye kaget karena nama pengirimnya Aye gak kenal nih. Rasa senang ditambah penasaran bercampur aduk dah pokoknya. Pas saya buka dan membaca surat tersebut, ternyata itu surat cinta. Ceritanya ada teman Aye yang kuliahnya di Jogja. Terus ya udah dikasihlah alamat Aye. Namanya juga pertama kali nerima surat dari cowok ya. Bahagia-bahagia gimana gitu. Itulah pengalaman Aye yang tak terlupakan. Salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate. Siap. Bener ya, berarti emang surat cinta tuh salah satu surat yang paling ditunggu-tunggu gitu ya. Bikin penasaran, bikin deg-degan, campur aduk pokoknya gitu. Oke, terima kasih Mama Linda di Ternate. Dan sudah bergabung sama kita nih, ada Pak Herman Ganesa di Parung Panjang Bogor. Halo, assalamualaikum Pak Herman.
1: Hel.
0: Iya, gimana kabarnya nih Pak Herman siang ini?
1: Oh ya, gini aja Bang Noel, sehat.
0: Alhamdulillah. Siap, oke deh. Cuaca di Bogor hari ini mendung, hujan atau panas nih?
1: Waduh, panas banget cuacanya. Ini cuacanya 100 derajat Celsius kayaknya, panas.
0: Oh, malah panas banget ya di Bogor ya. Di sini mendung-mendung terus ya, nih dari tadi, cuman enggak hujan-hujan nih.
1: Bang Noel, hujan yang gede.
0: Kapan tuh?
1: Lagi pagi.
0: Oh, tadi pagi. Oh, oke ya, alhamdulillah ya. Kemarin kan panas jadi, banget tuh, sekarang udah dikasih hujan tuh di Bogor. Iya. Oke deh, Pak Herman Ganesa, kita lagi ngomongin soal surat menyurat nih. Kalau Pak Herman Ganesa gimana? Ada cerita tersendiri nggak yang berkesan banget sampai sekarang tuh inget banget gitu dulu?
1: Dulu sih pernah, waktu dulu kan zaman HP ya, Bang Noel ya.
0: Benar.
1: Dulu zaman HP lah, dia juga mana ada itu dulu kan. Zaman surat menyurat pas giro itu Bang Noel, saya dulu punya kenalan tuh cewek orang Indramayu. Jadi gini Bang Noel, cewek itu main ke rumah kakaknya dulu. Kan saya tinggal di Tanjung Badak. Nah, terus yang saudaranya itu adiknya itu main ke Tanjung Priuk. Ke kakaknya lah. Terus saya di kontrak tuh dulu. Kontrak masih ada ibu sama bapak masih hidup. Nah udah gitu saya tuh Bang Noel sama cewek itu berdua, itu cewek itu sekolah Bang Noel. Ya SMA saya kenalan berdua sama teman saya juga kenalan. Ceweknya dua temennya.
0: Oh jadi kayak temennya. Apa emang sengaja buat nemuin masing-masing satu gitu ya?
1: Ya beneran aja itu Bang Noel, dia bawa dua, dia kan bawa temennya satu jadi
0: kan
1: dua.
0: Oh kebetulan.
1: Biasa main ke rumah kakak, udah lama nggak main ke rumah kakak. Rumah kakaknya kan itu tetangga saya tuh di kontrakan Robadak. Kalau dia kan di nama itu sekolahnya dia gitu, jadi main gitu. Itu juga apa jalannya sekolah, mungkin dia izin sama gurunya kali izin. Terus pakai apa Bang Noel itu ceweknya itu
0: pakai apa
1: pakai pakaian sekolah, pakaian sekolah SMA. Mungkin murah lah kalau pakai sekolah itu kan, kalau dulu kan murah pakai sekolah seragam itu kan, kalau naik bis itu murah.
0: Ada naik diskon bis tersendiri lah ya buat pelajar gitu ya.
1: Murah kan gitu dulu pakai seragam sekolah murah. Pakai biasa.
0: Iya.
1: Begitu biasa ngobrol-ngobrol-ngobrol tuh dikasih alamat tuh yang sono. Nama di sono Bang Rono, nama di Aurgelis. Aurgelis ya itunya kampungnya. Aurgelis dikasih sama dia tuh alamatnya. Begitu dia pulang tuh. Saya pulang saya biasa dulu bakal saya suratan Bang Rono macaman HP saya suratan.
0: Iya, benar. Jadi begitu tahu alamatnya langsung tuh kirim-kiriman surat tuh.
1: Iya, sudah menyurat. Nah, dulu bakal begini, kali 4, 16, gitu kan. Sempat kali 4,
0: dibalas. Harus dibalas, benar.
1: Dulu bakal gitu, senyum dulu baru baca. Salah, baru senyum dulu baru baca gitu.
0: Biasanya kalau kirim-kiriman surat gitu nunggunya berapa lama? Bisa mingguan atau harian?
1: Kalau jaraknya dulu bak, kayaknya seminggu itu Bang Noel ke Posenggiro sana, seminggu.
0: Oh, berarti hitungannya lumayan cepat lah ya seminggu ya.
1: Jadi saya kirim dulu suratnya ke dia, ke cewek itu. Itulah saya baru dibalas gitu Bang Noel. Kira yang nganterin. Sekarang juga ada. Kira ya suka nganterin itu papos gitu.
0: Masih ada. Cuman kan sekarang ya, lebih ke keperluan formal aja ya kayaknya ya. Kalau pribadi mah lewat WhatsApp juga cepet.
1: Iya zaman tadi kan segera zaman online HP.
0: Iya benar.
1: Kalau Posenggiro dia nganterin satu-satu kok. Kode posnya kulis. Kalau nggak ada pos, nggak ada kode posnya nggak nyampe Bang Noel.
0: Kode posnya. Ya iya dong, kalau nggak ada kode posnya, waktu milih-milih suratnya mau dikirim kemana ini? Bingung juga iya, kantor posnya.
1: Kalau pos Jawa Barat, kalau pos Indramayu, ya kan. Nah ada kode posnya. Kalau walaupun kita ditulis alamatnya lengkap, RT, RW. Tetap aja nggak nyampe Bang Noel.
0: Iya, kudu ada kode posnya itu tadi ya.
1: Iya, yang penting kode posnya gitu. Nyampe gitu.
0: Iya, benar. Iya. Oke deh, siap. Pak Herman Ganesa mau salam-salam buat siapa ini?
1: Ya, salam-salamnya ya buat Pak Hasan, ya Jatina, ada Jo tadi ya, ada Kang Jo, ada Pak Supimin, Ma Bu Yasi, ada itu Pak Haris, ada Pandang, ada Bang Gilang, ada Kong Dani, ada Pak Arto, Pak Bumi, ada Bu Pipin, ada Bu Milinda. Ya pokoknya semuanya aja lah di...
0: Ini yang satu ini jangan sampai luput nih, jangan sampai lupa buat disalamin nih. Barusan juga nyalamin balik nih, Kakung Jo di Lamandau Kalteng. Sore Pak Herman Ganesa, ya, lagi bernostalgia ya. Sedih kagak Pak Herman kalau keinget masa-masa itu, gitu kata Kakung.
1: Waduh, sedih banget itu cinta pertama itu.
0: Wah, benar-benar gak kelupa itu kalau cinta pertama mah, apalagi lewat surat-suratan ya.
1: Dulu mah ada judulnya itu Kereta Senja Bang Noel.
0: Itu Kereta Senja, gitu. Itu dia.
1: Jauhnya itu kan udah inget lagu itu kayaknya gimana gitu, kenangan gitu Bang
0: Noel. Nostalgia gitu ya zaman dulu. Tapi suka ini enggak, suka apa namanya, kayak semacam geli sendiri enggak kalau keinget zaman dulu nulis suratnya tuh kalimatnya kayaknya lebay banget gitu.
1: Ya lebay, kadang-kadang kan adanya apa
0: nah,
1: coba gitu,
0: gitu. Nah itu dia, biasanya kan kalau masih anak muda tuh kalimatnya ada aja gitu ya, yang romantis-romantis lah pokoknya.
1: Nah itu AA lagi apa?
0: Waduh. Iya, jadi kenangan tersendiri lah ya, kalimat-kalimat yang ada di surat tuh nulisnya pakai hati bener, ditulis, dipikirin bener gitu.
1: Lagi semua macam dari Dores, Panci Pondak dulu malah nostalgia semua,
0: bener, lagu
1: cengeng gitu. Iya. Pokoknya lagu-lagu malah pokoknya.
0: Benar.
1: Kenangan gitu.
0: Iya. Oke deh, siap. Pak Herman Ganesa, salamnya udah buat semuanya aja atau masih ada lagi nih?
1: Ya Bu Pipin semuanya buat TEP juga, pokoknya semuanya aja lah.
0: Oke deh.
1: Aja lah lupa gitu ya.
0: Siap. Oke. Okay. Ya. Terima kasih Pak Herman Ganesa. Sehat selalu pokoknya buat Pak Herman deh ya. Oke deh, itu tadi Pak Herman Ganesa di mana nih tadi ya? Di Parung Panjang, Bogor. Katanya tadi pagi hujan gede tuh di Bogor ya, tapi sekarang lagi panas katanya. Dan pokoknya kalau yang namanya surat tuh emang jadi salah satu media komunikasi zaman dulu yang berkesan banget gitu. Dan nih malah Kakung Jo ngejek nih, Aa lagi mamam Aa. Ngejek Pak Herman Ganesa nih kayaknya nih. Iya, lagi zaman dulu kan, apa ya, zaman sekarang sih sebenarnya ya. Kalau kita udah komunikasi sama orang yang kita sayangi, kita cintai, apalagi first love gitu ya Kakung Jo ya. Ya ada alay-alaynya dikit gak masalah ya, biar orang lain juga kagak tahu kita cuman komunikasinya sama pasangan kita gitu kan ya. Oke deh, kita lanjut bacain lagi nih WhatsApp yang udah masuk. Tadi ada dari Pak Sodirin di Sunter, penggemar ngoblak nih tentunya. Selamat siang Bang Noel, salam-salam buat teman-teman paguyuban PSWB di mana aja berada, khusus Ketum Haji Rahyino, Ketua Mas Azan, Mas Demus dan anggota yang lain. Buat Bang Penyiar, makasih dan selamat siang dengan Sodirin PSWB Banjarnegara di Sunter, Jakarta Utara. Siap Pak Sodirin di Sunter ya. Terima kasih buat salam-salamnya. Semoga lagi pada denger dah ini. Iya, terus ada juga nih dari siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat siang jelang sore Bang. Salam kenal Ane Arjuna di Karawang. Oh iya, mohon maaf Bang, Ane pengen request lagunya itu dong dari almarhum Babe Haji Benyamin yang hujan gerimis aja. Salamnya buat semua aja pendengar Perompak FM. Buat Abang mah semoga sehat walafiat, selalu panjang umur, banyak rezekinya. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih buat Kang Arjuna di Karawang ya. Tapi mohon maaf nih Kang Arjuna ya, buat request-request lagunya abis ini di jam 3 ya, dan tentunya di dangdutnya gitu. Kalau sekarang kita lagi ngebahas tema masalah surat ya. Nanti Bang Arjuna bisa deh gabung lagi di jam 3 sore di dangdutnya sampai jam 5 nanti. Dan tentunya request lagunya yang lagu dangdut ya Bang Arjuna ya, biar makin asik kagak ngantuk gitu sore-sore. Kita angkat dulu nih untuk penelpon terakhir nih kayaknya ya, dari untuk segmen Jakarta Punya Cerita siang hari ini, karena udah mepet juga nih waktunya di jam 14.46. Kita angkat dulu, halo, dengan siapa ini?
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, ame siapa ini kok ayah lupa nih?
2: Orang Kalideres Bang Noel.
0: Kalideres, bentar
2: ya, Kalideres Jakarta, suara budaya.
0: Ada Kalideres tuh ada Kang Indra, ada Kang Hendra. Bukan ya?
2: Pak Jamsar.
0: Ya mohon maaf, kita kan tiap pendengar kan suaranya ya, kayaknya mirip-mirip aja ya.
2: Benar-benar, iya.
0: Nah itu dia. Bang Haji Amsar, gimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah, ayo sehat selalu. Keluarga Abang Noel juga sehat selalu kan?
0: Iya dong pastinya. Amin deh buat kita semua, semoga bisa sehat selalu gitu ya.
2: Iya,
0: Pak Jamsar, kita lagi ngomongin soal surat-menyurat zaman dulu ya. Tadi banyak tuh dari Abang Po yang udah naik, ada dari WhatsApp maupun telepon, banyak yang cerita juga mengenai kenangan manis tentang surat-menyurat. Kalau dari Pak Jamsar sendiri gimana? Ada kagak?
2: Sama aja Bang, kayaknya seperti itu juga.
0: Sama ya.
2: Soalnya apa namanya? Waktunya pokoknya remaja-remaja tahun 70-an tuh Bang ya. Tahun 70-an ya, seperti itulah. Gitu Bang Noel. Kan belum ada HP waktu itu Bang Noel ya.
0: Benar,
2: surat
0: benar.
2: Pun lewat pos itu Bang.
0: Iya, pastinya kalau surat lewat pos dong ya.
2: Lewat pos. Nah, itu juga kalau kita kirimkan pakai perangko ya dulu ya?
0: Iya, pakai perangko. Ada jenisnya masing-masing tuh.
2: Nah, itu dia. Ada yang sampainya seminggu, ada yang sampainya dua hari, ada yang kilat juga kan tuh kan perangkonya, tergantung kita maunya tuh Bang.
0: Tergantung kita punya duitnya berapa gitu ya beli perangkonya.
2: Nah, itu dia ukuran uang kita tuh Bang.
0: Benar. Ya. Tapi kalau gitu, Pak Haji Amsar sendiri, kalau ngomongin soal surat tuh, pernah nggak punya momen atau mungkin ngirim surat ke pujaan hati gitu waktu masih remaja? cinta-cinta monyet gitu.
2: Sama aja bang, sama aja sama yang udah di apa namanya, yang udah di pada di ucapkan mereka-mereka yang terdahulu tadi itu bang, kayaknya nggak beda tuh bang.
0: Sama ya, pasti punya pengalaman-pengalaman sama, begitu iya. juga ya. Jadi emang surat menyurat udah membekas lah ya di hati kita sampai sekarang pun masih keinget dan nostalgia tentunya.
2: Nah, jadi bahkan saya ngalamin bang sampai anak aja kan, waktu anak saya di Malang, anak saya di Malang tuh yang pertama tuh bang ya kan, kuliahnya di Malang tuh belum bisa transfer seperti sekarang tuh bang, dulu pakai lewat pos kirim uang itu kan,
0: kayaknya
2: nggak langsung kan.
0: Benar. Jadi emang kudu kalau di rantau, apalagi di luar kota gitu, ya kita mesti ngomongnya kalau duitnya habis berminggu-minggu sebelumnya ya, sebelum duitnya habis ya.
2: Iya bang, nggak bisa kayak sekarang tinggal apa tekan jempol aja udah sampai bang,
0: namanya
2: bang sekarang
0: kalau kita ngomongnya begitu duit habis baru ngomong ngirim surat ya kelaparan duluan kita.
2: Nah itu dia, kalau dulu enggak seperti sekarang emang ya alhamdulillah kita ngalamin dua zaman ya Kakung Jo ya sama Pak Mukimin ya.
0: Nah itu ngomongin Pak Mukimin sama Bu Yati nih, kayaknya ngerasa nih Pak Mukimin sama Bu Yati di single-single nih langsung
2: kirim. Iya udah pasti itu soalnya gini. Saya mau sekalian mau tanya nih Bang Mel sama Kakung Jo. Kakung Jo kan asalnya dari Jawa Tengah tuh, kalau nggak salah dengar tadi saya dari Cilacap.
0: Cilacap ya, benar ya.
2: Iya itu ke Kalimantan tahun berapa tuh?
0: Nah itu gitu. Kakung ditanya tuh barangkali biar bisa langsung
2: Kalimantan
0: dibales.
2: Kalimantan tahun berapa tuh Kakung Jo, mungkin kalau dulu saya tahu mungkin saya ikut Kakung Jo kali ya.
0: Ikut ngerantau gitu ya.
2: Iya itu sama Pak Mukimin juga yang di Surakarta ya.
0: Iya.
2: Pak Mukimin tuh suara Surakartanya mana?
0: Nah,
2: saya sering ke Surakarta Pak Mukimin. Kadang-kadang waktu zaman ada masih Ustadz apa itu yang MTA, di MTA itu dua kali saya ikut pengajian di sana itu.
0: Nah, barangkali ntar Pak Jamsar lagi main-main ke Surakarta kan mampir ke tempatnya Pak Mukimin sama Bu Yati.
2: Mampir, nah kalau tahu rumahnya Kakung, siapa Pak Mukimin kan sama Bu Uti ya?
0: Bu Yati.
2: Bu Uti. Bukan Bu Uti sama Kakung.
0: Iya, Bu Yati.
2: Ibu
0: Hayati, siapa Hayati.
2: Bu Hayati, iya. Ayah sering mampirnya istirahat itu ayah di masjid apa namanya Surakarta.
0: Oh iya. Jadi barangkali ya masjid. Nanti kapan-kapan boleh Surakarta mampir itu. Gitu. Bu Yati sama Pak Mukimin juga
2: itu pasti saya selalu mampir di Masjid Agung Surakarta itu. Soalnya di situ enak bang, well jajannya juga enak. Kalau kita mau ke pasar tinggal nyebrang doang kerewel itu bang.
0: Oh, gitu. Jadi banyak jajanan cocok buat mampir istirahat gitu ya.
2: Nah itu pulang-pulangnya juga kalau kita ada uang kan kita beli oleh-oleh.
0: Nah itu dia.
2: Kalau gitu tuh bang di kerewel tuh pasar kerewel.
0: Oke deh siap. Nih Bu Yati sama Pak Mukimin juga ngirim salam nih. Salam buat Pak Haji Amsar. Gitu. Salam sehat selalu katanya.
2: Amin. Semoga sebaliknya juga untuk Pak Mukimin sehat selalu ya.
0: Amin. Terus dari Kakung Jo nih ngebales nih, sore Pak Jamsar, kalau ngirim surat pakai pilih kertas enggak? Ayo pindah tahun 68 Pak Haji di Pangkalan Bun katanya.
2: Oh di Pangkalan Bun.
0: Iya.
2: Oh tahun 68 enggak Kalimantan.
0: 68 benar.
2: Oh berarti tua Kakung Jo sama saya. Saya 68 belum remaja Kakung Jo.
0: Oh ya sesama iya, senior belum. Harus akrab. Kita yang junior nonton aja gitu.
2: Iya. Soalnya saya nikah aja 77 Kakung Jo.
0: Oh iya.
2: Kakung Jo berarti udah lebih senior lagi itu.
0: Oke deh. Ini Bu Yati gitu. ngasih clue nih. Surakartanya belakang bandara katanya.
2: Oh, Bandara Surakarta. Iya.
0: Nah, kapan-kapan dah ya. Boleh
2: Solo
0: mampir.
2: Solo di Cipto ya?
0: Iya, mungkin ya. Daerah
2: Solo
0: Surakarta lah sana.
2: Surakarta iya.
0: Juga kurang paham ya.
2: Oke.
0: Ya,
2: Iya Bu Yati, insya Allah ntar kapan-kapan kita ke Solo lagi ya, ke Surakarta lagi.
0: Siap, oke deh, siap. Terima kasih Pak Jamsar ya buat waktunya dan sharing-sharing.
2: Sama-sama, ya. Salamnya semua aja ya
0: semua
2: untuk
0: aja.
2: Sobat budaya se-Nusantara. Soalnya kalau Pro 4 ini Bang, di apa se-Nusantara itu kita banyak banyak yang kenal, ada yang di mana itu Sulawesi, ada yang di Maluku.
0: Bener, banyak banget ya? Dah, enggak cuma di Jakarta, se-Nusantara pada dengerin.
2: Dan, nah itu dia, di Kalimantan aja, Kalimantan Timur ada,
0: Kalimantan Tengah
2: ada, paling aktif tuh. Iya. Kalimantan Timur yang saya tahu tuh Bang Ridwan tuh yang sering telepon Dan yang lain-lainnya semua aja lah, semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
2: Berkah tentunya ya dengan kesehatan jasmani rohaninya.
0: Amin.
2: Semoga diberkahi semuanya ya. Makasih Bang Noel.
0: Siap, terima kasih Pak Jamsar.
2: Mohon maaf atas segala
0: candanya. Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pokoknya terima kasih juga nih buat Abang Po yang udah bergabung ya dari jam 10 pagi tadi sampai jam 3 sore ini udah nemenin Ayah juga di siaran Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta dan udah membagikan cerita-ceritanya nih yang nostalgia zaman dulu gitu ya. Pokoknya karena waktu udah menunjukkan pukul 14.54 waktu Indonesia Barat, Abang Po ya, ayo kudu pamit nih. Pokoknya yang namanya surat tuh, emang kalau kita ngelihat sebuah kertas ya, surat itu mungkin bisa menguning dan tinta tentu aja bisa memudar. Tapi kenangan manis yang ketulis di dalamnya nih bakal selalu abadi. Pokoknya yang namanya surat-suratan tuh tetap ada di hati kita ya. Selesai sudah nih kebersamaan kita di segmen Jakarta Punya Cerita siang hari ini. Ayo Bang Noel pamit undur diri. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin menyinggung Abang Po semua. Ayo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Lain rek telir kumahanya. Mes-mes bola beak.
4: Amurnya
3: ulu beak. Pokona masalah
4: beak. Kacidanya.

0: Evo, mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya bang ya?
0: Iya.
1: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
1: Iya deh.

0: Kabar Brite jam 15.
1: Abang Po, berdasarkan data PT Jakarta Property Indo, keseluruhan proyek pembangunan stasiun LRT Jakarta fase 1B dengan panjang lintasan 6,4 km telah mencapai progres 93,07% dan ditargetkan beroperasi pada Agustus 2026 mendatang. Apabila seluruh proses berjalan sesuai jadwal, LRT Jakarta fase 1B akan menjadi salah satu tambahan infrastruktur transportasi strategis yang mendukung mobilitas warga Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, ribuan orang bakal dilibatkan dalam kirab malam Satu Suro tahun 2026. Mangkunegaran yang jatuh pada Selasa 16 Juni malam. Mangkunegaran akan melibatkan keluarga, kerabat, abdi dalam, dan masyarakat dalam peringatan Satu Suro tersebut. Ketua Panitia Penyelenggara Satu Suro Mangkunegaran, Anci Lasura Marina Sujiwo atau Gusti Sura, mengatakan, dalam perayaan ini Mangkunegaran ingin mengajak masyarakat untuk mulih atau pulang, baik pulang ke rumah, ke alam, maupun kembali ke jati diri masing-masing. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Gol merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Gol berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya, Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: RRI.co.id.

Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Ngeroput Budaya Anu Nagro.
1: Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar

0: Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, mantan Gubernur Aceh Zaini Abdullah meninggal dunia hari ini. Kemudian Kabupaten Bandar Meriah masuk zona sekolah integrasi nasional. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Dengar kabar duka datang dari Aceh. Mantan Gubernur Aceh, Dr. Zaini Abdullah, meninggal dunia. Berikut laporan Cindy Novita.
1: Mantan Gubernur Aceh sekaligus tokoh perjuangan Aceh, Dr. Zaini Abdullah, meninggal dunia pada Sabtu 13 Juni 2026, sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, pada usia 86 tahun. Berdasarkan informasi yang diterima, jenazah almarhum dimandikan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin sebelum dibawa ke rumah duka di kawasan Gece. Usai pelaksanaan sholat asar, jenazah akan disolatkan di Masjid Raya Baitur Rahman. Selanjutnya jenazah akan diberangkatkan ke Gampong Terebu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dr. Zaini Abdullah merupakan salah satu tokoh penting dalam perjalanan pemerintahan Aceh. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2012 sampai 2017 dan dikenal luas atas dedikasinya dalam pembangunan daerah serta kiprahnya dalam perjalanan perdamaian Aceh. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, masyarakat serta berbagai kalangan yang pernah mengenal dan bekerja bersama beliau. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Banda Aceh Akademi siapkan tenaga kerja yang terampil serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Berikut laporan reporter TC Maludia Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal memastikan pihaknya terus berupaya menyiapkan sumber daya manusia SDM sehingga mampu menghadapi perubahan dunia kerja, diantaranya melalui Banda Aceh Academy. Kegiatan ini bertujuan untuk menghadirkan ruang belajar yang dekat dengan kebutuhan pasar kerja, lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu menjawab tantangan ekonomi masa depan. Adapun saat ini terdapat 96 peserta yang mengikuti pelatihan berbasis unit kompetensi UPTD BL LK Banda Aceh Academy dibagi dalam 4 bidang pelatihan, yakni las listrik, teknik pendingin, teknisi air conditioner, pembuatan roti dan kue, serta pemasaran digital dan branding dengan durasi 160 jam atau setara 20 hari pelatihan. Pemko Banda Aceh akan terus memperluas akses pelatihan, memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, serta membuka lebih banyak ruang bagi lahirnya tenaga kerja terampil dan wira usaha baru.
3: Terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja Banda Aceh, UPTD BLK Banda Aceh Academy, pada para instruktur, seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Insyaallah, mudah-mudahan pelatihan ini memberikan manfaat nyata bagi peserta dan menjadi bagian dari upaya ikhtiar kita bersama mewujudkan Banda Aceh yang semakin maju, semakin produktif, dan juga semakin sejahtera.
2: Adapun selama 160 jam atau 20 hari pelatihan, para peserta turut dibekali dengan sejumlah fasilitas seperti seminar kit, bahan-bahan pelatihan, hingga akomodasi. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, huntara untuk penyintas banjir di Gampung Rumah Raya, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, mulai diperbaiki setelah mengalami kerusakan akibat diterpa angin kencang. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
4: Sejumlah hunian sementara atau huntara untuk penyintas banjir di Gampung Rumah Raya, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin kencang beberapa hari yang lalu kini mulai diperbaiki. Untuk

0: diketahui dari total 69 unit untara yang rusak pada Selasa 2 Juni dan Kamis 4 Juni lalu, 41 unit diantaranya berada di kawasan Desa Rumah Raya, sementara sisanya tersebar di Desa Gedumbak, Bukit Linting dan Desa Langkahan. Kecik Rumah Raya Atailah kepada RRI mengatakan bahawa huntara yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, baik yang dibangun oleh LPU maupun atas dukungan BNPB, sebagian besar telah selesai diperbaiki. Namun untuk huntara yang mengalami kerusakan berat, proses pembangunan ulang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 20 hari ke depan.
1: Kemudian untuk huntara yang rusak sedang, ini dengan perbaikan mungkin 2 euro atau 2 euro kasih ya. Yang rusak berat, sejumlah unitnya yang harus dibangun ulang, itu masa perbaikan dan insya Allah sekitar 20 euro ini kasih ya, paling lama 20 euro.
0: Atailah menyebutkan, dari 41 huntara yang diterjang angin kencang, 11 diantaranya mengalami rusak berat dan harus dibangun kembali dari awal. Sementara waktu, 11 kepala keluarga atau kakak yang terdampak terpaksa mengungsi ke huntara tetangga terdekat serta ke rumah kerabat mereka. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
2: Dari Lok Sebaweh kita menuju ke Melabuh. Pemerintah pusat menerbitkan peraturan pemerintah terbaru PP nomor 20 tahun 2026 tentang PPh final 0,5% bagi pajak UMKM. Berikut laporan Arif Rizalul.
3: Direktorat Jenderal Pajak melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, sehingga tarif pajak penghasilan PPh final bagi UMKM tetap sebesar 0,5% dan dipermanenkan bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria dengan batasan peredaran bruto atau omset usaha paling banyak 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Melabuh Muhammad Fahrul Rozi mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional maupun daerah.
4: Alasan utama pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 adalah pemerintah ingin memastikan bahwa fasilitas pajak benar-benar dimanfaatkan oleh UMKM yang berhak. Terhadap UMKM yang memiliki omset sampai dengan 4,8 miliar per tahun, dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% tetap berlaku dan kini dipermanenkan.
3: Dengan diterbitkan PP nomor 20 tahun 2026, sehingga pemerintah berharap agar terciptanya ekosistem perpajakan yang semakin kondusif bagi pertumbuhan UMKM dan sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kemudahan berusaha, kepastian hukum dan keadilan perpajakan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Mendengar dari Melabuh, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Kabupaten Bener Meriah masuk calon lokasi prioritas Sekolah Nasional Terintegrasi tahun 2026. Selengkapnya disampaikan rekan Bambang Saputra.
1: Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Armia didampingi Asisten 1 Sedaka Bener Meriah Kairman Syah serta PLT Kepala Dinas Pendidikan setempat Saidi Nurdin menghadiri pembukaan rapat koordinasi penetapan lokasi penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi SNT tahun 2026 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Tangerang, Banten. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal tersebut bertujuan menetapkan lokasi penyelenggaraan program Sekolah Nasional Terintegrasi SNT tahun 2026 di berbagai daerah di Indonesia. Sebelum pelaksanaan rapat koordinasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan asesmen serta verifikasi lapangan terhadap usulan lokasi yang diajukan oleh pemerintah daerah. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan daerah dalam mendukung implementasi program yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara terintegrasi. Berdasarkan hasil asesmen dan verifikasi lapangan, lokasi yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah masuk dalam daftar calon lokasi prioritas penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi 2026. Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bener Meriah sebagai salah satu calon lokasi prioritas program tersebut. Menurutnya, kesempatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pendidikan dan memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ungkapnya berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program Sekolah Nasional Terintegrasi. Program tersebut dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di kabupaten tersebut. Melalui keikutsertaannya dalam rapat koordinasi itu, pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap memperoleh arahan serta informasi teknis terkait tahapan penetapan lokasi dan berbagai persiapan yang diperlukan guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan program Sekolah Nasional Terintegrasi tahun 2026. Masuknya Kabupaten Bener Meriah dalam daftar calon lokasi prioritas menjadi sinyal positif bagi pengembangan sektor pendidikan di daerah, sekaligus membuka peluang peningkatan kualitas layanan pendidikan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan bagi masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lux Mawe dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Eh. Tugu Kilometer 0 di Sabang terus menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Pulau Eh. Selain dikenal sebagai titik paling barat Indonesia, kawasan ini juga menawarkan keindahan alam, atraksi wisata, dan produk UMKM yang menarik minat pengunjung dari berbagai daerah. Berikut laporan Diah Novitaria.
3: Tugu Kilometer 0 sebagai titik paling barat Indonesia terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Kawasan ini menandai titik awal perhitungan jarak nasional di Indonesia dan telah menjadi salah satu ikon pariwisata utama di Kota Sabang. Pada akhir pekan, jumlah pengunjung di kawasan ini mencapai ratusan orang per hari dan menjadi salah satu destinasi favorit saat berkunjung ke Sabang. Ketua Kelompok Sadar Wisata Gampong Ibuh Tarmizi mengatakan, daya tarik Kilometer 0 tidak hanya berasal dari statusnya sebagai titik nol Indonesia. Keunikan alam seperti kehadiran burung camar putih serta berbagai aktivitas wisata menjadi nilai tambah bagi pengunjung.
4: Mungkin 100 lebih lah.
5: Meningkat dari hari biasa?
4: Meningkat. Kalau biasa berapa? Ya 25 orang, 30 orang. Kalau Sabtu Minggu itu mengadakan event, ada seperti tarian penyambutan tamu. Jadi ada keunikan burung camar ya. 50 ekor, 40 ekor seperti itu, banyak dia kedatangan sendiri dia karena habitatnya itu kan makin banyak tapi tidak terganggu.
3: Selain menikmati pemandangan dan suasana kawasan wisata, pengunjung juga dapat menemukan berbagai produk UMKM lokal, mulai dari rujak khas Sabang, souvenir, hingga beragam produk kreatif masyarakat yang menjadi penopang ekonomi warga setempat. Tugu Kilometer 0 sendiri dibangun sebagai penanda titik paling barat wilayah Indonesia, dan kini menjadi lokasi wajib bagi wisatawan yang ingin mengabadikan kunjungan mereka ke ujung barat Nusantara. Salah seorang wisatawan wisatawan asal Sigli, Fajri, mengaku terkesan dengan suasana dan perkembangan pariwisata di Sabang. Menurutnya, kilometer nol memiliki daya tarik tersendiri yang memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan.
6: Alhamdulillah, kami baru pertama kali ke Sabang, tadi libur dulu, kemudian baru 0 kilometer. Mulailah dari titik nol, maka kita juga akan sampai ke titik nol. Kilometer dulu, nggak seperti dulu loh. Sekarang udah rame, UMKM-nya juga berkembang ya. Souvenir-nya juga ada tadi, kemudian baju-bajunya khas Sabang. Kalau tarian ini sebenarnya luar biasa. Kami juga mengharap ada peran orang tua juga untuk bisa, ya mungkin sekalian bawa anak-anak ke sini ya, untuk meramaikan acara seperti ini.
3: Fajri menilai kehadiran UMKM dan atraksi seni yang ditampilkan di kawasan wisata menjadi nilai tambah bagi pengunjung. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi wadah positif bagi anak-anak untuk menunjukkan kreativitas mereka. Dengan kunjungan yang tetap tinggi meski di hari-hari biasa, kilometer nol Sabang terus memperkuat posisinya sebagai ikon pariwisata Aceh. Keindahan alam, keunikan destinasi, dan tumbuhnya UMKM menjadi daya tarik yang terus mendorong kedatangan wisatawan ke ujung Barat Indonesia. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar dari Sabang, kita beranjak ke bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili.

0: Jumlah hunian rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Singkil, Aceh Singkil, tercatat semakin banyak hingga mengakibatkan over kapasitas. Berikut laporan Salihin Barus.
1: Jumlah hunian rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil tercatat semakin banyak hingga mengakibatkan overkapasitas. Kepala rutan kelas 2B Singkil CP Mulyawan menyebutkan, dikhawatirkan kondisi tersebut dapat mengganggu ketertiban hunian rutan hingga mengancam kesehatan warga binaan pemasyarakatan atau WPP. Menurut CP Mulyawan, seyogianya kapasitas rutan ini hanya untuk menampung 50 sampai dengan 60 orang warga binaan, akan tetapi kondisi warga binaan saat ini di rutan kelas 2B Singkil sudah sangat overkapasitas. Hal ini dapat diketahui berdasarkan jumlah hunian warga binaan pemasyarakatan atau WPP yang saat ini tercatat telah mencapai sebanyak 190 orang.
2: Jumlah total penghuni warga binaan di rutan kelas 2B Singkil pada hari ini berjumlah seluruhnya 190 orang. Adapun kapasitas yang seyogianya adalah 52 orang. Jadi sudah sangat over kapasitas.
1: Kemudian terkait dengan fasilitas khusus kamar hunian bagi warga binaan yang ada di rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil, CP Mulyawan menjelaskan hanya terdapat sebanyak 13 kamar, terdiri dari 10 kamar untuk warga binaan dan tahanan, kemudian untuk sel tahanan dan isolasi masing-masing 1 kamar, serta 1 kamar tahanan blok wanita atau kamar perempuan. Selanjutnya, ketika disinggung soal dampak dari overkapasitas tersebut, CP Mulyawan mengatakan, selain berpengaruh terhadap kurangnya maksimalnya pelaksanaan program-program pembinaan terhadap warga binaan, juga dikhawatirkan di dalam rutan terjadi gesekan antara warga binaan hingga menyebabkan dapat mengganggu tertiban serta dapat mempengaruhi kesehatan warga binaan.
2: Kita mempunyai jumlah kamar sebanyak 10 kamar buat warga binaan dan tahanan, 2 kamar buat tahanan dan warga binaan ada 8 kamar. Untuk sel isolasi 1, untuk penyakit menular 1, dan tahanan blok wanita 1 kamar. Tentunya dampak dari overkapasitas ini, yang pertama adalah mungkin rawan terjadinya gesekan antar penghuni yang mengakibatkan nanti kerusuhan atau keributan, terus pelarian juga, dan mungkin karena terlalu padat dan over, akhirnya pengaruh dengan kesehatan juga mereka. Selain itu ada program pembinaan yang mungkin tidak berjalan karena kurangnya dari fasilitas dari rutan Singkil ini.
1: Informasi yang berhasil dihimpun dari 190 orang warga binaan pemasyarakatan yang tercatat di dalam rutan kelas 2B Singkil, selain merupakan warga binaan dari Aceh Singkil, juga beberapa warga binaan lainnya merupakan dari kota Sebelu Salam Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Rumput Budaya Anak Nanggrok.
1: Terima kasih Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz, Gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Rilun sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Bersama Dedi kembali di sore hari ini. Insya Allah hingga usai tugas nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat, kita sudah siapkan lagu-lagu terbaik di sore hari ini. Mudah-mudahan dapat terus menghibur kebersamaan sore Anda hingga nanti kita jalan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
1: Bingkai budaya.
0: Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
1: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi, berkesan seorang juara sejati. Baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
3: Propet budaya anu nanggrong.

RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Maimun R. Warilus dan mengisi juga kebersamaan kita di sore hari ini lewat judul Katroba Masa. Dan sekarang sudah pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih pilihkan beberapa rekan lagu-lagu manis lainnya, Warilun. Sebelum nanti kita beralih ke genre lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh. Kami sapa kembali Anda yang terus setia bersama kami di saat sore hari ini, khususnya Anda yang mendengarkan kami melalui audio mobilnya, baik itu yang akan menuju ke Kota Banda Aceh ataupun sebaliknya, Anda yang keluar dari Kota Banda Aceh. Mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan. Mengingat untuk jam sore seperti saat ini, sejumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh ramai, terlebih mau malam minggu ya. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan, kehati-hatian kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tinggalkan suara Maimun R dengan Katroba Masa. Kali berikut ada suara Ana Sulaiman, masih tembang lama. Kita coba angkat kembali di sore hari ini. Mudah-mudahan masih menempat tempat yang paling baik di indra dengar Anda. Lewat satu lagunya, Menggantung dan Metaloh.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini

0: non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
1: Propet budaya anu nanggrok.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Padahal sudah pukul 18.23 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu Qasidah Aceh. Mari kita nantikan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya untuk hari ini di edisi Sabtu 13 Juni 2026.

0: Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Wadulun, kita cukupkan sementara untuk lagu-lagu pilihan atau lagu-lagu kasidah Aceh di sore hari ini. Berikut kita akan dengarkan lantunan ayat dari suci Al-Quran. Sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18:55 menit waktu Indonesia Barat.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Love.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان الصلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah atau

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

Haji Muhammad Lubuk dengan tema fikih. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wala umuri dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali, segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah memberi kepada kita nikmat hidup dengan kehidupannya, supaya kita menjadi berkah untuk negeri akhirat. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi dan seluruh wakilnya, yang saya hormati pada seluruh staf pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, yang saya muliakan kepada seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, baik yang ada dalam masjid ataupun di luar. Pada malam yang berbahagia ini, sambungan surah yang telah lalu, yaitu rukun sembahyang yang ketujuh yang telah lalu, masalah sujud. Kemudian pada malam ini kita akan menyampaikan rukun yang kedelapan, yaitu duduk antara dua sujud. Sebelum saya uraikan, saya membaca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasa minuha julusu bainahuma, ay sajdataini walau fi naflin alal mu'tamadi, wa yajibu alla yaqsuda biraf'ihi ghairahu, falau rafa'a fada'an min nahwi lasri akrabin a'adas sujuda, wala yaduru idamatu wada'i yadaihi alal ardi ilas sujadati saniyah ittifakan khilafan liman wahama fihi, wala yatuluhu wala i'tidalan li'annahuma khairu maqsudaini lizatihima, bal syuri'a lifasli fakana kasiraini, fa'in tawwala ahadahuma fauka zikrihi masyru'i fihi qadral fatihati fil i'tidal aqalla tashahudi fi julusi amidan aliman batalat salatuhu, wa sunnah fihi ay julusi bainal sajidataini wa fi tashahudil awal wal jalsatil istirahati wa kadha fi tashahudil akhiri in ta'akaba sujudus sahwi iftirashun bi an yajlisa ala ka'bin yasrahu bi haitsu yali dhahruhal arda wadi'an kafaihi ala fakhidaihi qariban min rukbataihi. Jadi penjelasan kita yang telah lalu masalah rukun sembahyang, yaitu sujud. Di dalam sujud ini yang sangat penting, anggota tujuh ini semuanya harus lengket pada musalla. Jangan sampai kita sujud, kaki kita bergantung
Ini karena dahi anggota sujud, dua tangan kita anggota sujud, dua lutut kita anggota sujud, dan dua kaki kita anggota sujud. Bila kita sujud, kaki kita tergantung, artinya tidak lengkap dengan musala, dan hujung kakinya diarahkan ke kiblat. Ini kalau kakinya tidak pas, sering orang sujud di kaki yang tidak betul. Ini sujud tidak betul. Pada saat waktu sujud tidak betul dan tidak dibetulkan, rusaklah rukun sembahyang kita sujud. Ini salat kita tidak sah. Ini yang kedelapan adalah duduk antara dua sujud. Walaupun pada salat sunat, duduk antara dua sujud ini merupakan rukun salat. Yang dikatakan duduk antara dua sujud, duduk setelah sujud. Waktu kita sujud yang pertama, rafa' daripada sujud, itulah duduk antara dua sujud. Kemudian kita sujud lagi. Ini ada persyaratan kita duduk antara dua sujud. Jadi persyaratannya apa di sini? Wajib bahwa jangan mengkasar ianya seseorang dengan angkatnya selain daripada duduk. Artinya tak kala kita duduk antara dua sujud, jangan kita tujuan untuk yang lain. Kalau kita duduk untuk tujuan yang lain, ini tidak sah duduk kita. Kalau di sini disebutkan misalnya, kita dari sujud, kita angkat untuk duduk. Kebetulan kita ada digigit oleh kala. Waktu kita sujud, kena gigitan kala sama dahi kita, lalu kita terkejut. Saat terkejut, kita duduklah. Ini duduk bukan untuk antara orang sujud. Berarti kita duduk tersebut karena terkejut daripada gigitan semut, gigitan kala ataupun macam-macam lah. Ini kalau terkejut macam ini, hukumnya tidak sah kita duduk. Jadi bagaimana juga, kita wajib kembali kepada sujud kembali. Kalau di sini disebut ada sujuda, ulang lagi pada sujud. Setelah kita ulang lagi pada sujud, baru kita duduk. Karena duduk yang tadi kita terkejut, bukan duduk sengaja untuk duduk, ataupun ada tujuan lain kita duduk karena gigitan serangga ataupun macam-macam. Ini kalau duduk tujuan yang lain, ini tidak sah duduk antara dua sujud. Dan duduk tersebut jangan panjang, karena sama dengan iktidal. Ini duduk antara dua sujud, ini rukun pendek. Kalau misalnya seorang memanjangkan rukun pendek, waktu kita duduk antara dua sujud, zikir yang diperintah di situ, Rabbil Firli Warhamni, Wajiburni Warfa'ni Warzubni Wahdini Wa'afini Wa'af'ani, kita lama duduknya. Kalau misalnya dibanding dengan orang baca Fatihah, kalau pada itidal orang baca Fatihah, kalau kita duduk antara dua sujud, ukuran baca tasyahud. Lama kita duduk, ukuran baca tasyahud, ini tidak sah duduk kita. Jadi lalu bagaimana? Batal salat kita, karena kita memanjang rukun yang pendek. Ini yang perlu diingat. Karena seorang makmum ataupun seorang imam ataupun sembahyang sendiri, ini zikir yang diperintah sama duduk antara dua sujud sedikit saja.
pendek. Lalu kita memanjangkan, kita tambah doa-doa di situ. Sehingga kalau diukuran dengan bacaan tasyahud, sudah seimbang lamanya dengan bacaan tasyahud. Ini merusakkan sembahyang. Kalau di sini disebutkan di sini, janganlah kita memanjang duduk antara dua sujud, dan jangan kita memanjang iktidal, karena kedua-dua tersebut bukan maksud bagi zati, tetapi diperintahkan duduk antara dua sujud dan iktidal untuk ada pisah, untuk pisah sujud yang pertama dengan sujud yang kedua, dipisahkan dengan duduklah sebentar. Jadi bagi orang yang duduk-duduk lama, ini merusakkan salat. Sehingga di sini disebutkan fa'in tawwala, maka jika memanjang ianya seorang akan salah satu keduanya. Jawabannya, dia memanjang bacaan tersebut amidan aliman, sengaja lagi mengetahui, batalat salatuhu, nisya batal salatnya. Makanya perlu kita ingat, di dalam kita duduk antara dua sujud ini, pas ukuran zikir yang ada di tempat duduk antara dua sujud. Jangan kita tambahi zikir-zikir yang lain. Memang dalam sembahyang ada sunat tambahan-tambahan doa. Misalnya duduk tahiyat akhir ataupun kita dalam sujud, bisa kita tambah. Dalam sujud kita sembahyang seorang diri ataupun makmum imumnya sebelum angkat, bisa kita tambah. Tapi bagi seorang imam, ini telah saya sampaikan, zikirnya hanya tasbih 3 kali. Jangan memanjang sujud imam, karena makmum ini tidak rida mereka itu, kecuali imam mahsurin yang sepakat antara imam dan makmum boleh memanjang-manjang pada sujud, bukan pada duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud ini tidak ada tawar-menawar, mesti pendek. Iktidal begitu juga, mesti pendek, tidak boleh lama. Makanya kalau disebut di sini, kalau lama kita sengaja lagi mengetahui hukumnya tidak bisa, lalu kita yang bikin-bikin, batalat salatuhu, nisya batallah salatnya seorang. Dan pada duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud awal dan duduk istirahat, bentuk duduknya iftiras. Jangan kita duduk tahiyat awal seperti orang duduk tahiyat akhir, duduk tawaruk. Di sini disunatkan pada duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat awal dan duduk istirahat, bentuknya adalah iftiras. Iftiras bagaimana? Kita duduk di atas mata kaki kita yang kiri. Taduknya kurang Aceh, atuh katok yang wi. Yang rung kaki tak pejak bak tanuk. Kita duduk atas mata kaki kiri, itulah duduk iftiras. Jadi waktu duduk iftiras itu, kita meletakkan 2 telapak tangan kita atas 2 paha kita. Dan diletaknya jangan di pangkal paha. Diletak 2 tangan tak kala duduk, ini di atas 2 lutut kita. Sekira-kira ujung jari kita
seimbang dengan kepala lutut. Artinya ujung anak jaro bawa ujung teut. Bek berat kena tertarik dan bek bat tengah pucit sejajar dengan lutut ujung anak jari kita. Di situ diletakkan tangan. Dan pada waktu kita duduk pas, lalu kita membaca Rabbir Finli. Warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Ini doa kita, kita minta ampun sama Allah. Rabbir Finli, ya Tuhanku, ampun olehmu bagiku. Warhamni, dan rahmat olehmu akan aku. Wajiburni dan tempel olehmu akan aku. Warfa'ni dan angkat olehmu akan derjatku. Warzukni, beri olehmu akan rezeki untuk aku. Wahdini dan tunjuk olehmu akan aku. Wa'afini dan sehat olehmu akan aku dunia dan akhirat. Wa'afani, ampun olehmu. Jadi wa'afini ini maksud di sini kita mohon sama Allah sehat bukan di dunia saja, sehat dunia akhirat. Maksudnya bala dunia jangan kena kita, bala akhirat dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya segala bala yang tidak kita ingini di dunia dan di akhirat, nyo Allah jauhkan. Makanya kalau di sini ditafsirkan wa'afini idfa'ani kulla ma akrahu min bala'id dunia wal akhirah, tolak olehmu daripada aku tiap-tiap sesuatu yang aku benci daripada bala dunia dan akhirat. Makanya doa-doa yang diperintah di dalam salat walaupun pendek kita usahakan, jangan kita meremehkan. Istilahnya alah putakan doanya empat juju bagah lu semayang, ini jangan. Pokoknya doa-doa yang ada walaupun pendek kita tetap mengusahakan membacanya. Doa tersebut hukumnya sunat, bukan wajib. Doa yang ada di tempat duduk antara dua sujud hukumnya sunat dan bukan wajib doa tersebut. Karena ada juga orang-orang awam yang berpikiran Rabbil Fadli ini merupakan rukun juga. Ini bukan rukun. Yang rukun adalah duduk. Kemudian yang kesembilan, wata si'uha tumak dinatin fi kulli minar ruku'i was sujudaini wal julusi bainahuma wal iktidal. Rukun salat yang kesembilan tumak dina pada tiap-tiap daripada rukuk dan dua sujud dan duduk antara dua sujud dan iktidal. Iktidal tumak ninah ini apa maknanya? Tumak ninah ini maknanya tetap kita setelah kita bergerak. Seorang daripada berdiri menuju kepada rukuk, bergerak pada rukuk sampai di rukuk, ini tetap anggota kita jangan goyang-goyang walaupun sebentar saja. Ini sudah hasil tumakninah. Tapi tak kala dia rukuk dia goyang-goyang, ini belum sah rukuknya. Ini perlu, ini namanya tumakninah. Begitu juga pada iktidal samiallahu liman hamidah, tak kala kita berdiri tegak ini jangan goyang-goyang berdirinya. Karena banyak orang
Sami Allah liman hamidah. Tangannya goyang-goyang lalu Allahu Akbar sujud. Dia tidak kontrol. Ana geparita do tumayang. Pada haji sami Allah liman hamidah tetap anggota tiat tak kun dikir yana baknya rabbana lakal hamdu kapah yang baru kita menuju kepada sujud. Sampai kepada sujud kita harus tetap juga be entu maah leo ke lagi lentuan pega di mulut kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kaki kita terangkat bergoyang-goyang. Ini namanya tidak betul sujud. Makanya di rukun salat yang ke-9 di sini menetap pada sujud. Jangan tidak menetap. Ukuran tetapnya 1 detik pun bisa. Karena zikir yang ada di dalam tempat sujud itu, tasbih tersebut sunat. Ha, kita baca juga. Maksud saya kalau ada orang kadang ibunya sakit di rumah sakit ataupun ayahnya sakit, dia perlu sembahyang cepat. Namun perlu salat cepat. Dia ada panggilan di rumah sakit karena ibunya berat sakit. Yang tumak ninah ini jangan hilang. Ha, jangan sampai kita ruku asal-asalan belum tetap kita angkat lagi. Begitu juga di itidal belum tetap anggota kita turun ke tempat sujud. Nyonya ke orang tua nak habis bateri-bateri je kebut ada. Nyan hanya kebut. Nyan sembahyang baik tak pegah cegah buk mungkar. Dalam salat sudah mengerjakan pekerjaan mungkar. Kenapa? Kita tidak menuruti apa yang diperintah dalam salat. Ini termasuk perbuatan mungkar kita dalam salat. Jangan nanti orang berpikir perbuatan mungkar ini di luar salat. Di dalam salat ada juga. Apa yang diperintah yang wajib kita tidak melaksanakan, kita sepele. Inilah rukun yang ke-9 ini tumakninah. Kalau tidak ada, tidak sah salat kita. Makanya kaum muslimin yang terhormat, kita walaupun kita sudah sering kita dengar-dengar, tapi kita tinjau ulang perbuatan kita masing-masing. Apakah salat saya rukun ada tumakninah? Saya sujud ada tumakninah? Kalau ada, alhamdulillah. Jangan sampai nanti kita sudah puluhan tahun salat, tak kalah diperiksa hari kiamat, satu pun tidak beres. Makanya secara syariat kita melakukan salat seperti perintah Nabi. Salu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Kita tidak melihat Rasulullah melihat salat karena kita tidak lahir pada zaman Rasulullah. Kita ketahui bagaimana Rasulullah salat, seperti itulah kita salat. Makanya para ulama telah mentafsirkan hadis tersebut sehingga pekerjaan Rasulullah dalam sujud ada tumaknina, dalam duduk antara dua sujud ada tumaknina, iktidal ada tumaknina, dan pada waktu ruku ada tumaknina. Ini yang perlu kita garis bawahi, sangat penting. Wa asyruha tasyahudun akhir. Yang ke-10 rukun salat adalah tasyahud akhir. Maksud tasyahud akhir ini bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud yang dihitung tasyahud mulai daripada at-tahiyyatu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
yang sampai dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini dinamakan tasyahud. Semua orang yang salat wajib membaca tasyahud. Ini merupakan rukun salat. Kalau nanti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad, ini rukun yang lain. Nah, ini salawat, satu rukun sendiri. Kalau tasyahud, mulai at-tahiyatu sampai dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita perlu kita teliti juga tentang tasyahud ini. Ini perlu waktu membaca tasyahud, kita mesti kita dengar dengan telinga sendiri. Jangan mulut bergoyang, telinga kita tidak mendengar bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud itu mesti kita dengar. Tapi kalau kita salat jamaah, jangan terlampau besar didengar oleh orang teman di samping. Bacaan tasyahud tersebut seperti bacaan Fatihah. Fatihah kita baca mesti dengar sama telinga sendiri. Bacaan tasyahud begitu juga. Kemudian kalau bacaan Fatihah, tasydidnya di mana ada tasydid, di situ kita pakai tasydid. Bacaan tasyahud begitu juga. Jangan sampai kita hilangkan tasydid. Karena kalau hilang tasydid, hilang huruf. Sehingga orang yang membaca tasyahud ini kalau tidak teliti, ini rusak juga salat. Karena wajib kita memelihara tasydid. Kalau di sini disebut wa yajibu ayyura'iya huna tasdidah wa adama ibdali harfin bi akhar wal mawalat. Wajib menjaga segala tasdid yang ada di tasyahud. Dan wajib lagi kita jangan mengganti huruf dengan huruf yang lain. Misalnya assalamualaikum ayuhan nabi, kita ganti assalamualaikum ayuhar rasul. Kalimat nabi kita ganti dengan rasul. Ini sudah satu kalimat kita ganti. Ataupun huruf saja bertukar. Ini tidak sah bacaan tasyahud. Kalau tidak sah, kita perbaiki lagi. Kalau misalnya kita tidak memperbaiki bacaan salah tersebut, sedangkan bacaan tasyahud merupakan rukun salat, ini tidak sahlah salat kita. Karena tidak betul rukun yang kita lakukan. Dan wajib mawalat. Setiap kalimat tasyahud yang kita baca ini beriring-iring. Mawalat beriring-iring. Selesai satu kalimat, baca kalimat yang lain. Jangan kita berhenti. Jangan kita diam lama. Misalnya kita membaca assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, diam. Lalu kita membaca assalamualaikum. Setelah kita diam lama sikit, baru kita baca. Ini tidak mawalat. Bacaannya habis satu kalimat, sambung lagi satu kalimat sampai dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Misalnya kita katakan asyhadu an la ilaha illallah, kita diam. Setelah kita diam, baru kita baca wa asyhadu anna. Kita diam ini bukan sekadar bernafas, lama diam. Kalau diam untuk tarik nafas, boleh. Tapi kalau diam lama, ini tidak sah bacaan tasyahud. Kalau tidak sah, kita sudah mengerti misalnya, wah saya ini salah bacaan. Karena tidak
mualahan. Kita ulang lagi. Boleh kita ulang lagi bacaan lagi. Kita ulang lagi melalui permulaan at-tahiyyatu. Kalau kita tidak mengulangi lagi bacaan, inilah batal salat. Karena apa yang telah disyaratkan tidak kita lakukan. Dan ini yang sangat penting juga perlu diingat, kalimat nun yang diidgham pada kalimat la ilaha illallah, kita zahir, kita idharkan, ini batal juga bacaan. Misalnya begini, asyhadu an la ilaha illallah, yang kalimat la ilaha illallah ini jangan kita idhar nun. Bagaimana idhar nun? Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kalau kita bilang asyhadu an la ilaha illallah, ini tidak betul bacaannya. Bagaimana juga asyhadu an la ilaha illallah? Karena apa? Ini nun yang diidghamkan dalam lam jangan didahirkan. Kalau mendahir nampak suaranya jelas, asyhadu an. Ini kan jelas, asyhadu an la ilaha illallah. Ini tidak betul bacaannya. Karena apa? Karena sudah didahirkan nun yang telah diidgham dalam kalimat la ilaha illallah, kita dahirkan. Jangan kita dahirkan. Kita masuk. Kalau kita masuk, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi seolah-olah nun ini bertasydid dengan la. Bunyinya alla. Jangan an la. Yang beda lah tulisannya, kalau kita lihat tulisan alla ilaha illallah. Tapi bacaannya bukan gitu. Alla ilaha illallah. Ini perlu juga kita teliti bacaan kita, karena ada orang bacaan pelan-pelan. Karena kalau di pelan-pelan nanti ada tempat yang boleh pelan. Kalau di sini jangan. Karena kita idhar, kalau kita idhar tidak sah bacaannya. Kalau bacaannya tidak sah, ini diulang lagi. Kalau tidak diulang, ini yang jadi masalah. Seperti kita baca Fatihah, salah kita baca, kita ulang lagi. Kalau kita tidak mau mengulang lagi, ya kurang Aceh dapat tembung dia. Yang hanya kebut dapat tembung. Bak semayang, jangan kita gengsi diri. Di mana ada kekurangan kita, kita berani kita mengulang lagi. Ataupun ada teman kita bilang sama kita, ini Pak Tengku, menurut saya, ilmu Al-Quran, bacaan Fatihah, misalnya huruf Sad, kita baca Sin, ini tidak betul misalnya. Ini diulang lagi kita. Kita belajar lagi. Kalau dalam salat, tidak bisa dibilang salah oleh orang lain. Kalau misalnya di luar salat, diprotes kita. Pada bacaan Fatihah, pada kalimat Sirat al-Lazi, kadang-kadang orang ada yang baca Sirat al-Lazi, huruf Ta. Pada Ta hurufnya, kita baca Sirat al-Lazi. Jadi ini salah. Jadi kalau ada orang yang bilang bukan Ta itu Ta, kita terima dengan lapang dada. Walaupun kita seorang ustaz. Kenapa? Ini masalah sangat penting, masalah salat. Karena dalam hadis Rasulullah disebutkan, apabila hari kiamat nanti, kalau soal salatnya diperiksa beres, diterima, amalan lain-lain diterima juga. Kalau salatnya salah, ditolak, amalan-amalan yang lain ditolak. Makanya dalam belajar kita,
yang paling payah adalah salat. Bukan haji. Haji yang paling enteng. Karena haji itu rukunnya perbuatan. Kalau perkataan dalam haji semuanya sunat. Kalau masalah salat, ada perkataan rukunnya. Seperti saya uraikan tadi, misalnya tasyahud. Tidak betul kita baca tasyahud. Tidak sah salat kita. Makanya kaum muslimin yang terhormat, ini perlu kita teliti dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita. Jangan sampai kita belajar waktu kecil sampai dewasa tidak belajar lagi. Ini banyak orang setelah belajar dulu waktu umur 7 tahun, 8 tahun sama guru di rumahnya masing-masing, setelah

misalnya kita baca tasyahud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar itu ra dal itu masuk dalam ra. Muhammadar. Jangan kita kata begini. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kalau bacaan ini tidak sah bacaan ini. Ha, ini bacaan ini wajib dimasukkan bunyi dal dalam ra. Sama dengan wa asyhadu anna Muhammadar. Muhammadar Rasulullah. Seolah-olah dal ini bercacdik sama ra. Jangan kita zahirkan bacaannya. Ha, kalau di sini disebutkan kalau ditinggal idgham dalam dal Muhammadar Rasulullah, ini pun salah bacaan. Ha, salah bacaan kalau tidak diulang lagi sehingga efeknya tidak sah salat. Ini perlu kita mengulang kaji kembali. Dan yang ke-11, rukun salat, salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah tasyahud akhir. Ha, setelah kita membaca tasyahud, artinya kita sudah selesai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kita baca selawat. Selawat ini ada selawat yang sempurna, ada selawat yang sekurang-kurang. Kalau paling kurang selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Ini selawat yang paling kurang. Jangan kita kalau kita bacakan sallallahu ala Muhammad, ini jangan begitu caranya. Kalau di sini disuruh baca selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini selawat kepada Nabi setelah bacaan tasyahud.

0: karena selawat ini merupakan maknanya di sini dibilang salli itu bermakna irhamhu. Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya irhamhu, irhamhu rahmatan makrunatan bita'lim. Beri rahmat olehmu akannya Muhammad, akan rahmat yang disertai dengan membesarkan. Makanya perlu kita tahu selawat kepada Nabi supaya jangan kita salat sampai bacaan tasbih saja, mesti dengan ada bacaan selawat kepada Rasulullah. Jadi pada pertemuan kita malam ini cukuplah di sini dulu. Insya Allah lain kali kalau ada umur Allah berikan kita sambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Propet budaya anu nanggrong.

Warilun di mana pun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halakah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 20 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Terima kasih Warilun, mantap sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di Sri Eduardo 50 kHz. Senangan cukup tahan bahagia, bah ketempatan malamnya, lontuan dedi, jilun pengendom, tata nama dalam orang ram. Bah editi huronyo, uro Sabtu malam Minggu, yang tanggal 11 Juni 2026 eh. Lagi beta warilun yang kena tamang kena gabung jit lantung red 0650 7055 atau 0811 67 88.

0: they forget. They forget Nick, kalau dia ada banyak.
1: Sehat ni bu ke?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Pentingnya ni leh daripada kena ngendut kan dah. Tak beralihkan pembicaraan ni leh ke?
0: Ya betul. Nanti kan dalam tubuh.
1: Hei, ji moyo orang cek pitok lah. Akai cik tak bompang moyo je ke?
0: Kena orang cek. Kalau orang nyawa lo ha? Akai minta buat tubuh.
1: Buka tak lu muda sama tak malam moyo?
0: Salim ke dalam agak sehat sambil sama iman dunia akhirat bertau mau bertari rezeki.
1: Amin.
0: Kuyana, Kelly, Kuyilor, Kuyana, kemana mandu maju ni? Kemana kan?
1: Kemana mandu mah?
0: Kemana mandu maju aja nak mandu mah?
1: Ya betul betul betul betul. Ya. Betul.
0: Lagu ni, apa lagu lama?
1: Lagu?
0: Dari Anas Sulaiman.
1: Anas Sulaiman yang dah ya?
0: Judul ni Pak Daddy untuk punya pilih je.
1: Kiban?
0: Judul yang cik dipilih pun punya pilih je. Anak judul menang. Judul terserah Daddy
1: Ana Sulaiman. Hoka hai. Kabeh nyaman tak kah?
0: Nyaman tak ber.
1: Okay, terima kasih.
0: Terima kasih Daddy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek bu yang na di kawasan penandokan Lumbata, dilikut nek bu di Lumbata atau kelam cedera greo yang ke gepreh lembak kosong enam di mongsa. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan so?
0: Dengan Kak Eli di pagar air.
1: Dengan Kak Eli, gimana Kak Eli malamnya sehat?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, yang cari itu anak cucu sama no?
1: Pernah nak orang-orangnya 20 kan?
0: Orang 20. Tapi kalau sudah ngempak Amri, ngempak orangnya Kota Malaka orangnya.
1: Kan orang yang.
0: Oh, tapi depan
1: ya.
0: Pantasan anak lima berjalan mau fikir orang tua
1: mau panik ke nah. Okey.
0: Tak rombongan berarti.
1: Berarti yang itu hitung motor bila-bila motor lewat mengikut-ikut drone ke yang yang
0: hai anak yang tak lintu kok ya rombongan-rombongan talon ke daddy nampak apa han. Kau panik ke orangnya orang tak tunggu.
1: Ya, salam ke tuan-tuan mandang malam ya, Kak Eli.
0: Salam yang furile ke penyiar, Daddy semoga bu sehat sabina, tetap semangat.
1: Amin. Hei, lu menancit, mudah-mudahan awak ran hana bosan lengo tu tring bekah ka dua malam nyo, ba radio urang dran ka?
0: Ani menyo bosan dikah nada damo, ida dari ngo nyo karena ida dingo ke muka lucu-lucu
1: dan. Nya balik ka Eli, nya netipak penetrom ka Eli.
0: Benar lah,
1: itu
0: biasa
1: bantuan.
0: Eh,
1: lu mau bebit nangkut
0: je tetap santai.
1: Oh, kak kudukan. Pakai nak pegah lagi kah? Nggak kubi lagu untuk buat ujung telefon kah?
0: Ya, jelas lah.
1: Jujur, bere.
0: Ke nek bu yang nak nyawa sama. Semoga bu bahagia sambil dengan keluarga kok nyandi lumata.
1: Amin.
0: Untuk Pak Rikayana. Untuk Amir Mahmudin. Untuk Wak John. Pak Amri yang nak di Kota Malaka. Semoga bu sehat sambil dengan Ibu Negara Ajib.
1: Amin.
0: Untuk Kak Aisyah Sid Hayanti di Korea. Biasanya mama yang buka pintu lah. Jadi malamnya naik bu sama salah.
1: Ha, berkelam ke berah kan kata telat je gedamang ba.
0: Oh ya. Kenapa siapa pun kok je yang buka kunci kunci buka pintu lah dengan
1: betul,
0: kunci.
1: Betul.
0: Tak salah ke. Dan salam ke Ulfa Diana si, ke Zalwa Ulfa, ke Pak Lik, untuk Isan si, dan ke mandu-mandu yang tengah mendengar wari-wari tanya. Semoga bu sehat memandum. Jadi lagu dari Marwan L, sabo apa?
1: Marwan L yang tak?
0: Kasihan Sampo.
1: Kalau man tengok lagu yang mata-mata lu SMA yang man lagi tang.
0: Warung buta-buta tapi dia bunga. Dari buku ramlan buta lagi yang
1: Kasihan Sampo. Oh panen. Sampo
0: Hayatan, Ucu Nikun lah. Dia yang ngomong-ngomong buta yang mangat-mangat tak. Jadi kamu kan dari isi

0: InsyaAllah hanya anak dengan tak apa ke?
1: Okey, dengan abu sehat, maafkan lahir dan batin.
0: Amin.
1: Itu sebenarnya kanan lagu, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat, maafkan diri sampai selesai je.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naga Eli yang nadi kawasan Pagui ada alias pagar air ya. Tu mengerti. Tapi putai le lagu. Ada lihat dua buah lagunya dari Wang Lam yang kena dalam mengutai.

0: Mandang dari Jalan Sultan Iskandar Muda Lembu Ilebelah Banda Aceh, Red FM di 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilun mantang dah buka untuk program Poh Cakra malam yang ulun Ben Didi sampun dibuat Poh Tipluh malam modern syabarannya 0651. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Nian, dengan tau ya?
1: Home.
0: Home dengan Bang Pak Home tadi ya. Nian, pele lagu ada tu daru kling lagu tenan.
1: Oh, ada le daru kling yang pakai malon.
0: Le daru kling ya. Tapi mak. Je, tapi kan punya anak mit je no. Cuk tan dah pegah daru kling ane dipule yang pu daru kling ya.
1: Oh, ada
0: pulih ni. Ah, ni itu pun banyak jangkri.
1: So jangkri, daun api. Daun api itu pun.
0: Buka. Kiban habam nak sehat.
1: Sehat, tuan.
0: Sehat kan? Jadinya dengan apa? Kopi ke le?
1: Baru awak ke desa nak ayo, dengar orang tomong
0: ayo. Oh. Pakai awak ten lengok lon bak radio pakai hantum pom radio luar mentang ke deh.
1: Baik.
0: Okey, cerita nak tali yang kena debay malam ni.
1: Apa godong?
0: Terima kasih.
1: Ada ke Eli. Alinya kelai lai nana solu ngoli ya.
0: Nak wajah tengok mana?
1: Wah, luar je tengok.
0: Insyaallah. Tapi nak dapat kopi lah dekat ba.
1: Apa ni? Baik dapat kopi, ayo dapat kopi juga kali juga.
0: Hanya ke malam deh ke nyom tu tiga tu nak bertambah lantung ku berhaja bang na yubo ju tu ha nyom baru dua gotok nak pegah jadi hang halon je benam lego nak bertambah ke baru le oh ya
1: ala je lewa padunggo padunggo
0: oh nah okey nah lagu yang kemeng nak dengar tau
1: lagu ni
0: lagu apa.
1: Ongku lagu semua yang mengat.
0: Oh, kabar eh. Nah, tak boleh lompat apa? Spesial ke Ramba? Okey. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, hari lu na cutan yang na di kawasan Pulau Bruh, Pulau Aceh. Bandilikut warga Pulau Bruh. Dah jumpa kalian nomor 0811 rumah. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kiban bandar juga sehat. Alhamdulillah sehat. Ubekit yang ada yang kiban mentang yang ngalun tu lagi ban menggule-gule lagi ranting puta-puta ya. Boleh bukan.
2: Boleh bukan kain. Boleh bukan kain. Bau jeng lepot.
0: Apa yang bukan mana bukan siapa hai. Pulang berah macam ni pengal lebih lon yang kau boleh berah bah nak dengar lebih berah kadang tepeh hati kau benda nak lupa ke yang tah leh
2: kadang menyanyi lagu tu lebutan ya anak nak lebutan
0: oh ya ya ya punan dokun nyo ya habis dah
2: ya ya betul
0: ya habis di Ulai Kering. Hal pas awak lama ya habis
2: nak
0: bagi dia kopi yang ngaji. Pui aja ira piring. Kopi jam. Dan belenya kopi dengan teh to gala ne.
2: Gala kopi aku teh mangen.
0: Teh mangen. Berarti mutu tayo bocor-bocoran je dah buh ite berarti lampan lagi ah sebab mangen je ya. Ha? Nyom mana leh?
2: Ha?
0: Kamu tu dah yang bocor-bocor banonda nah. Berarti han nyom bocor pada ngoh orang uh mutu hana bengkel dah bohju ite lagi ana tebak tean mangen nah.
2: Ya, minyak ana ite ingat ko tak ada lah.
0: Wo kata lu juga tu mandang daripada bro-bro sampah-sampah putus entuk dah pegah nah.
2: Kalau Lagu-lagu yang dia kabar.
3: Lagu apa?
2: Ramalan Yahya.
3: Ramalan Yahya.
2: Ha? Ija Putra.
3: Panena.
2: Ramalan Yahya macam. Pokok bu mak apa dia ada kanan
3: mana? Pokok bu dah. Pokoknya Ramlan kan? Ramlan hoka bang Ramlan. Mencin muka rung orang dapat ya, bawah je. Mencin muka rung dapat ya, bawah.
2: Je.
3: Okay.
2: Yang dah ada ni hoka amal THR kan?
3: Ha?
2: Oh, yang dia, kalau
3: dia mungkin cari nama. Ya, tak juga daripada gaduh dengan kakak. Terima kasih. Ya, bit ber.
2: Tak ayat ini je hau paham dalam hal dia dalam
3: apa? Kak ayat ini apa?
2: Alah, apa tengok lembar wonton nama
3: Kak Erna. Oh, Kak Erna. Oh, kan Kak Erna. Kak Dian penan do kan. Kan Dian Diana letang. Ayo hong. Nadia. Nadia nyobek salah. Rojih na Nadia di Lambaru, na Nadia di Nesu jaman ka. Ino leh aleh ho wayang mandum hom. Kadang kayak kayak pindah huluan angro namanya. Jam rantau. Ha? Gak ada mau kata yang menambah? Hah? Gimana? Ha?
2: Orang-orang yang akan ajak kena bila turah ni habis tu
3: je. Ah, anak ada jok lepeng ke lo?
2: Bintu,
3: yang kena jok tu kau kebah cahaya kena. Yang kena jok dengan bila kumbung.
2: Kau dah betul, nak kena ajak rumah yang nak ajak rumah. Pada jok kaya lah, nak kena jok apa, awak boleh buat bila bintu.
3: Alah. Gak terima kasih menan. Ah, gak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus tanya, ya bid yang nadi kawatan ulai kering. Dilikut ya bid diulai kering. Dari malam yang lain warilun, oh le dua buah lagunya.

0: 9,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Semantengan Luntuan Dedi Bamlemnyo untuk program Pocakra. Nah, sisa wadai kebersamaan gerai untuk program Pocakra sekitar 20 menit uke. Jid ne kirim-kirim talem ne taparkan habat ataupun jid ne request lagu yang dan kemeng dengar. Nah, mudah-mudahan koleksi wak kamu insyaAllah tak putar kurang dan mandung ya. 065 saya lera kalian warilun. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan tu?
1: Dengan Udin dari Jakarta.
0: Bang Udin, gimana Pak Bang Udin malamnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tengah apa?
1: Tengah
0: apa?
1: Hanya tengah. Ada apa yang tengah boleh-boleh aku tengah pada dia.
0: Tengah boleh-boleh. Boleh, dan di Kurung Raya nak terubahkan Kurung Raya ke lho?
1: Kurung
0: Raya, jom batik ni. Jom batik, berarti pun nandakan yang dikulah perikanan apa kan?
1: Yang ladang ada
0: gede. Ladang ke lho? Oleh ladang royong durung ke kenan ke?
1: Ladang kaya kameng tadi ya.
0: Berarti kan lewat nehen.
1: Lewat nehen tadi.
0: Lewat nehen. Berarti punan kampung mantenan.
1: Okey, memang ujung batean ni perut ujung batean.
0: Boleh ujung batean nan kampung atau nan mukim atau nan apa?
1: Perunan tadi.
0: Nama desa ujung batean ke?
1: Desa
0: wo nehen mun makanya lu dayang ke ladom nan desa taun te ladom na cit geukeun beukeun nan mukim te lagi ana berarti ke ujung badayang ke nan desa berarti wo ji unehen lagi ang ke
1: wo ji unehen
0: de okey baru kamu olah na ke damang awak darak kenan awak ke jaman tam boleh berarti dak awak dai damang baitul salam atau masjid raya.
1: Masjid Raya
0: ke?
1: Iya.
0: Berarti menyo kena ukajunya mantang Baitul Salam ke?
1: Baitul Salam ni.
0: Enggak betul. Kaji leng ke calon jamaat ke enggak sebab kau lupa dum daerah-daerah ke?
1: Ya betul. Tang di mana dah nak wei.
0: Okey. Talem ke tu lagi telak. Ayo hana ada berat-berat kem lagi kak hana hiu kun puas cakra ke kak kirim-kirim talem biasa ke
1: boleh ni memang kan nanti malam ni dia kan nanti malam
0: ataupun aja harus nanti malam yo payah ada berat di malam yang baik ada berat malam Jumaat baik ada kem-kem dekat ada malam Jumaat ke
1: betul-betul
0: ada berat program-program syiar Islami tu dengar-dengar dakwah tu lagi dengar drah dengar ber tu ke jid lagi yang ke
1: Jadi lagi
0: tak ada. Berera kan pernah lagi pokok jina dukungan buat orang dan insyaallah bungku ke?
1: Ya, kawere.
0: Talim
1: yang pun tak kepada di semua ke Bandung penyiar proper ke Nek Ibu lah
0: ya.
1: Ke Jaili, ke Jutan, ke Yahid, ke Bandu yang tengah-tengah proper ni.
0: Okey.
1: Lagu dari Natar Pangwa
0: bawa ni. Natar Pangwa. Yang lagu awal dah lagi nyo kamu gapu ke tet ke sang. Apa judul ji?
1: Judul menyana burak menari ni.
0: Burak menari.
1: Ya, menyana anak kalah. Barang gapu ke jong ni.
0: Siapa le lagu yang ana?
1: Lagu
0: yang hantar tinggal
1: dia. Ini
0: kan
1: lagu awal
0: ni. Ya, tapi nyan lagu awal dah. Yang murah menarinya kan. Lagi tak payah tak minta katet. Tak pinjam katet lagi. Bapak awalnya yang nana mantang kah?
1: Ini yang sering aku dengar. Wati umpah untuk jamu ni. Ya,
0: kah? Lagunya kah?
1: Iya, betul.
0: Get, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burak menari suara Natar Pangwa. Gak dilikut Bang Udin yang na di kawatan Kurung Raya atau ke dalam cedara yang kagak pernah di luar. Dayu dah mengelih tigrau dalam, ya. Menyohang gedim dah mengelih dalam. Dayu duk juga. Mbak kirinya ni nan. 08 11. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Anggi.
0: Bubur Kak Anggi.
2: Jadi.
0: Alah, hai wajib. Apa kamu hari tu rinang tu lho nah?
2: Hiurinang
0: menjanjan. Menjanjan hiurinang. Masa tak terima kah lagi waktu itu rinang? Menjanjan hiurinang
2: dari
0: orang. Oh, benar. Oh. Makcik sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Ini ada dengar apa, makcik?
2: Cuma
0: duduk dengar daddy, pupus sakrak. Malay tu berdoji, lu dengar leran, makcik.
2: Kau malay, cuma...
0: anak bang, anak mik bangai o, buka habar ke lengok le urung Tuhan deh kan. Kumale ke ngandran ke?
2: Anak mik bangai kan dengok urung Tuhan, orang anak mik mesti kan dia lengok
0: le. Oh benar. Talium ke tuan-tuan mana macam? Ya. Talium ke tuan-tuan mana malam ya?
2: Lagu ni tu, kau lagu apa?
0: Rukun heblah dari tu ya.
2: Dari Winyo Lisa.
0: Dari Urina. Rempah dah. Dah nak buka dah. Alah.
2: Urina. Rukun heblah
0: tu. Yang ke kita yang lega ah. Nak cok lun empat dah inyo empat no darat ke Tapang nang kampung nak buka.
2: Kalau
0: mati, saya suka nanti. Mana pun buat radio, Pak Yau?
2: Bang
0: Udin.
2: Bang Udin, Ibu Zaniya, Kak Eli, kalian sama orang nama Dung, bah?
0: Ber.
2: Ya, Habib, Ulah Karing.
0: Get.
2: Salam dari Lun, selamat tugas, Lun. Pak Eli pun saya boleh tahu.
0: Get.
2: Terima kasih, Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik yang nak di kawatan lamara di likun makcik di lamara 0651 27055 atau 0811 67 talih 886 yang kena damai ikutan lom, kamu silakan oleh 20 lagu yo.

0: Terima kasih Warilun, mandang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3251 kHz. Mandang na ulun tuan dedi ba malamnya, mandang tadi ulun tuan pengandran tampon de bapo 12 malam. Aduh programnya kabeh no acara kah? Nah, tapi metababun tanyo ban ka terima untuk tidak menelpon tenele langsung dah buka. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan so?
1: Kak Inang di Lamreung.
0: Kak Inang di Lamreung.
1: Ya.
0: Kak Inang.
1: Wan.
0: Kak Inang di Lamreung. Gimana habar cuaca? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, Bang Deddy.
0: Bu kah le?
1: Bu.
0: Ha?
1: Bu kawai bunuh.
0: Oh, nyoba bu dan mana ayu piring-piring ya bih ni ke?
1: Ah,
0: piring-piring ya bih ni paju ke?
1: Oh, boleh
0: lah. Mungkin piring yang nanti paju. Begini oh, juga tak yo. Rupanya hanglah pelangu lam tu dan lagu.
1: Ah, hanggu mah, hanggu mah. Jawab pelangu ke? Bye-bye pelangu itu
0: yang lagu. Mal, lah nampak habang ada orang tepat dah, hana puik-puik dah.
1: Oh, boleh lah. Aku pun yang pegang tepat dah.
0: Cuma lu hanya tepat orang kan lu punan dokun mesti lihat BO
1: kan punya jalan kampung mungkin cepat punya orang hanya tepat.
0: Alah hanya apa buka tali buka toto mantap
1: lalu pun tak ada geron selama aku tugas sampai tuntas untuk bang ready
0: get
1: Lahan Kak Yana, lahan ke makcik taknya,
0: yeah.
1: Lahan ke Nek Siti, lahan ke Kak Hayati, ke Tolama. Ke Pak John, Pak John, dan ke mana-mana juga yang kami tak tahu, yang kau tahu lagi Kak Yana dalam kompak itu tadi.
0: Terima kasih. Dia
1: pecah sabar, bukan, gak tuba dalam gayung, bah?
0: Hah?
1: Tuba lang gayung, menjak jeb tuba mentau.
0: Oh, fikir menjak jeb gayung.
1: Ha, gayung. Alat abahnya gayung.
0: Ada pubut leh, B.O.
1: Ada pubut, bayar ramai buat tempat lagi pegawai kan. B.O. tak tajak lah.
0: Tuba lam gayung, okey.
1: Ya.
0: Nyaman tak?
1: Nyaman tak, Man Daddy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Inang di kawasan Lamreung laju lom da plung da cek tidro urung te be tayang bab ka geplung ge dilit dan yang gepelut dan yang mana ka. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nyan hana baduk le hana ti bengai menggantung kan ka. Talu gedo.
1: Elan kan tengah lompat tol untuk buat tagor dan tupuk lompat tol soto yang kaik kan. Jadi pas lagi anak metuk pintu dia berangkat ke payah net.
0: Ya lagi kapai kayak mijak peluh tak. Oh cik na tajan. Eh perileh lon terode bunokan lepat geduk lan tagor bentih po cakra kera.
1: Ya tengah tarik kupi lah ni orang kan tengah tarik rukak ke benar ni.
0: Kanya ha menan tayang mengkara dayak peluh dalu tak oh nak cik kali tu yang lain kan.
1: Ai kaji lon tolong plus si bet di tu plus. Tak dua tu.
0: Alah mengandran bet kendalu 300 tim kirim juga dalu boleh bu.
1: Tentu ke badu kata abang guna. Spesial ke terasa buka sehat sampai berkah umur berkah rezeki. Saya kalau lu pun weekend tak?
0: Kali. Kadik kamu tat-tat lu kadik.
1: Oh patut. Nung jak berangkat jak belah buah.
0: Kamu tutu dah badan kau.

0: Yalah, anak tertujunya dia pegang dia nonton bola. Ayuh nonton dengan bola.
1: Saya tak urut pelung-pelung
0: mata untuk urut bola. Urut lit bola, urut tipak-tipak bola. Ni anak yang longgalan.
1: Ya, selesai ke tipak. Terpala dah, apa dah?
0: Nyan kau tu hujung nyodren. Jadi kita pun bagai je lantung juga deh. Narin,
1: alhamdulillah punya kamu ha, punya kamu ha hujung kan. Alhamdulillah kan.
0: Megenyi hujung nah. Sindiran halu. Ai bagi wari-wari lon ya yang depeh entah apa-apa lah tak ada wari. Cik lagi andro dia dah pucap plia bah wayan. Kau apa kerem je talim leh?
1: Kan dah pada mana?
0: Oh kali.
1: Kau pandu be ada. Kau pandu be tu.
0: Buka.
1: Yang dah. Kan.
0: Kan.
1: Lagu lagu.
0: Nu pilih juga ro. Oh dah pegahnya. Eh baik baik nyan. Je baik cik. Je baik cik lah. Mana pilih ro apa?
1: Lagu bahasa suci dari so kedua lo kan cik Rani so nanti bang Dedi Novi Zen ya
0: ha?
1: Ya Novi Zen
0: Novi Zen gimana lagu yang na Novi Zen kasih suci gimana lagu ji?

0: Mau yang anak kantongan apa?
1: Yang anak kantongan kan apa? Anyan-anyan mentang kan? Yang kan ayan?
0: Lagi kan? Ha?
1: Bang Kedasih merayak dat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi mandang sajian kamu yang mendengar siaran program Ampun RRI. Terima kasih ke yang kalian damang nane Bu Kaili, Bang Itan, ya Bid, Bang Udin, nama Cik Kainang dan Kak Yana ya. Dan lagi mengakhiri tergolong lunduan pamit pada acaranya ya. Mungkin nak salah tilap kata hai ababah lun ohro urang-urang ke. Le pupu aja tapi tapi lo hana terobati lo lelaki menanci bau rendren betul si bati hanya hiburan tepoh cakran dan malam ni oga. Terima kasih tiga tu yang tetap setia sajian kamu ya walaupun hana ramang tapi kena tim dengo alhamdulillah raya tatat ya. Dua buah lagu kalun dua siap lagu yang lelaki le rakan kenanya yang kagak ramang bak tadi tenalih bunuh ya. Untuk lainnya jadi lagu-lagu pilihan lontongan sampai pukul 12 malam dan syabaran.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara pengumuman mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan, memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, muuruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Proput budaya anu nanggrong.

gunongan. Gunongan merupakan simbol dari kekuasaan cinta Sultan Iskandar Muda kepada permaisurinya yang cantik jelita, Putri Pang atau Putra Pang, yang berasal dari Pahang, Malaysia. Alkisah, Putra Pang seorang sering merasa kesepian di tengah kesibukan sang suami sebagai kepala pemerintah bangunan gunungan tidak terlalu besar, bersegi 6, berbentuk seperti bunga dan bertingkat dengan tingkat utama.

0: Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadat Aceh. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepupruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu penganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesijuk oleh ibu imum. Pesijuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesijuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Terima kasih Pak Relon, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Pak Relon, sudah pukul 22 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat, masih ada 1 kali 60 menit ke depan untuk kebersamaan kita di edisi hari ini untuk perjalanan Sabtu 13 Juni 2026. Suara artis berikut ini Batara Cinta Pak Relon akan kita suguhkan untuk Anda di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa terus menemani kebersamaan malam Anda di sana, Anda menikmati rehat malam ya, setelah seharian tadi banyak aktivitas yang mungkin sudah Anda lalui menyisakan rasa letih lelah untuk malam hari ini. Mudah-mudahan dengan istirahat yang baik ya bisa kembali memulihkan stamina ataupun energi Anda.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepeupreuh pade Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy kekarah, dan yang lainnya.

0: adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Rapet Budaya Anak Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: الله وبركاته. الحمد لله القديم الأول والآخر بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama di pagi yang berbahagia ini sambilan kita niat i'tikaf, mendengar sedikit i'tibar dan wasiat. InsyaAllah sebentar lagi kita akan sampaikan yang kita nukilkan langsung dari Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan seperti mana biasa saya terkena jadwal di malam Kamis. Malam Kamis saya diberi amanah untuk mengajarkan tarikh Islam. Seharusnya di pagi subuh ini guru kita yang mengajarkan pelajaran untuk kita, karena beliau ada kesibukan berhalangan maka digantikan dengan saya. Seperti mana biasa kita pagi ini akan belajar hadis. Jadi sesuai dengan tema yang disampaikan pada subuh Ahad, insyaallah ada beberapa hal yang sebentar lagi kita akan mendengarkan sedikit wasiat dan itibar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kitab yang kitab itu adalah Arba'in Nawawi, yang nanti syarahan-syarahannya banyak ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Salah satunya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian ada syarahan kitab dari Arba'in Nawawi yang berjudul kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Fushani. Dalam kitab itu ada satu hadis yang pagi ini yang bisa kita ambil i'tibar yang sangat-sangat berharga dari Nabi. Dalam kitab Arba'in Nawawi itu ada salah seorang anak muda, umurnya kisaran 8 sampai 13 tahun, masih muda, termasuk sahabat Nabi. Beliau hidup dengan Nabi tidak lama, tapi keilmuannya disebut oleh ulama dahulu dengan Bahrul Ulum, lautan ilmu. Orangnya masih muda, umurnya 8 tahun ke atas, tapi disebut Bahrul Ulum, lautan ilmu. Jadi inilah salah satu sahabat yang unik, hidupnya tidak lama bersama Nabi tapi kekuatan ilmunya itu melebihi. Ya, kita tidak membandingkan sahabat Nabi, tapi kadang-kadang sahabat Nabi kalau ada masalah itu datang ke beliau. Contohnya Umar bin Khattab, saat beliau menafsirkan Idza jaa nasrullahi wal fath, lalu dibenarkan oleh beliau. Dan Umar bin Khattab tahu diri bahwa beliau salah, beliau kurang, dan beliau mempercayai tafsir yang dibawa oleh anak muda ini. Inilah seorang anak muda yang dulu Nabi pernah berdoa khusus untuk beliau, bahkan diberi ludah Nabi sehingga beliau minum ludah Rasulullah, sehingga tapi disebut Bahrul Ulum, lautan ilmu. Jadi inilah salah satu sahabat yang unik, hidupnya tidak lama bersama Nabi tapi kekuatan ilmunya itu melebihi. Ya, kita tidak membandingkan sahabat Nabi, tapi kadang-kadang sahabat Nabi kalau ada masalah itu datang ke beliau. Contohnya Umar bin Khattab, saat beliau menafsirkan
1: idza jaa nasrullahi wal fath, lalu dibenarkan oleh beliau. Dan Umar bin Khattab tahu diri bahwa beliau salah, beliau kurang, dan beliau mempercayai tafsir yang dibawa oleh anak muda ini. Inilah seorang anak muda yang dulu Nabi pernah berdoa khusus untuk beliau, bahkan diberi ludah Nabi sehingga beliau minum ludah Rasulullah, sehingga menjadi ulama besar pasal sahabat Nabi. Beliau adalah sepupu Rasulullah sendiri, yaitu Abdullah bin Abbas. Kenal ya? Abdullah bin Abbas, mufassirin terkenal pada sahabat Nabi. Jadi kalau ada apa-apa terhadap tafsir-tafsir Quran, nah itu larinya ke Ibnu Abbas. Maka beliau disebut dengan turjuman Al-Quran, yang pandai menerjemahkan Quran, yang pandai menafsirkan Quran. Bagaimana tidak? Nabi sendiri berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Riwayatnya sahih. Nabi sendiri berdoa, ya Allah, ajarkanlah anak ini pemahaman agama. Wa alimhu ta'wil, ya Allah, ajarkanlah anak ini bisa memahami ta'wil. Maka Ibnu Abbas ini dalam riwayat tafsir saya baca, beliau itu punya gerobak. Gerobak itu gerobak besar, menyobat harganya gerobak untuk mekan lah, untuk penduduk barang. Gerobak itu isinya kitab, riwayat, manuskrip, semua ada di situ. Bahkan disebutkan ada sekitar 300 hampir 400 kitab dalam gerobak itu. Kemana-mana beliau bawa itu. Itu kitab Injil asli dulu, kitab Zabur asli, macam-macam ada tulisan-tulisan sebelum masa Rasulullah, semua ada di situ. Itu hebatnya Ibnu Abbas itu. Dan Ibnu Abbas kaum muslimin, kalau mengaji itu gurunya sedang tidak keluar, beliau tunggu. Pernah beliau itu suatu hari ingin belajar satu hadis, satu hadis saja, tidak banyak. Belajar satu hadis, datang ke seorang guru, gurunya tidur, gurunya tentu sahabat Nabi juga, karena mungkin kecapean tidur, beliau tunggu di depan rumah. Tidak beliau ketuk pintunya, tidak beliau bilang assalamualaikum, beliau tunggu depan rumah. Bahkan dalam riwayat tarikh Islam itu, debu-debu jalanan itu, debu-debu, ya kita tahulah, padang pasir itu kan banyak debu, itu menempel semua di mukanya. Kalau kita bawa tisu itu hitam, gitu ya. Zaman dulu mana ada tisu, tisu hitam. Beliau duduk tunggu gurunya itu. Sampai hingga nantinya gurunya keluar, terkejut dia ada Ibnu Abbas. Kapan sampai? Saya sudah lama guru. Kenapa enggak tahu ketuk? Kenapa tidak kau utus untuk memanggilku, seseorang untuk memanggilku? Apa kata beliau? Aku datang ke sini tidak ada urusan dengan lain. Aku datang ke sini untuk mencari ilmu. Maka bagaimana mungkin guru, ilmu kutitipkan pada orang, ilmu aku yang cari. Nah, itu kalimat beliau itu. Satu lagi kisah beliau itu, salah satu guru beliau adalah Zaid bin Thabit. Pernah dengar? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini dalam kitab Mana Al-Qatan dan juga dalam kitab As-Suyuti, yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu adalah tim, ketua tim tujuh penulis Quran. Jadi saya jelaskan sedikit, ketika Rasulullah wafat itu, Abu Sayyidina Umar datang ke Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, wallahi khair uktub, wahai Abu Bakar, kita sekarang sedang mengalami kesusahan. Salah satunya 70 sahabat syahid saat perang Yamamah. Saya takut, ini qad khashitu ayah lakal Quran, kata Umar bin Khattab. Saya takut suatu hari nanti Quran itu hilang kalau kita nak tulis. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Kaifa tasna'u bi syai'in wa lam ya'murhu bi ahdi Rasulillah? Bagaimana kamu melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi? Itu. Kalau bahasa sekarang apa? Bid'ah ya. Bagaimana engkau mencontohkan sesuatu, kau berbuat sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi? Coba nanti baca riwayat ini dalam kitab Samir Talibin yang ditulis oleh ahli qiraah terkenal di dunia yang berasal dari Mesir, yaitu Ibn Sabbah. Itu ahli qiraah di dunia, beliau dari Mesir. Apa kata Umar? Wallahi khairi ya Abu Bakar, aku bersumpah apa yang aku katakan ini baik. Abu Bakar masuk ke dalam, beliau istikharah baru menyetujui membukukan Quran waktu itu. Singkat cerita, nanti kita enggak bahas di sananya. Maka salah satu tim penulisan Quran itu adalah guru Imam Ibnu Abbas. Suatu hari Imam Ibnu Abbas itu melihat gurunya naik unta atas unta dia. Beliau lari, beliau peganglah pelana unta itu. Beliau ambil tangan gurunya, beliau cium. Zaid bin Sabit, sudah tua beliau. Cium. Ditarik sama beliau. Kata Zaid bin Sabit, kenapa engkau cium tanganku? Hakadha ma amarana an naf'ala bi ikramil kubara wal ulama. Beginilah kami diperintahkan oleh Rasulullah memuliakan para pembesar agama dan ulama. Mendengar jawaban itu, tangan Ibnu Abbas dicium oleh Zaid bin Sabit. Itu murid dicium, ditarik oleh Ibnu Abbas. Kenapa guru mencium tanganku? Hakadha ma amarana an naf'ala bi ikrami ahli baiti Rasulillah. Inilah yang diperintahkan kami oleh Rasulullah memuliakan keluarganya. Begitulah sahabat Nabi dulu mengaji. Maka ada satu hadis yang ingin sampaikan. Hadis ini sangat-sangat berharga dan mengandung banyak makna. Suatu hari Nabi sedang duduk, lewat Ibnu Abbas. Nabi panggil beliau itu, ya gulam. Gulam itu anak-anak umurnya 8 hingga 13 tahun. Ada sobar, sibian itu umur 5 tahun. Kalau gulam itu umurnya 8 sampai 13 tahun. Kalau syabun itu umur 18 sampai 23 tahun. Beliau panggil. Duduk Ibnu Abbas. Lalu Nabi bilang, ya gulam, inni yu'allimuka bikalimat. Aku ingin ajarkan beberapa nasihat. Kau mau mendengar atau tidak? Kata Ibnu Abbas, ya Nabi, saya dengar Nabi. Nabi bilang saja, saya dengar. Maka kata Rasulullah, ada 4 kalimat. Ini pelajaran kita hari ini. Ihfadillah yahfadka. Wahai anakku, kau jagalah agama Allah ini. Niscaya engkau akan dijaga Allah suatu saat nanti. Nah, itu pesan Nabi. Ini rumus paling mendasar dan rumus paling sukses di dunia. Apapun yang kita lakukan demi agama Allah, Allah akan berikan itu. Yahfadka, Allah akan menjagamu. Sesuai dengan ayat, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kau tolong agama Allah, kau akan ditolong oleh Allah. Saya ingin sedikit menceritakan cuplikan bagaimana perjuangan para sultan kerajaan Aceh Darussalam yang dulu pernah membela agama Allah. Allah membela mereka. Siapa salah satu tokohnya? Kita ingin cerita sedikit saja. Beliau bernama Syekh Sulaiman, murid daripada Tengku Ci Diribay. Yang dari PD ada di sini? Dari PD, nah. Tengku Ci Diribay itu tinggalnya di PD. Guru salah seorang ulama, Syekh Sulaiman Mengkuta Alam. Beliau belajar hadis, belajar Quran, belajar sastra Arab, belajar fikih kepada Tengku Cikdiribe. Pada umur 14 tahun beliau diangkat menjadi sultan. Inilah titik awal masa keemasan Kerajaan Aceh Darussalam yang dikenal di seluruh dunia di bawah tangannya. Seorang santri mengaji dengan seorang guru menjadi seorang sultan yang terkenal. Saat beliau menjadi sultan, beliau membuat namanya menjadi Sultan Iskandar Muda Mukut Alam. Nama aslinya Syekh Sulaiman. Dan itulah hebatnya Belanda mengotak-atik sejarah kita, sehingga ketika kita mendengar nama Sultan Iskandar Muda, kita tak teringat beliau dulunya seorang ulama. Ya. Menjana petih musuh contoh dan yang datanya Mbak Numit dan yang Sultan Iskandar Muda sahabat raja, ya. Betul tak? Betul. Tapi dia lupa beliau itu dulunya bukan raja, seorang ulama. Nah, saya ingin buktikan di titik manakah saat itu Allah membuat Aceh ini menjadi mendunia. Ayah-ayah yang saya hormati, coba datang ke Museum Aceh. Museum Aceh itu yang di samping Penokoh Gubernur, masuk ke dalam pintu itu, belok ke kiri, ada satu gedung Belanda, masuk naik ke lantai dua, lalu arahkan kepala ke kanan, ada satu surat yang ditulis oleh Sultan Iskandar Muda untuk Ratu Elizabeth. Tapi tolong fokus isi suratnya, jangan fokus kiriman suratnya ke Ratu Elizabeth. Silakan lihat isinya itu. Suratnya itu panjang, mulai dari AC ini sampai di sini panjang. Berapa meter? Ada 2 meter. Surat gulungan. Tapi terakhir saya lihat di museum itu tidak ada lagi surat yang itu. Sekarang replika. Tapi tidak apa, kita lihat isi dalamnya. Ketika saya menerjemahkan isi dalam, apa kata beliau? Perkenalkan, saya Sultan Iskandar Muda. Negeri kami dipenuhi dengan emas, bahkan pun pelana-pelana kami dari emas. Pelana-pelana tahu kan? Ikatan kuda, ikatan gajah dari emas. Dan demikian juga lah kata Sultan Iskandar Muda, bahwa kain-kain kuning kami di depan istana terbuat dari emas. Rakyat kami makmur, setiap energi ada untuk kami. Begitulah bahasanya itu, panjang itu. Beliau ingin memperkenalkan kepada Ratu Elizabeth bahwa Kerajaan Aceh sejak dulu dipenuhi dengan emas. Inilah sebabnya Sultan Iskandar Muda membuat mat megang. Mat megang itu dikasih ke rakyat fakir miskin. Itu satu orang fakir miskin kalau dikalkulasi duit sekarang 280 juta per tahun. Orang dulu, orang Aceh, kalau lihat emas jatuh di jalan, tidak ada yang ambil. Kenapa? Di rumah banyak. Siapa yang kasih? Sultan Iskandar Muda. Tapi kita tidak lama di situ, sebab masih ada nasihat Nabi yang lain. Yang ingin saya katakan adalah Sultan Iskandar Muda membuat 8 kebijakan khusus untuk rakyatnya. Salah satunya membuat penjara bagi rakyat yang tidak mau sholat. Bayangkan itu, membuat penjara khusus untuk orang tidak sholat. Dan yang uniknya, penjara sudah dibuat, tidak ada orang dalam penjara. Coba sekarang buat penjara itu, penuh penjaranya itu, payah buat 4 lantai. Kenapa? Banyak orang Aceh nak solat. Intan surullah yang surkum, kalau kau tolong agama Allah, Allah tolong kalian. Suatu saat nanti kita ceritalah tentang sejarah Aceh. Itulah makna dari pesan Nabi yang pertama. Yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahaka. Wahai anakku, kata Sayyiduna Maulana Muhammad, wahai anakku, kalau kau mau menolong agama Allah, ihfadillah tajidhu tujahaka. Satu saat engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tak mau bertemu dengan Allah? Nikmat yang paling besar di antara nikmat yang lain, bahkan melebihi nikmat surga, adalah nikmat bertemu dengan Sang Maha Pencipta. Kalaulah seperti itu Nabi katakan, kita ingin amalkan, dan sekarang posisi kita tidak pernah mau membela agama Allah, apa mungkin bisa bertemu Allah? Tak mungkin. Ketiga, wa idza ista'anta fasta'in billah, kata Nabi, wahai anakku, suatu saat nanti ketika engkau meminta tolong, mintalah tolong kepada Allah, jangan minta kepada yang lain, minta tolong kepada Allah. Cuman kadang orang tanya, Tengku boleh tak minta kepada selain Allah? Tak boleh. Kalau wasilah, wasilah boleh. Wasilah tahu kan? Membawa nama Nabi meminta kepada Allah. Pernah tak sahabat berdoa dengan bawa nama Nabi? Pernah. Hadis sahih. Umar bin Khattab. Coba dengarkan kalimat Umar bin Khattab. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyina fatasqina. Hadis sahih. Itu doa Umar bin Khattab itu. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyina. Itu kan. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah dengan hak nabi kami, Nabi Muhammad. Fatasqina, saat itulah ya Allah engkau turunkan hujan untuk kami. Kebetulan Umar saat itu berdoa begitu, minta hujan. Masa Umar itu kan kering. Dalam riwayat, ketika Umar menjadi khalifah, ada terjadi 3 atau 4 kekeringan yang paling kering. Sehingga beliau berdoa begitu, diturunkan hujan ya Allah. Lalu ada pertanyaan, kalau begitu boleh enggak berwasilah selain Nabi? Hakikatnya kepada Allah juga. Kita enggak boleh meminta sesuatu kalau bukan kepada Allah. Itu titik, tak ada perdebatan. Tapi masalahnya wasilah boleh kepada Nabi? Boleh. Bahkan Nabi Adam sendiri pun dalam kitab Sahihaini Imam Ahmad, yaitu kitab Al-Mustadrak jilid 2, hadisnya hasan. Hadisnya bukan hadis dhaif. Hadis hasan yang ditulis oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Coba dengarkan doa Nabi Adam. Allahumma Al-Mustadrak. Coba dengarkan doa Nabi Adam. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Itu doa Nabi Adam. Ada yang aneh enggak doa Nabi Adam? Coba saya ulang. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Ada yang aneh enggak? Ada. Apa yang aneh? Kenapa Nabi Adam menyebut Muhammad? Muhammad belum lahir lagi. Hadisnya itu hadis hasan riwayat Imam Ahmad. Sehingga Allah tanya, "Kaifa arafta wa lam akhluquhu ya Adam?" Adam, dari mana kau tahu Muhammad? Aku belum menciptakannya. Allah tanya. Lalu berceritalah Nabi Adam, "Lamma nafakhta fiya ruhi." Ya Allah, ketika engkau meniupkan ruh kepadaku ya Allah. Farfa'tu ra'si, saat itu aku mengangkat kepalaku. Aku hidup ya Allah. Aku angkat kepalaku ya Allah, wa ra'aitu aqwalim. Wa ra'aitu qawalim, kata-kata Nabi Adam. Saat aku angkat kepala itu, aku lihat tiang-tiang aras besar-besar ya Allah. Tapi ada satu tiang aras maktuban la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di satu tiang aras itu tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Disitulah ya Allah aku simpan nama itu. Dan aku yakin ya Allah, tidak ada nama yang kau muliakan kecuali nama itu, dan orang itu adalah orang yang terhormat. Saat beliau di bumi, beliau berdoa. Berdoa pada Allah dengan nama Nabi Muhammad. Begitulah hebatnya Rasulullah. Sudah dikenal sebelum ada. Nah, maka kaum muslimin, boleh enggak kita berwasilah selain Nabi Muhammad? Boleh. Mana contohnya? Umar bin Khattab. Lanjutan hadis. Tadi saya dah baca hadis. Lanjutannya, Allahumma inni Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bihaqqi bi'ammi nabina. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan wasilah paman nabi kami. Paman nabi, paman nabi namanya Abbas. Diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu wasilah itu perlu. Tapi hakikat meminta tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua. Tiga. Sudah tiga. Yang keempat, yang terakhir. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalaulah kamu ingin meminta jawaban segala permasalahan, kau mintalah kepada Allah dengan minta kepada yang lain. Yang terakhir baru Nabi sebut. Lau annal ummata law istama'at ala ayyam fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Wahai anakku, ketahuilah, ini penting, penting ini pelajaran yang terakhir. Wahai anakku, ketahuilah, andai ada orang yang mencoba memberi manfaat kepadamu, yang mereka ramai-ramai mengangkatmu,

tidak mungkin kecuali adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ila qad taballahu laka, kecuali Allah lah yang mengangkat kamu, bukanlah mereka yang mengangkat kamu. Law ijtama'u 'ala ay yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad qataballahu 'alaika. Wahai anakku, suatu saat jika ada orang yang memburukkan namamu, yang memburukkan tubuhmu, yang menghina dirimu, yang mencela dirimu, ketahuilah ketercelaan itu tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada gunanya kecuali Allah yang mentakdirkannya. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Sehebat-hebatnya kita mengangkat diri kita, kalau bukan karena Allah yang mengangkat, kita tidak akan pernah terangkat. Lalu untuk apa kita khawatir dengan dunia ini? Ya gitu ya? Begitu ya? Seburuk-buruknya orang menghina kita dengan apa yang kita lakukan, tetap kalaulah Allah tidak memburukkan diri kita, kita tidak akan pernah terburuk. Pertanyaannya, untuk apa susah hidup di dunia ini? Kalaulah Allah berkehendak untuk menjadikan kita miskin, ya itu yang Allah mau. Kalaulah Allah berkehendak membuat kita kaya, itu juga yang Allah mau. Kalau Allah ingin kita dihinakan di dunia ini, itu juga yang Allah mau. Terus masalahnya di mana? Nah, ini nasihat dari Sayyidina Maulana Muhammad. Maka oleh karena itu Allah tidak akan pernah berpisah dengan kita selama kita mau mengingat dirinya. Mana ayatnya itu? Udhkurni adhkurkum. Jelas. Kalau kau mau ingat aku, aku ingat kalian. Washkuruli wala takfurun. Kami gitu dalam Quran. Bersyukurlah kepada aku, jangan kamu kafir. Dan Allah itu Tuhan yang maha hebat. Allah tidak memanggil para pendosa dengan orang yang berdosa. Allah tidak pernah memanggil itu. Coba lihat, Allah memanggil para pendosa dengan kalimat kasih sayang. Ya ibadi, kata Allah dalam hadis qudsi, riwayat hadis Imam Muslim dalam Arba'in Nawawi. Allah tidak menghina hambanya ketika dia berbuat dosa, tapi Allah panggil. Coba lihat bahasa Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bilaili wan nahar. Aku tahu kalian berbuat dosa siang malam, aku tahu. Di mana engkau berbuat dosa, aku tahu. Apa yang kau perbuat, aku tahu. Indah panggilan Allah kan? Ya ibadi, wahai hambaku. Allah tidak memanggil wahai para pendosa-pendosa, tidak begitu. Innakum tukhti'una bilaili wan nahar, aku tahu kalian berbuat dosa. Wa ana aghfirudz-dzunuba jami'a, kata Allah. Aku adalah Tuhan yang memberi ampunan. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kau mintalah ampun padaku, aku berikan ampunan itu. Ya. Itu Allah memanggil kita. Kita dulu tidak pernah pakai baju, dikasih baju oleh Allah. Kata Allah, ya ibadi innakum arin. Kamu dulu itu, mohon maaf, telanjang, tidak ada baju. Coba lihat masyarakat jahiliyah, kalau bertawaf, baju tidak pakai, celana tidak ada. Sebelum ada Nabi Muhammad dulu. Ya. Kullukum arin illa man kasautuhu, kata Allah. Dulu kamu itu telanjang, tidak ada apa-apa. Tapi aku berikan pakaian kepada kamu. Dengan apa kita diberikan pakaian? Dengan Islam. Laki-laki wajib pakai baju, tidak boleh kelihatan pusat sampai ke lutut. Perempuan menutupi seluruh badan. Itu ajaran Islam. Tapi di ujung hadis Allah menyebut hadis dalam hadis qudsi, fastaksuni aksukum. Mintalah baju kepada aku, minta pakaian, minta. Aku berikan pakaian itu. Nah, sekarang tidak lagi begitu. Orang tidak ada lagi baju, di jalan-jalan buka baju. Itulah aneh kita. Kita sudah ditutup baju oleh Allah, ditutup aurat, kita malah kita buka auratnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitu ya. Lalu Allah berkata, "Law

aqla bi rajuli wahidin minkum ma naqasa dhalika mulki syai'a ma zada dhalika fi mulki syai'a. Dua hadis itu. Kalaulah kalian semua memujiku, tetap kemuliaanku tetap ada, tidak berkurang. Maka di ujung hadis Allah berfirman dalam hadis qudsi, faman wajada khairan falyahmadillah. Kalaulah kamu aku berikan kenikmatan, ini Allah yang katakan, kalaulah kamu ku berikan kenikmatan, falyahmadillah, ucapkanlah alhamdulillah. Dikasih nikmat mata sehat, alhamdulillah. Dikasih telinga masih bisa mendengar, alhamdulillah. Dikasih perut sehat, tak sakit, alhamdulillah. Dikasih sakit pun, alhamdulillah. Yang mana? Diberi oleh Allah sakit jantung, rematik, thamurat, sakit ulaya. Apa doanya? Alhamdulillah. Lah kok tengku sakit dibilang alhamdulillah? Sakit itulah yang sesungguhnya nikmat dari Allah. Kenapa sakit nikmat? Allah sedang sayang kepada dirimu. Allah sedang ingin menghapuskan dosa-dosamu. Coba lihat Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu beliau punya penyakit, apa namanya itu? Apa itu namanya putih-putih itu? Sopak. Ini seluruh badannya sopak nih, sampai ke kakinya. Apa doa beliau? Ya Allah, kalaulah suatu saat nanti kau menyembuhkan penyakitku, kau sisakanlah sedikit. Minta disisakan sedikit. Maka tersisalah sisa penyakit beliau itu di pipi. Saya lupa itu di pipi kanan atau kiri itu. Sopak sini. Itu doa Uwais Al-Qarni. Walaupun hidup semasa Nabi, tapi para alim ulama berdebat apakah beliau sahabat atau tidak. Sebab definisi sahabat itu orang yang melihat Nabi. Beliau tidak melihat Nabi. Sehingga Nabi pernah bilang ke Umar bin Khattab, Umar, suatu saat kalau saya tidak ada lagi di dunia ini, ada salah satu orang ciri-cirinya lahu barasun, kata Nabi. Dia itu punya penyakit sopak, Umar. Walahu walidatun, dia itu punya ibu, tapi ibunya sudah buta. Dia berasal dari Qaran. Qaran itu jauh sekali itu. Qaran dari ke Madinah itu cukup jauh. Perjalanan kaki saat itu mungkin berminggu-minggu. Umar waktu mendengar hadis itu, beliau simpan itu pesan Nabi. Sebeninggal Rasulullah, itu jamaah haji yang datang ke Mekah, beliau tanya, alaysa lakum Uwais, apakah di antara kalian ada Uwais? Semua lewat, tidak ada. Tanya lagi, alaysa lakum Uwais, apa di antara kalian ada Uwais? Singkat cerita, adalah Uwais di dalamnya. Lalu beliau bercerita, kami dulu pernah dengar tentangmu, tolong berdoa untuk saya. Kata Uwais, bagaimana saya berdoa untuk engkau, wahai khalifah? Engkau sahabat Nabi, engkau dekat dengan Nabi, engkau saudara Nabi. Tidak mungkin saya berdoa. Dan singkat cerita, beliau berdoa untuk Umar bin Khattab. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, terakhir Allah katakan, fala yalumanna illa nafsah. Kalaulah kamu tidak menerima nikmat dariku, jangan memprotesi aku, tapi introspeksi diri, kata Allah. Pernah enggak kita minta mobil Allah enggak kasih? Pernah? Minta anak 20 tahun, minta anak enggak dikasih? Pernah? Pernah. Kata Allah, "Fala yalumanna illa nafsah." Kalau aku tak berikan sesuatu, jangan menghina aku, tapi introspeksi diri. Ya gitu. Maka jamaah dirahmatillah Allah, inilah kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan untuk kaum muslimin. Dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan lisan yang saya ucapkan tadi, nasihat yang saya sampaikan itu juga bermanfaat dan menjadi iktibar bagi diri saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Usikum binafsi bitaqwallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Warilun, dan Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah subuh atau kuliah subuh dari Masjid Raya Betraman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi, bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 6 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, kembali kami ketengahkan rangkaian lagu-lagu terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI.

golongan orang yang dirindukan oleh surga. Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan bagi umat yang beriman dan bertakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya berisi kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, tidak sembarang orang bisa masuk ke tempat yang mulia ini. Hanya bekal berupa amal kebaikan saja yang bisa mengantarkan manusia untuk sampai ke sana. Tempat ini menjadi tujuan akhir dari kehidupan yang begitu dirindukan oleh mukmin yang beriman. Ternyata, tidak hanya manusia saja merindukan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa surga juga rindu untuk dimasuki manusia dengan kriteria tertentu. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Sungguh sebuah kebahagiaan hakiki jika termasuk dalam golongan yang dirindukan surga ini. Yang pertama adalah golongan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Golongan pertama yang dirindukan oleh surga ialah mereka yang senang dengan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman bagi umat manusia. Bahkan begitu besarnya pahala orang yang membaca Al-Quran, sehingga setiap huruf yang dibaca, Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Yang kedua, orang yang menjaga lidah atau lisan. Lidah memang merupakan bagian tubuh yang tidak bertulang, akan tetapi ia lebih tajam dari sebilah pedang. Bahkan, ada dampak buruk yang sangat luar biasa yang bisa ditimbulkan oleh lidah. Bahkan perkataan negatif yang berasal dari lidah bisa membuat orang menjadi sengsara, melenyapkan pahala kebaikan yang telah dilakukan, seperti api memakan kayu bakar. Apabila kita mampu menjaga lidah, begitu banyak kenikmatan yang akan diperoleh. Manfaatkanlah karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada manusia. Yang ketiga, memberi makan orang yang kelaparan. Apabila kita memberikan minuman kepada saudara kita yang kehausan, maka Allah akan memberi kita minuman pada hari kiamat nanti, di saat orang

memberi kita makan di saat orang-orang kelaparan pada hari akhir nanti. Yang terakhir adalah golongan yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan terakhir yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan yang mulia ini, tidak hanya dipenuhi oleh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah saja, akan tetapi Allah juga menjanjikan kepada kita pembebasan dari panasnya api neraka.

0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrok.

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya Anuk Nanggrok.